Halo ayah bunda, masih bingung cari sekolah yang cocok buat sang anak? Mau cari sekolah yang siap membentuk siswa berkarakter, inovatif, religius, dan unggul? SMA Telkom Bandung tempatnya. SMA Telkom Bandung, sekolah yang terakreditasi A dengan nilai optimal dan memiliki kekhasan tersendiri dalam membentuk karakter siswanya untuk memenuhi harapan masyarakat di dunia pendidikan. SMA Telkom Bandung menawarkan program-program unggulan seperti program intensif tembus PTN dan PTS terbaik bagi siswa. Lulusan SMA Telkom Bandung tersebar di berbagai perguruan tinggi ternama, diantaranya ITB, UI, UNPAD, UGM, dan Telkom University, serta perguruan tinggi terbaik lainnya. Siswanya juga dapat memilih kelas tahfiz agar memiliki hafalan Quran secara baik. Dengan dukungan secara optimal, siswa dapat meraih berbagai prestasi di bidang akademik dan non-akademik. Selain itu, SMA Telkom Bandung juga menyediakan asrama dengan fasilitas lengkap untuk siswa-siswi dari luar kota. Segera daftarkan putra-putri Anda sekarang juga. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi admin PPDB di nomor WhatsApp di 0813-2229-9010. Instagram di @smatelkombandungjuara dan website di ppdb.smatelkombandung.sc.

Kelight FM, Rick Astley hadir melengkapi pertemuan kita pagi hari ini, sahabat Kelight. Second, kita semua tetap semangat ya. Dan kali ini ada informasi menarik, Ambar Biru, restoran yang berdiri sejak Desember 2025, menghadirkan pengalaman makan berbeda dengan konsep homemade lintas budaya. Perpaduan cita rasa Sunda dan Brazil yang terinspirasi dari kekayaan kuliner lokal Sunda dan kehangatan makanan rumahan Brazil ya, sahabat Kelight. Anda dapat menikmati berbagai hidangan khas seperti nasi liwet dan pepes Sunda, serta kreasi unik seperti nasi goreng Brazil, bola nasi yang digoreng hingga renyah di luar dan lembut di dalam. Selain itu, Ambar Biru juga menghadirkan minuman sehat dan menyegarkan seperti acai dan Guarana Blend yang dikenal kaya antioksidan, sangat populer di Brazil. Dengan konsep Sunda Soul, Brazilian Heart, Ambar Biru ingin menghadirkan pengalaman kuliner yang tidak hanya lezat, tetapi juga menghadirkan cerita budaya yang berbeda, tentu dalam setiap hidangannya. Ambar Biru, dengan lokasi strategis Jalan Panaitan nomor 33 Bandung, memiliki fasilitas lengkap seperti ruang meeting privat, kemudian intimate wedding sampai 150 pax, bahkan area billiard untuk tamu bersantai. It's the

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKIA aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKIA?
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKIA, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKIA juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno-Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan muda bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji.

Gaya Music Festival kembali hadir di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati 2 hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Love Is, Little Fingers, Karimata featuring Tiara Effendi, dan lainnya. Dalam suasana amfiteater terbuka di sisi lembah dengan udara Bandung yang menyenangkan, tanggal 14 dan 15 Agustus 2026, jangan lewatkan pengalaman musik yang berpadu dengan kenyamanan dan kehangatan hospitality di The Gaya Hotel Bandung. Dapatkan harga early bird hingga 31 Mei. Tiket harian mulai dari Rp400.000 atau paket bundling termasuk akomodasi eksklusif dan akses ke festival untuk 2 orang. Mulai dari Rp2.862.000 per malam. Kapasitas terbatas. Pesan sekarang melalui tix.id atau website thegayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, silakan menghubungi WhatsApp di 0811-22-0500. Sekali lagi, 0811-22-0500. Atau Instagram at The Gaya Music Fest. The Gaya Hotel Bandung, Jalan Setiabudi nomor 430 Ledeng, Bandung.

Dari kawasan Dago, Sumur Bandung 12, BTS, Dynamite. Hati-hati selamat perjalanan sahabat Kelight. Selamat menikmati suasana jalan yang menyenangkan ya, jika Anda memang sudah berada di perjalanan ke tempat kerja. Sahabat Kelight, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,61% mendapat respon positif dari kalangan dunia usaha. Namun di balik capaian tersebut, pelaku usaha mengingatkan adanya tantangan serius terkait keberlanjutan pertumbuhan dan kualitas struktur ekonomi nasional. Menurut Sinta Kamdani, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia APindo, pertumbuhan ekonomi yang tinggi di tengah pelemahan rupiah menunjukkan ketahanan permintaan domestik. Meski demikian, tekanan eksternal tetap dinilai menjadi ancaman yang tidak bisa diabaikan. Sinta mengatakan, kontribusi antara pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pelemahan rupiah mencerminkan dua kondisi berbeda yang terjadi secara bersamaan. Nah, fundamental ekonomi domestik masih cukup kuat, terutama dari sisi konsumsi masyarakat dan aktivitas ekonomi di dalam negeri.

0: Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, Sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.
1: Oh, 7.1.

Kind of like that FM, Janet Jackson. That's the way love goes. Oke, kita teruskan kembali sahabat Kelight Morning Review hari ini Senin 11 Mei 2026. Saya Kujang Suryalaga tetap akan menjadi teman Anda, teman semangat Anda hari ini ya sahabat Kelight. Semangat untuk meraih sukses yang lebih besar. Sahabat Kelight, Direktur Utama Perum LKBN Antara Beni Siga Butar-Butar menilai media arus utama masih memiliki keunggulan di tengah perubahan pola konsumsi informasi masyarakat yang semakin didominasi platform digital juga media sosial. Nah, menurutnya media mainstream mempunyai competitive advantage sendiri, keunggulan daya saingnya dia sudah lebih dikenal. Lebih bisa menjadi cermin bagi sebuah gambaran masyarakat. Menurut Beni, derasnya arus informasi digital menjadi tantangan bagi industri media untuk tetap menjaga profesionalisme juga kepercayaan publik. Ia mengatakan masyarakat saat ini membutuhkan informasi yang dapat membantu mereka mengambil keputusan secara cepat, tepat, baik untuk diri sendiri maupun untuk komunitasnya.

sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

The Course Dream. Oke, sahabat Kelight, apapun impian kita hari ini, mari kita wujudkan ya dengan usaha yang keras tentu saja. Sahabat Kelight, ada info menarik. Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo meminta pengusaha tetap tenang merespon kebijakan Direktorat Jenderal Pajak untuk memeriksa ulang wajib pajak program pengungkapan sukarela atau PPS. Ketua Komite Perpajakan Bidang Perbankan dan Jasa Keuangan Apindo, Sidi Widya Pratama, mengatakan dengan pertimbangan sepanjang pelaksanaan PPS telah dilakukan secara benar, lengkap, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Apindo juga mendorong agar DJP senantiasa mengedepankan pendekatan yang persuasif, objektif, proporsional, dan berbasis kepastian hukum dalam melaksanakan pengawasan maupun pemeriksaan, sehingga iklim usaha, kepercayaan wajib pajak, dan keberlanjutan reformasi perpajakan dapat tetap terjaga dengan baik.

Oke, Light Radio Studio 1 FM. Kita masih menikmati pagi yang penuh semangat ya, sahabat ke Light dalam Morning Review. Saya akan tuntaskan sampai pukul 9 nanti. Oh ya, setelah Morning Review, kita akan sama-sama dalam Business Talk 2026 bersama Dr. Haryanto SEMM. Nanti kita akan membahas berbagai topik yang tengah menjadi perbincangan sahabat ke Light, topik-topik aktual yang akan kita bahas ya. Anda bisa ikut berpartisipasi di 0812-203-1972.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Halo, selamat pagi sahabat Kelight. Kita jumpa kembali pagi hari ini dalam Business Talk 2026. Hari ini hari Senin ya sahabat Kelight, 11 Mei 2026. Seperti biasa, saya ditemani oleh Dr. Haryanto SEMM dalam Business Talk 2026. Kami undang Anda sahabat Kelight untuk ikut berpartisipasi. Silakan nanti Anda bisa ikut komen ya di 0812-203-1972. Dan Pak Hari sudah ada bersama kita. Halo, selamat pagi Pak Hari.
1: Selamat pagi Kang Kujang, selamat pagi juga sahabat kita semua.
0: Kabarnya?
1: Kabarnya amazing. Masih nyonyo mic jeng kabel.
0: Padahal sudah tadi saya tawari mau lagu lagi apa mau langsung
1: kan,
0: gitu.
1: Kan ngobrol. Ngobrolnya ngobrolnya sambil isu-isu yang mau dibahas kan.
0: Aduh.
1: Rame lah isunya mah. Gitu.
0: Banyak isu-isu menarik ya Fahri ya selama seminggu ini.
1: Banyak. Justru yang perlu kita tekankan adalah
0: ya.
1: Bagaimana sikap kita terhadap isu-isu tadi, meskipun itu bukan apa namanya satu hal yang apa berkenaan dengan aktivitas kita sehari-hari ya, tapi kita perlu belajar lah dari kasus-kasus yang ada bagaimana menyikapi secara bijak gitu ya.
0: Dan obrolan kita sahabat Kelight bisa Anda saksikan langsung melalui live YouTube
1: ya.
0: Pak Hari
1: di saya di Frans Haryanto, silakan kalau mau tune in langsung ya, mau komen langsung ya. Di situ boleh di TikTok Kelight,
0: di Radio Kelight,
1: Radio Kelight juga ya. Ada di streaming juga, silakan kalau mau WA ke nomor berapa Pak Pujang,
0: ke 0812-203-1972. Dan rasanya kita masih euforia kemenangan Persib kemarin nih Pak Hari.
1: Iya. Selamat ya buat Persib. Cuman ada di beberapa tempat langsung akses ke medsos. Biasa sumbernya kan medsos kan ya.
0: Yeah.
1: Sumbernya di medsos. Ada beberapa tempat yang terjadi kericuhan. Sebenarnya terjadi kericuhan. Yang main sepak bola siapa? Yang ricu siapa? Gitu. Ini apakah kurang kegiatan? Apakah apa ini teh? Gitu ya. Saking pusingnya aja muncik saya mah. Kadang-kadang teh asa teu jelas gitu ya.
0: Teu nyambung gitu ya.
1: Teu nyambung. Menurut saya mah, tapi enggak tahu ini kalau menurut sobat Kilet nyambungnya di mana tuh ya. Jadi sebetulnya memang kalau kita sebelum masuk ke topik-topik yang mau kita angkat, dunia olahraga kan dunia katanya nih dunia sportivitas.
0: Sportivitas.
1: Tapi kalau betul. Sportivitas kan kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas. Ya kan main memang
0: fair play ya berarti
1: fair
0: ya.
1: Play kalau misalnya kita menang ya jangan jumawa wah gimana. Kalau kalah ya kita akui. Siapa yang menang. Tentunya kalau menang ini dianggap dia tuh jauh lebih baik. Ya kalau jauh lebih baik kita dari pihak yang kalah harusnya kan coba biasanya kan melakukan evaluasi kan ya. Evaluasi apa yang salah, apa yang kurang, apa yang harus diperbaiki, dan jangan banyak terlalu omon-omon dan planning perlu. Bener tuh.
0: Betul.
1: Planning kan perlu.
0: Betul.
1: Rencana perlu, tapi eksekusinya seperti apa? Kalau enggak kan berulang lagi seperti itu.
0: Ya. Hanya sebatas planning aja gitu.
1: Hanya sebatas planning. Jadi kalau berulang seperti itu, jadi kerjanya apa gitu? Apakah cuman mengisi waktu di organisasi itu hanya untuk mengatasi masalah? Ini masalahnya muncul kan mirip-mirip. Misalnya
0: kita sering dengar ini kan masalah klasik kan.
1: Heus ya teh ngomong masalah klasik mun lagu klasik mah teu naon, motor klasik teu naon, mobil klasik teu naon. Ai masalah klasik mah eta deui.
0: Berarti enggak diperbaiki ya, Pak.
1: Iya, berarti enggak ada perbaikan. Ekstrimnya kan seperti itu. Yeah. Misalnya masalah sampah. Nah, mulai kan. Di sepak bola
0: tah. Karena sampah.
1: Karena sampah. Masalah sampah. Dan yeah, masalah sampah kan dari beberapa tahun yang lalu kan kayak gitu.
0: Bukan tahun lagi, puluh tahun.
1: Nah, sekarang setahu saya di medsos saya pernah melihat bahwa kita ini sudah manggil beberapa tenaga ahli dari luar kan.
0: Konsultan ya.
1: Konsultan dari luar untuk menangani sampah. Sampai sakit tuh, nah. Ya. Yeah. Sekarang manggil konsultan dari dari luar untuk menangani sampah di Kota Bandung misalnya. Tapi di kota lain juga sama. Penanganan sampah itu masih bermasalah, yeah, seperti itu. Nah, disarankan nih mau konsultannya dalam negeri, lokal, domestik, luar negeri, internasional levelnya dan lain sebagainya. Pasti ujung-ujungnya kan rekomendasi. Bukan dianya yang melakukan kan. Bukan konsultannya yang melakukan. Yang melakukan siapa? Kita.
0: Kita.
1: Nah, betul, Mari. Kalau kita sudah suruh, disuruh untuk melakukan, namanya kalau saya sih sering menggunakan istilah yang namanya eksekusi. Ya. Kalau kita sudah dieksekusi, sedikit banyak kan ada hasilnya, meren. Meren. Kalau iya, tidak dieksekusi, masa
0: nggak ada hasil sama sekali kan nggak mungkin juga gitu ya.
1: Kalau tidak ada, ya, tidak dieksekusi sekalipun, yang nggak ada hasilnya, gitu-gitu kene, kalahkan numpuk. Saya pakai perumpamaan lagi, ya, cek Pak Ujang, saya lagi sakit kepala nih. Ya, sakit kepala nih, pusing. Gimana ya Pak Hari? Emang kenapa? Udah sarapan belum? Udah. Ya, udah sarapan yeah, belum? Udah. Mungkin kemarin enggak keukur nih makannya kemarin hari Minggu. Ya. Hari Minggu ke mana Pak Kujang? Nyate teu ngajak aing. Jadi sakit kepala. Terus kumanya Pak Ari? Udah gini aja, untuk cepat kan Pak Ujang harus kerja dan sebagainya. Udah minum obat aja, minum obat kan banyak merek nih. Gini. Menurut saya biasanya orang sakit kepala itu minum obat yang biasalah warungan nih untuk sementara nih. Biasanya teratasi. Yang mereknya ini, tapi biasanya saya dari sekian merek ini pilih merek ini. Saya menyarankan merek yang ini. Oh gitunya Pak Harinya. Kenapa kalau nggak yang ini? Mun ieu mah ngadeg-deg saya. Mun ieu mah nyeri lambung yang saya.
0: Menu
1: ieu. Ieu rada aman. Ah, ieu rada tunuh tapi aman ya. Kan Pak Ujang punya lambung ya, yeah, punya sih lambung, tapi asam lambungnya biasanya sok kumat kan gitu. Nah, jadi saya sarankan yang ini. Oh gitu ya, kita teh diskusi teh panjang kali lebar kali tinggi gitunya. Pinuh yang ngomongin obat sakit gitu, sampai sakit kepala. Pada saat kita planning, kita kok ngomong diskusi, mau ngomong yang lain mah bahasanya masih membuat kajian. Apal meureun omongan gitu. Ya, kita harus mengkaji dulu ini begini. Saya mau nanya nih ke Kang Kujang. Pada saat kita ngomong begitu, nyeri huluna leungit teu? Nyante. Artinya apa? Udah eksekusi dulu. Udah ini nih minum aja sekarang. Minum aja sekarang, satu aja dulu. Sambil kita ngobrol, nanti biasanya kan obat tuh kan ente siga cengeknya.
0: Ada prosesnya.
1: Ente siga cengek di minum langsung, wow, emang na iklan. Ya, iklan di TV mah 3 detik ya langsung, wow, segar. Ya, sambil ngobrol 5 menit, 10 menit. Ngurangan tuh. Sedikit banyak pasti ada omongan, iya rada kurang ya, meskipun tapi pusingnya ada, masih ada sih, tapi berkurang.
0: Iya.
1: Yang paling bagus mah begitu dieksekusi kebetulan pas di situ, ya leungit nih. Enak, sekarang mah udah enak. Pusingnya, sakit kepalanya sudah hilang. Kan gitu.
0: Iya, benar-benar, Pak.
1: Ya. Aina balik deh karena sepak bola misalnya, eleh ya. Ya. Kita harus begini, planningnya begini, ininya planningnya begini. Karena planning, pemain dipanggil misalnya dan lain sebagainya, ngadengekeun si planningna, eksekusi henteu. Latihan model gaya nulila ID perusahaan kembali kepada habitat semula. Mengharapkan hasil yang lebih baru gitu ya, lebih baik. Asa teu mungkin. Ya. Asa teu mungkin gitu. Sekarang saya pakai perumpamaan lain nih. Misalnya gini, biasa mau mancing umpanan non.
0: Cacing. Tapi cacing sekarang lagi populer, Pak.
1: Buat?
0: Itu gara-gara sepak bola itu kan, yang kalah jadi cacing, yang menang jadi naga.
1: Itu ngomongin eta. Misalnya ngomongin cacing, jadi umpan. Terus pakai non? Pelet.
0: Ya.
1: Ya, pakai pelet dan lain sebagainya. Yang mau dipancing ini ikan apa? Oh, ikan nila. Oh, ikan gurame. Oh, ikan apa? Gitunya, kerapu dan lain sebagainya gitu. Ah, urang hayang nu rada gede ah. Ya, hayang gede. Misalnya ye. Hiu misalnya. Ikan hiu. Hiu na tong hiu nu seberapa meter teu, hiu nu biasa lah gitunya. Hiu. Kelasna kan beda jeung gurame, jeung nila, jeung jaer lah mun ceuk urang ge nya. Kan beda. Urang mancing ikan hiu, jenis ikan hiu make pelet. Atau make cacing. Tah, si hiu namun bisa ngomong cenah-cenah kieunnya. Anjir, cenah. Harga diri urang eueuh sebagai ikan predator yang ditakuti ngan dipancing ku cacing. Begitu aya umpana teh nya, si hiu na ngaliwat langsung dilepeh. Cenah.
0: Seserian.
1: Maksudnya apa kok kejar? Maksudnya apa? Pada saat kita menghadapi satu masalah, misalnya pertandingan yang kalah misalnya, atau misalnya perusahaan performance-nya targetnya tidak tercapai atau apapun lah gitu ya, atau apapun. Kan kita perlu melihat bahwa masalahnya di mana? Strateginya apa? Harus digimanain? Oh, ini umpannya biasanya pakai cacing. Banyak. Dari setiap saat, dari setiap kolam, dari setiap balong, dari setiap ikan, dikasih cacing yang sama, umpan yang sama. Ini masalah yang dihadapi dari waktu ke waktu. Masalahnya beda-beda, tapi solusinya etadei. Gitu ya. Jangan dibilang bahwa eta mah karangan Pak Hari. Enggak. Saya pernah menghadapi orang yang seperti itu. Boleh kerken ku saya. So, benar.
0: Iya.
1: Jadi kita membutuhkan.
0: Jangan-jangan juga sampah seperti itu Pak Hari. Solusinya tuh.
1: Mungkin.
0: Sabar weh.
1: Ya. Sekarang mah gini aja lah. Ditahan dulu. Nanti kalau misalnya pejabat yang lain diganti atau gimana, atau ada teguran atau gimana, baru saya beraksi. Rarusuh gitu. Ya. Rarusuh summary output na. Ya. Nanti saya mau kirim ke grup komunitas. Ada satu video pendek. Bagus pisan. Bagus pisan. Silakan di-upload dan silakan di-share nantinya. Di-share. Bahwa memang kejadian sehari-hari banyak yang begitu. Ya, banyak yang begitu. Nah, itu dari satu kasus kita bisa melihat bahwa benang merahnya kan miripnya.
0: Betul.
1: Ya, benang merahnya mirip. Enggak usah terlalu pakai teori no hese-hese lah.
0: Ya. Action yang penting ya, berarti.
1: meskipun sedikit, action aja, melangkah aja dulu. Tong lompat. Kalau saya berpikir sih, saya mau melakukan sesuatu, ya melangkah aja dulu. Jangan lari. Jangan disuruh langsung begitu hudang dina kursi langsung lompat gitu. Wah, kalau nggak terlalu terbiasa dan lain sebagainya, kan kita bisa bermasalah pada bidang kita sendiri, pada diri sendiri nantinya.

0: Muncul lagi, muncul lagi. Coba lihat judul gedenya yang di bawah. Nah, itu tuh. Itu. Judul gede no di bawah. Yang rada gede. Pengetatan standar.
1: Oh, pengetatan standar.
0: Ya. Ya. Kan itu masalahnya dari dulu juga itu. Standarnya kita harus lihat standar kebersihannya seperti apa, standar bahan bakunya seperti apa. Kan eta-eta kene.
1: Betul, betul.
0: Tiba lah. Ya, kalaukah urusan kaos kaki nu diurus, motor listrik, seragam.
1: Tapi juga udah beli, Pak Hari.
0: Nah, kenaon? Ayo didinya boga food court gitu. Atau kafe, akhirnya kan kafe kan gayanya pake, gitu pake kan.
1: Tab, ya.
0: Pakai tab, sekarang nggak usah pakai tab sebetulnya. Tinggal kasih QR. Ya, QR, Pak, Bu, Mbak, Mas, Akang, Eteh. Kalau misalnya mau pesan, menunya di sini.
1: Di sini, ya.
0: Ditempel gitu. Ya. Ngapain pakai pakai tab? Saya nggak ngerti ya. Aduh, mau ngomong sok. Kalau nggak siaran, wah, Pak Ujang tahu sendiri saya ngomongnya bisa kemana-mana. Iya, mah bisi dipanggil. Sebetulnya kalau ngomong MBG kan temenan sama KMP-nya. Koperasi Merah Putih.
1: Koperasi Merah Putih.
0: Yang kemarin katanya ada apa namanya? Ada perekrutan manajer Koperasi Merah.
1: 30.000.
0: Nah, terus ngomong-ngomong perekrutan gitu. Anak orang-orang yang baru lulus banyaknya gitu ya.
1: Iya.
0: Da kebenaran we cenah urang can gawe. Ya, can gawe. Memang orang-orang tersebut punya dasar.
1: Iya.
0: Tapi kalau langsung di training tilu poe lah, seminggu lah. Atau seminggu, Pak Ujang. Tilu bulan di training tiap hari selama 3 bulan.
1: Iya. Yeah.
0: Begitu dicemplungin di kenyataan mah tuh.
1: Iya. Yeah.
0: Kayaknya belum tentu juga bisa langsung
1: jalan ya, Pak.
0: Jalan.
1: Kayak orang berenang gitu ya. Teorinya, wah wow, udah ngeletok ketika masuk ke kolam mah.
0: Gugur hubungan. Gugur hubungan langsung. Kalau renang, ya, kalau renang gaya bebas, kaki itu harus tetap bergerak. Ya, harus tetap bergerak. Dan pada saat maju, kita raih tangan kita ke kanan, gitu ya, tangan ke kanan, kemudian tangan kirinya di belakang, dan ini bergantian. Sedemikian rupa tangan kanan kita mengayuh di bawah sambil tangan kiri ke atas dan kepala kita miringkan sambil kita ambil napas, begitu tangan kanan ke depan, ya ke depan lagi, tangan kiri sudah ke belakang. Hafal anak-anak? Hafal. Coba kita ulangi di darat ya, di darat ya. Kiel gitu kiel. Bagus. Mike, sekarang kita masuk ke kolam. Gitunya masuk ke kolam. Eta gugur hubungan gaya nating gaya. Memang gaya bebas sih.
1: Gaya bebas.
0: Gaya bebas. Bebas pisan itu mah. Sok. Tuh percaya saya mah.
1: Iya, sama juga dengan belajar nyetir mobil gitu Pak Ari.
0: Oh. Nah itu sering ya, saya pakai istilah kayaknya kalau nyetir mobil itu buat sebagian orang itu kan sudah insting ya.
1: Ya.
0: Sudah insting. Kita ngomong cerita manual dulu deh. Cerita manual. Momatic juga sama. Ya, Momatic juga sama. Sambil sahabat kilet semua yang ada di luar studio, sambil coba Anda bayangkan Anda semua coba menjawab. Nah, kalau gini. Kalau nyetir mobil, ya mengendarai mobil, apa langkah yang harus dilakukan yang

0: pertama kali sok Pak Ujang?
1: Ya pertama kali masuk ke mobil.
0: Masuk ke mobilnya. Ya, kedua
1: Nutup pintu.
0: Nutup pintu. Masuk ke mobil nutup pintu. Nggak sayangnya soalnya panjang mun cerita. Mun cerita lengkap nama dina workshop khususnya eta lengkap. Masuk mobil tutup pintu. Muka nairaha. Ya, bukan airah.
1: Buka pintu. Nah,
0: terus misalnya iya, saya gantilah pertamanya buka pintu dulu. Emang tuh pakai kunci? Tuh nyokot kunci. Iya, saya emang nggak pakai kunci lagi, pakai remote. Remote-nya tuh dicokot nomor satu Artinya pertama kali sebetulnya itu yang kita lakukan ya karena sudah keseharian itu sudah menjadi kebiasaan. Nah untuk orang-orang baru untuk membiasakan ke bidang tertentu kan itu harus berulang-ulang.
1: Betul.
0: Nggak bisa hanya beberapa kali saja. Anda paham? Paham. Tapi begitu prakna, wah kawer.
1: Ya. Yeah.
0: Apa yang harus dilakukan dan lain sebagainya? Wah nggak tahu tuh. Sama dengan gini. Saya kalau berganti posisi dengan Pak Ujang nyalain itu si mixer dan lain sebagainya,
1: yeah.
0: Liur teh saya. Begitu juga misalnya Pak Ujang ada di posisi saya,
1: liur nggak jawab.
0: Nah, sama nggak jawab. Nah, kumaha? Ya, oh tinggal jawab. Wah, cek saya mah. Emang kalau yang kita sudah terbiasa, bayangin akan tinggal begini. Lah. Kita kan mau menularkan apa yang kita bisa ke orang lain kan harus
1: tinggal begini-begini tes sudah biasa
0: berapa kali orang sering bilang jam terbang mah mau ngebobodo.
1: Betul
0: ya, ini yang kadang-kadang seringkali tidak dipertimbangkan itu masalah eksekusi tuh ya, masalah eksekusi yang kadang-kadang kita menjadi sedikit banyak abai lah gitu ya. Gitu. Lanjut.
1: Cuman yang enggak kepikir kejadian lagi mari keracunan ini.
0: Ya eta. Ting kolot begau ting naon tah. Jadi udah ada kasusnya abai lah. Itu kan di daerah lain katanya ya. Di daerah kan, lain.
1: Di kita mah belum sana.
0: Di kita mah belum. Ya, aman sana.
1: Pas kejadian.
0: Pas kejadian nanti dicari dina alasanu kamari, apakah saya belum dapat motor listrik, apakah saya belum dapat semir sepatu, apakah kos saya kaki. Belum dapat kaos kaki, seragam dan lain sebagainya. Ya, dilihat dari situ karena faktor penentunya tuh itu. Bukan bahan baku, standar kebersihan, standar kebersihan di kamari ge diomongkeun standar kebersihan.
1: Iya. Yeah,
0: yeah. Ya, tapi perlakuannya enggak tahu.
1: Betul. Kalau lihat SOP-nya sih udah sangat rinci dan lengkap gitu ya.
0: Tapi ngomong SOP mah udah jelas. Tinggal sekarang apa supaya SOP itu bermanfaat gimana? Dieksekusi sesuai dengan SOP yang ada.
1: Ya, dan dikontrol.
0: Nah, dikontrol. Nah, sekarang di medsos lagi saya lihatnya. Di SPPG tertentu itu petugasnya dan sebagainya sembari ngerokok, sembari naon. Gimana mau bersih? Ah, iya makan jauh pak, jeng dapur dan sebagainya. Tetap kalau menurut saya sih tidak ada toleransi seperti itu. Kalau Anda mau ngerokok ya udah jauh-jauh di luar SPPG ini. Sama dengan kalau kita lihat di jalan nih, ya mobil yang buat nganter gas.
1: Ah, ya.
0: Ya, buat mobil buat nganter gas atau mobil tangki lah. Bahan bakar gitu ya. Ini saya agak jarang nih ya, tapi kalau mobil antar gas ini relatif agak sering saya ngelihat sopirnya itu sembari ngerokok. Ya. Itu kan sensasinya asik tuh. Mun sopir antar gas sembari ngerokok. Coba mun tabung gas aya nu bocor. Kumaha tah? Atau misalnya gini. Kalau mau sensasi lebih bagus mah kita lagi mau ngisi bensin. Kalau kebetulan kita perokok, sambil ngerokok ngisi bensin. Coba teh 10 liter atau 20 liter atau full gitu nya sambil ngerokok gitu. Ngespinus can ditong ku urang gitu nya ditong ku. Sambil fu gitu. Kan. Satu SPBU. Nah, artinya apa? Gimana ya? Sebetulnya SOP-nya udah ada. Di bidang-bidang tertentu itu nggak boleh melakukan ini, nggak boleh melakukan ini. Anda kalau bekerja di dapur kafe dan lain sebagainya, oh itu harus pakai sarung tangan, harus pakai penutup kepala dan lain sebagainya. Oh, dah saya emang nggak rontok cina rambutnya, jadi nggak perlu pakai penutup kepala. Kalau sudah prosedur, sudah SOP, pakai. Anda mau rontok, tidak rontok.
1: Iya, mau kumaha, tidak ada rambutnya juga.
0: Tidak ada rambutnya, tetap. Kudu pakai eta. Ya. Datangan saya mah pakai sanitizer, cenah. Ya, bersih dan lain sebagainya. Dicokot, ya, kurang. Misal makanan buat kita atur dan lain sebagainya. Ya, kalau prosedurnya sudah harusnya pakai sarung tangan buat makanan ya pakai. Ya. Sekarang kan sudah berbeda. Ah, dulu mah enggak gitu. Dulu sih teh. Saya mah kadang-kadang ngomong, "Dulu waktu saya menjabat begini-begini-begini. Dulu waktu tahun ini saya pakai strateginya begini-begini dan ini berhasil." Pak, itu kapan, Pak? Waktu Bapak berhasil itu waktu 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu. Tong 15 tahun yang lalu, bro. Tahun lalu
1: tahun
0: jeung ayeuna geng beda jauh kompetisina. Ya, strategi perusahaan orang lain juga kan maju-maju. Kan banyak perusahaan-perusahaan yang sedikit banyak rada mandek. Ya, sedangkan perusahaan-perusahaan baru nyelengceng. Pi omongan langsung. Wah, itu mah modalnya kuat, itu mah jaringannya gede. Ya saya mah kan mulai dari nol, seru wakene. Mulai dari nol, cuman carana lebih canggih. Ya, kenapa kita malu atau harga diri kita hilang gitu? Kita kalau belajar sama orang lain, ya kan kuduna diajar meureun.
1: Betul, betul. Ya.
0: Sama dengan ini yang sekarang nih, ya topik yang baru nih.
1: Ini nih momentum temporer di balik pertumbuhan 5,61%.
0: Nah ini kan kita lagi happy nih katanya.
1: Triwulan satu ya, Pari ya.
0: Triwulan satu pertumbuhannya 5,61%, ya. Pinggirin dulu lah yang ngomong pengen 8%, ya. 8% channel di mana satu tahun bisa 8%? Oh salah, channel lain satu tahun, selama 5 tahun.
1: Betul.
0: Ya, target 5 tahun itu nanti di menuju akhir tahun kelima,
1: ya,
0: masa periode
1: 2029
0: kita,
1: ya,
0: kita bisa mencapai 8%. Dengan pertumbuhan itu diharapkan semua akan terdampak positif semua bidang, ya, khususnya lapangan pekerjaan dan sebagainya. Begitu mau masuk ke bidang-bidang tertentu melalui bidang-bidang tertentu, mulai tah, ya, ada perang lah, ada apalah gitunya, yang kadang-kadang mengganggu si pertumbuhan ekonomi. Yeah. Ya, pertumbuhan ekonomi. Coba kalau pertumbuhan ekonominya standar pun dari situasi globalnya ada gangguan, pasti terpengaruh. ya pasti terpengaruh. Misalnya gini, di Indonesia lagi aman-aman, lagi tenang-tenang, ya. Di ekonomi biasanya dikenal ada yang mengenal dengan siklus krisis 10 tahunan, krisis ekonomi 10 tahunan. Dimulai dari 98, kemudian ada krisis keuangan juga di 98, 2008, kemudian 2018. Ya, 2018. Dan diduga kalau 10 tahunan ini masih berlangsung 2028. Enggak tahu topik apanya gitu. Yeah, yeah. Tapi selama ini kan enggak selalu aman. Ada percikan-percikan dari sumber yang lain. Ya. 2018 aman, sudah terantisipasi oleh beberapa institusi BI, OJK dan lain sebagainya, Kemenkeu dan lain sebagainya. Aman nih. Nilai tukar masih terjaga nih. Yeah. Ya, nyawana ditembak ku COVID 2019, semua sektor, semua bidang kan langsung juntai gitu. Ya, kecuali memang perusahaan farmasi nyengir gitu ya. Nyengir, perusahaan teknologi, provider dan lain sebagainya nyengir gitu ya. Anda masih mau berkomunikasi, pakailah provider kami gitu ya. Kami memberikan fasilitas kuota yang jauh lebih besar untuk Anda gunakan berkomunikasi dengan sanak keluarga, untuk mengecek kesehatan sanak keluarga seperti apa, untuk koordinasi dengan orang-orang kesehatan, apa yang harus kita lakukan, dan pihak-pihak satgas lainnya. Ya, tapi gunakan
1: provider
0: kami. Wah, kene sih promosinya. Farmasi, alat kesehatan, perusahaan alat kesehatan.
1: Belanja online ya, Pak Ari.
0: Belanja online.
1: Ekspedisi.
0: Setiap momen krisis itu pasti memunculkan satu hal yang baru. Ya, satu hal yang baru. Bukan hal baru pisan. Misalnya 2019 ya, COVID ya. Yeah. Di beberapa kalangan, di beberapa institusi itu sering mau menggalakkan yang namanya teknologi. Penyerapan teknologi di masyarakat itu mau ditingkatkan. Penggunaan internet dan lain sebagainya dioptimalkan. Ya. Belanja online, transaksi online dan lain sebagainya itu mau ditingkatkan. Cuman susah. Orang menganggap bahwa kalau transaksi online, belanja online dan sebagainya rumit, hese, liur,
1: senang. Dan masih beresiko tinggi ya saat
0: masih
1: itu.
0: Masih beresiko tinggi. Ya. Kita kan paling ahli kalau bikin alasan kan. Ya, benar. Alasan mung gitu ya. Alasan mung itu pangcangina lah. Gitu.
1: Ayawe gitu.
0: Ayawe gitu. Kata-kata apa sok yang Pak Kujang ingat kalau orang-orang bilang disuruh begini nggak mau, begitu nggak mau. Nah, no. Hese.
1: Iya, hese. Susah, Pak.
0: Terus satu lagi. Asa gak mungkin. Itu kata-kata, coba dengerin deh sama sahabat kalian semua ya. Mulai hari ini kalau ngobrol sama orang, ya, kan bisa begini langsung dengan spontan langsung keluar. Hese, teman. Nggak dipikir lebih lanjut, hese sama
1: satu terus, kata gak cukup.
0: Cukup terus ya, asa tuh mungkin cina gimana caranya nyata pikir hula cete. Nah sekarang segala sesuatunya dibilang nggak mungkin. Ya, 2019 kalau kita nggak bisa akses ke teknologi tadi, nggak bisa menggunakan teknologi, mual dahar teh sih teh.
1: Iya benar.
0: Kan ada social distancing, yeah. Mobilitas terbatas dan sebagainya. Tapi kan tetap makan. Emangnya mau dijadikan pada saat bulan-bulan di selama COVID dijadikan bulan puasa gitu? Kan teh.
1: Iya.
0: Malahan omongannya asupan gizi harus ditingkatkan. Supaya kita bisa memiliki imunitas yang cukup tinggi, baik, tinggi terhadap si virus. Kepaksa nu gaptek golongan gaptek teh mencet handphone huh? Yang biasanya cuma ngelihat YouTube, ngelihat IG, ngelihat X, Facebook, ngagosip di situ, kieu kitu. Akhirnya pencet, gampangnya. Sekarang familiar, semua bisnis online.
1: Ya.
0: Ada keuntungan seperti itu. Ya. Sekarang 2028 aja belum selesai. Ya, pemerintah di beberapa pihak sudah mengantisipasi ini krisis keuangan model apa lagi nih. Sekarang. Ya. 2028 belum, sekarang 2025-2026. Perang di si Amerika Israel dan Iran. Ya.
1: Ya.
0: Di tengah isu yang mau ditingkatkan sekarang adalah energi baru terbarukan. Memang masih banyak masalah lah. Ya, masih banyak masalah. Masalah yang utama yang saya lihat adalah investasi awal untuk electric vehicle itu masih cukup mahal. After sales-nya juga masih orang-orang masih mempertimbangkan. Meskipun sekarang akselerasinya mulai cukup banyak ya. Cukup banyak. Kemudian isu kemarin dulu oplos-mengoplos katanya ya gosip oplos-mengoplos. Sekarang kok setelah perang bahan bakar minyak ini semakin tinggi. Masyarakat ditambah dengan pertumbuhan yang menurut saya masih biasa-biasa saja. Belum ada akselerasi efek terhadap masyarakat yang signifikan. Artinya masyarakat sekarang kan harus berpikir tentang efisiensi kan. Penghematan biaya. Penghematan biaya jeung pedit jeung kopet itu beda jauh yuk. Kalau penghematan ini memang saya mengeluarkan biaya, ya saya harus keluarkan biaya itu. Dan memang apa yang saya harus keluarkan untuk sesuatu hal yang memang saya butuhkan. Mau itu barang konsumsi, mau jasa dan sebagainya. Tetap saya harus keluarkan itu. Ya, saya harus makan, saya harus beli beras. Tapi dengan keadaan seperti ini, saya harus berhemat. Beli beras, dulu sih saya beli yang super premium. Kalau super premium terus, bidang-bidang lain nggak terbiayakan sama saya. Karena saya masih terbatas nih pendapatannya, belum bisa saya tingkatkan secara signifikan. Oh, berarti saya menghematnya adalah dari kualitas beras nih. Karena berasnya saya nggak bisa hilangkan. Iya kan? Nah, jadi jangan yang premium deh. Jangan yang super premium, jangan yang premium. Saya turun yang biasa deh. Karena ini masih bagus kan? Cuman mungkin warna putihnya berkurang. Ya, pulennya sedikit. Bear misalnya, ya, tapi kan nggak sampai saya berhemat aja, beli aja beras tertentu nu aya kutuan, kan itu sumber gizi yang baru, cek departemen yang baru teh, cek departemen tertentu tehnya, cek lembaga tertentu, kan ada omongan misalnya serangga itu jadi sumber alternatif gizi yang lain, kan, kan aya kan serangga. Nating kutu bisa tuh meneliti jadi sumber gizi yang lain atau sumber penyedap rasa untuk masakan kita gitu. Meureun ye ge.
1: Ngelesna jauh teuing.
0: kudu canggih nyeun alasan mah. Nah, dari momentum temporer ini di balik pertumbuhan 5,61, momentum temporer. Temporer kan sementara.
1: Sementara.
0: Ya, kan ini baru triwulan 1 kan?
1: Betul.
0: Nah, Pak Ujang bisa lihat itu pertumbuhan ekonomi. Kayaknya di slide-slide berikutnya ada deh. Laju atau di sini deh. Nah, garis yang ada di kursor Pak Ujang di kanan tadi. Ya, paling atas itu mana pertumbuhan ekonominya, Man? Yang paling bagus triwulan 1 2026. Itu Vietnam. 7,8%.
1: Tadi rasanya mah ada di bawah ya Fahri ya?
0: Ada. Supaya supaya nggak bolak-balik maksudnya. Kan 7,8% dikuasai oleh Vietnam, keduanya Indonesia, ketiganya Malaysia, 5,3, Indonesia 5,6, Cina aja 5,0, Singapura 4,6, Korea 3,6, ya Amerika Serikat 2,7. Biasa kan di kita namanya kieu-kieu ge nomor 2 sia teh nya menang ti Malaysia, menang ti Cina, menang ti Singapura, menang ti Korea. Dia Korea ge
1: paling paling tinggi di antara negara-negara G20 katanya Pak Ari.
0: Tah gitu. Tapi kalau kita lihat itu real atau tidak, kita lihat aja. Sebetulnya masyarakat kita itu sudah dikatakan sejahtera atau belum? Yang beberapa saat yang lalu kita sering dengar omongan bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang paling bahagia, cenah. Bahagia di belah mana, bro?
1: Harusnya bukan paling bahagia, paling sabar.
0: Paling sabar.
1: Paling bersyukur.
0: Paling bahagia, kira, ngomong kira lah. Tong ngomong masyarakat Indonesia lah, ya jauh teuing, jauh teuing. Kita ngomong berdua lah, Kang Kujang sama saya. Kalau sahabat kilat semua mendengarkan kita ngobrol-ngobrol gini, kan seserian heh. Apakah kita seserian berdua ngakak-ngakak begini? Kita ditunjukkan bahwa menunjukkan bahwa kita berdua sangat bahagia, cantang terus ya.
1: Nah, iya benar.
0: Ya perumpamannya gitu aja betul. Lah.
1: Keluar ruang siaran, badai mikir masalah. Badai
0: langsung. Nyen chan, nyen chan, nyen chan. Kan itu bahagianya sampai sejauh mana? Apakah tingkat kebahagiaan kita? Ya, gini deh, tingkat kebahagiaan kita dibandingkan dengan tingkat kebahagiaan yang di bawah negara kita, si Malaysia, si Cina, Singapura, Korea, sama orang Amerika lah sekarang lagi rusuh tuh Amerika kan, ya. Apakah kita memang menunjukkan dari peringkat ini kita paling bahagia?
1: Belum tentu.
0: Belum tentu.
1: Ya, ya.
0: Meskipun pertumbuhan ekonominya menunjukkan, wah si Gana mah rada halus ya.
1: Walaupun kan? Memang masalah ekonomi menjadi salah satu faktor
0: salah
1: untuk
0: satu
1: membuat
0: faktor.
1: Orang berbahagia.
0: Nah, kembali, ya. Saya mau pakai perumpamaan nih. Ya. Pak Kujang sama saya megang uang 500 ribu. Ya.
1: Sama-sama 500?
0: Sama-sama 500 ribu. Bungahna bahagianya kita berdua.
1: Yeah.
0: Sok orang sebutkan babarengan sama atau tidak?
1: Tidak.
0: Tidak.
1: Pasti tidak.
0: Pasti tidak.
1: Iya benar.
0: Ada misalnya sahabat kira ngomong, Rp500.000 karena on 500.000 mah buat saya ih lumayan halus pisan. Mungkin ke Pak Kujang, ya cukuplah.
1: Iya. Yeah,
0: lebih
1: yeah,
0: tinggi yeah. dari saya. Ada satu orang lagi bilang, ini mah gede pisan, alhamdulillah menang 500.000.
1: Ya, ya, ya.
0: Kan tiap negara, tiap bidang, tiap orang memiliki rasa kebahagiaan yang berbeda-beda. Meskipun dari pihak tertentu sudah menetapkan standar kebahagiaannya itu dari indikator apa. Ya kan? Nu tadi teh ya, manajer nu genep 100.000. Genep 100.000 orang kalau enggak salah ya, atau 60.000 orang.
1: Yang
0: direkrut untuk ke Koperasi Merah Putih.
1: 30.000,
0: Pak. 30.000.
1: 30.000.
0: Bunga tuh. Pasti bunga. Nah, orang tuh can gawe.
1: Yeah.
0: Sekarang saya ngelamar sana sini belum ada panggilan meskipun dibuka. Beberapa waktu lalu kita pernah nggak gosipnya dari media koran, saya melihat ada satu foto itu ngantrinya ke salah satu perusahaan itu sampai ke ujung jalan. lain ngantri di halaman
1: perusahaannya.
0: Perusahaannya lain. Amannya sih nukia lihat-lihat di media sosial, eh ayah video na, memang di center gitu apa namanya panjang banget. Mualah AI nyun gitu. Ya, sekarang kan harus ini katanya kita harus lebih teliti, jeli. Harus lebih jeli itu AI atau naon gitu. Yeah. Mualah saya sangat yakin itu bukan.
1: AI.
0: Nah, ujung-ujungnya ini yang ngantri nih gini. Taunya ujung-ujungnya perusahaannya apa sih? Kafe. Sekelas kafe aja antriannya sepanjang itu. Apa sih maknanya? Maknanya bahwa orang masih membutuhkan lapangan pekerjaan untuk menghidupi minimal diri dia sendiri.
1: Yeah.
0: Tidak tergantung pada orang lain. Pelajarannya mah, kalau masih banyak kasus yang seperti itu, sekarang Anda yang sudah punya pekerjaan, sudah punya job di pekerjaan tertentu, di perusahaan tertentu, di apik-apik sih teh,
1: yeah.
0: Nungantai teh lo ba.
1: Betul.
0: Nya, ai embung tong hari-hari gawena nya bikin we ka batur tong di kakowak we tong
1: tapi enggak dikerjakan gitu.
0: Enggak dikerjakan ai sia teh naon. Ya. Yeah. Kalau enggak mau jangan komplain bahwa perusahaan ini gitu. Enggak saya mundur. Gentle ya, gitu nya.
1: Karena masih banyak orang yang membutuhkan.
0: Ya. Saya udah enggak sesuai nih Pak Kujang sama
1: kita
0: di sini.
1: Dapat pahala Pak Ari. Ngasih pekerjaan sama orang gitu ya.
0: Benar, mikirnya seperti itu kan.
1: Ya.
0: Sesuai dengan tagline di kita kan banyak sisi. Tinggali iklan no saya bikin di flyer kan ada tulisan di atas kan banyak sisi gitu. Jadi kita ngelihat dari sisi yang lain. Ya, itu dari pertumbuhan ekonomi ya.
1: Ya, dan kita kemarin juga saya sempat baca Pak Hari. Pertumbuhan ini dipicu oleh konsumsi masyarakat. Karena di triwulan pertama tuh ada Ramadan, ada Idul Fitri. Nah, yang dikhawatirkan itu ke depannya bagaimana gitu. Apakah ada, kalau ini memang bukan fundamentalnya yang baik. Nah, ke depannya itu pemicu-pemicunya kan sudah hilang Pak Hari.
0: Pemicu naon?
1: Untuk pertumbuhan ekonomi ini kan Ramadan sudah nggak ada gitu ya, Idul Fitri sudah ada. Nah, untuk memicu pertumbuhan ini bisa masih tetap terjaga itu gimana?
0: Oh, saya pikir sih gini ya, memang konsumsi kan
1: yeah.
0: Satu faktor yang paling dominan dalam memberikan sumbangan terhadap
1: pertumbuhan ini. Yeah.
0: Indonesia saja berdasarkan data yang pernah saya lihat itu kontribusi konsumsi masyarakat di Indonesia yeah. Termasuk saya Kang Kujang dan teman-teman sahabat Kilait semua itu sekitar 50-56%. Kalau boleh saya katakan itu dominan banget.
1: Dominan, yeah.
0: Jadi kalau masyarakat udahlah sekarang saya kurangin deh belanja saya, itu otomatis pertumbuhan ekonomi itu langsung rada turun
1: yeah.
0: Gitu. Ya, rada turun. Yang memaksa tanda kutip konsumsi tetap dilakukan adalah hari raya besar.
1: Yeah.
0: Dalam kondisi tanda kutip lagi sedang tidak baik-baik saja atau biasa-biasa saja. Ya, kalau misalnya pendapatan saya lebih besar, enggak ada kejadian apapun, biasanya saya meningkatkan konsumsi saya. Gini. Benar.
1: Ya.
0: Biasanya semur. Ya. Dengekeun ya. Saya biasanya beli semur. Ya, beli semur jeung nasi sepiring. Ya. Gaji biasa nih. Ya, eta we terus. Begitu gaji saya meningkatnya cukup pesat, daging semur jadi stick. Karena wifi-nya naon, tidak ada hari raya besar
1: betul,
0: apa-apa.
1: Betul.
0: Ya, kalau pendapatan saya naik. Tapi anggaplah pendapatan saya tidak naik. Tapi ini ada hari raya besar yang sudah menjadi budaya di satu negara atau culture di satu budaya. Di satu negara. Idul Fitri, bulan puasa.
1: Bulan puasa, ya.
0: Ya, di mana bulan puasa itu kita harus menjalani selama bulan puasa itu dengan baik. Ya, selama bulan puasa itu asupan gizi juga harus diperhatikan. Ya, emangnya selain bulan puasa kita tidak memperhatikan asupan gizi? Ya, tetap memperhatikan.
1: Betul.
0: Tapi kebanyakan secara apa namanya historis, selama bulan puasa itu konsumsi masyarakat itu jauh untuk makanan itu jauh lebih tinggi. Yang tadinya biasanya sore tara ayah kolak, tara ayah kue, tara ayah naon, ayah ayah. Ya, makanan ya. Full lengkap.
1: Betul.
0: Lebih lengkap dari yang biasanya.
1: Makan di luar juga.
0: Iya kan? Padahal ya. Ditanya emang nge-snack gaji Pak Ujang? Entar. Tapi ini masuk setahun sekali lah.
1: Iya.
0: Ya, setahun sekali itu kan alasan. Ya, alasan.
1: Iya.
0: Tetap harus konsumsi. Nah, kita di Indonesia itu untuk hari-hari raya besar banyak kontribusinya terhadap konsumsi. Ya, terhadap konsumsi. Memang kalau Pak Ujang pertanyaannya adalah ini apalagi ya yang bisa kita harapkan supaya pertumbuhan ekonomi naik, memang agak jarang kudu nunggu tahun harap merenya. Mun kalau ngomong bulan puasa sama Idul Fitri, yang paling dekat apa? Idul Adha.
1: Idul Adha.
0: Tapi kan apakah semuanya bisa konsumsi, melakukan tanda kutip konsumsi
1: yang sama?
0: Yang sama, besarnya yang sama, kan hanya kalangan enggak tertentu.
1: Betul.
0: Atau misalnya kita sedikit menggunakan yang namanya tabungan yang sudah kita siapkan untuk melakukan konsumsi. Kalau punya tabungan, kan ada yang nabung nih, ya, nabung untuk beli kambing, beli sapi dan sebagainya. Ada yang nabung, ada juga yang langsung cash karena memang saya punya stok dana yang memang cukup besar. Tapi biasanya kan nggak ada yang ngedadak kayak gitu kan? Nanti tahun depan saya mau korban yang ini berapa ya harganya sekarang, berarti sebulan saya harus nyisihin uang segini supaya saya bisa nyisihin seperti itu. Saya harus nambah kerjaan sampingan, saya mau dagang ini, dagang itu, ya kerjaan saya mau lebih rajin, dan lain sebagainya. Kan bisa seperti itu kalau yang positifnya. Itu kalau yang positif. Kalau yang kurang positif, saya mau kurban ini saya coba menghubungi si Anu. Nah, ini terkait dengan nanti kita ngomongin lapangan pekerjaan ya. Kita ngomongin. Soalnya topik-topik yang saya ketemu minggu lalu teh seputar ini gitunya. Kalau Pak Ujang lihat yang sebelah kiri itu yang ada gambar orang ya. Nah, ini bidang usaha yang memberikan kontribusi yang terbesar ini masih didominasi sama dua bidang. Itu yang bagian sebelah kiri ya. Sebelah kiri ya. Industri pengolahan sama perdagangan dan pertanian. Ya, pengolahan, perdagangan ini yang paling dominan lah, ya paling dominan kontribusinya. Artinya apa? Artinya gini loh. Kalau misalnya pemerintah sudah mengindikasikan dua bidang itu, tiga bidang itu paling dominan, itu tiga bidang itu paling dijaga biasanya. Ya, paling dijaga, entah itu produktivitasnya, entah itu pricingnya, entah itu distribusinya, deliverynya, banyak macam lah. Paling dijaga. Artinya apa? Kalau kita memang berada di bidang itu, manfaatkan kesempatan itu. Ya, kalau misalnya ada di bidang itu ya. Tapi kalau kita lihat yang sebelah kanan, itu laju pertumbuhan prosentasenya. Jadi bidang-bidang tertentu yang sedang tumbuh di triwulan 1 Januari sampai Maret ini didominasi sama akomodasi dan makanan minuman. Ya, makanan minuman. Dunia kuliner itu kayaknya enggak ada matinya deh. ya, dari waktu ke waktu kan.
1: Selama membutuhkan makan dan minum mah.
0: Iya.
1: Nggak akan mati kayaknya.
0: Cuman bagaimana kalau saya berpikir makanan dunia makanan minuman itu akan selalu ada. Yang akan berbeda dari setiap waktu adalah packagingnya, deliverynya, penyajian kepada si pembeli dan sebagainya. Packagingnya atau apa namanya?
1: Kemasan.
0: Cara mengemasnya, cara membedakannya, bahasa keren nama, mendiversifikasikan si makanannya. Ini yang perlu menjadi PR si pelaku kuliner usahanya, tadi. Sarua, sate nama sarua sate. Kadang-kadang sate nama sarua gitu, pakai kecap, pakai
1: gula
0: merah, bumbu kacang, dan sebagainya. Tapi kalau disajikan dengan cara yang berbeda, oh di sana mah pakai daun sana. Jadi sungit, sana gini-gini. Ah beda. Cara motong potongan si satenya, kalau misalnya ini menjadi lebih rapih, lebih teratur, kita waktu memakannya juga kan ngelihat, ih bagus ya bentuk satenya. Tapi ayah nu bentuk satenya halus dikomentari naon?
1: Lihat itu
0: lain. Kalau udah dimakan sama aja kalau di dalam perut mah terus nyampur kalau warna kayak gitu cengakit. Ya bukan gitu masalahnya, ini kan belum masuk mulut.
1: Iya benar. Kadang-kadang orang penglihatan juga sangat berpengaruh ya, Bari.
0: Memang penglihatan itu menjadi salah satu hal yang perlu menjadi pertimbangan. Ya. Saya lihat gini deh. Mungkin nah ini saya punya bisnis baru nih, Sobat Kilat, lontong kari. Kemarin kan kupat tahu. Sekarang lontong kari. Nah, lontong kari kan udah kebayang semua. Seperti apa bentuknya? Ya. Aya lontongna, kuah karina, terus aya kadang-kadang kayak lontong daging, kari sapi, pakai daging sapi, kalau lontong kari ayam pakai daging ayam
1: sama gitu. Telur.
0: Telur, terus ada bawangnya, kadang-kadang pakai kerupuk. Kerupuk mie teh
1: yang kuning ya,
0: yang dirawu gitunya buat di atasnya. Mun bahasa kuliner modern mah topping. Topping nah gitunya. Yang satu pakai kerupuk kuning cek pemujang, yang saya mah pakai kerupuk mie. Beda tuh. Secara tampilan akan berbeda. Cantiknya si makanan teh akan berbeda. Ya, rasanya ya nggak beda-beda jauh, tapi mata nggak mungkin bohong lah.
1: Ya, kalau kita eksperimen gitu ya, dua ya kue lah kue, yang satu bentuknya terjelas gitu Pak Ari, tapi jauh lebih enak, yang satu bentuknya cantik, tapi kurang enak.
0: Nah. Lu mana heula anu dipilih?
1: Akan dipilih.
0: Kalau pertama kali kita belum tahu kue nu amburadul gitu nu meunang gitu nya, sok milih nu mana? Pasti milih nu mana. Kan? Dulu yang namanya brownies, payu tuh. Teu payu dulu mah.
1: Iya.
0: Kalau kita lihat sejarahnya brownies apa? Brownies itu kan orang bikin kue mau bikin bolu, salah bikin jadi bantet. Jadi brownies. Bolu coklat terjadi kalakah ngentep gitu ya, tapi pas dimakan enak cenah, nggak saya dijendai
1: ya produk gagal sebenarnya itu.
0: Sebenarnya produk gagal, banyak produk gagal yang sangat eksis sampai sekarang. Misalnya Post-it nu ditempel-tempel teh itu naon produk gagal. Dulunya mau bikin lemnya tuh mau bikin apa amplas. Ya mau bikin amplas, tim ahlinya teh, tim risetnya tuh mau bikin amplas, cuman begitu ditempelin sama si serbuknya, lemnya teh terkuat, lepas deh. Tah dijieun lah, misalnya si lemnya ini diolah lagi, lepas deh, satu saat teh, wah iya emang gagal ya karir orang beak ya. Nah kebetulan si orang risetnya teh hobi karena paduan suara, ngilu paduan suara. Nih paduan suara teh kan aya non meja partitur.
1: Oh, iya, partitur.
0: Nah, partitur. Eta ka tiup angin wae, lu hiber wae ta si
1: kertas,
0: kertas laguna teh nya. Wah, kalau gini mah pakai aja lem yang di rumah ya. Lem yang di rumah kan enggak terlalu kuat. Hmm. Lem aja di kertas da nu serbuk pasir yang buat amplas dan lepas wae tuh murulul wae ini ditempel di partitur kertasnya ditempel kertas laguna ditempel di lem ku lem eta yeah. Tempel di partitur bagus begitu dilepas lemna tuh nempel ke partitur jadikan bisnis eta.
1: Sejarah
0: kan produk gagal. Banyak produk-produk gagal yang sebetulnya kalau kita olah sedemikian rupa bisa piduitun.
1: Katanya juga termasuk donat ya Pak Hari ya. Donat itu produk gagal.
0: Ternyata cerita nakumaha. Nah sekarang terlepas misalnya ada orang yang gak hafal dengan dengan produk gagal ya. Donat, donat yang satu dengan donat yang lain aya bedana tuh.
1: Ya ada benar.
0: Mau desainnya, mau rasanya, mau kekenyalannya ya, dan ya. Sebagainya. Lontong kari saya setiap ujung jalan aya lontong kari. Beda rasanya. Beda penyajiannya. Ya kan?
1: Ya.
0: Nah, jadi kalau ngomong kuliner, maka kalau kita mau masuk ke dunia kuliner, sebetulnya apa sih yang membuat kita beda dengan yang lain? Tapi yang paling penting adalah kalau kita buat satu mirip dengan kompetitor kita, kita lihat nih sebetulnya sasaran pasar dari perusahaan kita, dari bisnis kita yang siapa. Jangan terlalu terpengaruh, ah saya mah bisnisnya eksekutif, jenanya saya baru mau mulai, ya jangan nyelunuh di eksekutif atuh. Kalau saya nggak punya jaringan di situ, yang lain aja. Saya rubah sedemikian rupa. Untuk makanan orang lain tuh di level tertentu, gimana caranya saya deliver ke situ? Bisa Anda pakai kalau dunia kuliner kan banyak lah, banyak-banyak cara. Jadi kalau misalnya ada perusahaan kan sekarang sudah mulai bikin-bikin seminar, seminar rapat ya. Rapat ngepuguh gitu ya. Yeah. Jelas dong. Jangan bukan hanya mengisi kegiatannya. Agenda sigana loba pisan. Tapi nu diomongkeun eueuh nu dina nu agenda. Jangan ngalor ngidul deh. Ya. Kan itu bisa tuh buat snack-nya kita tawarkan ke perusahaan tertentu, kita kasih sampel ya, kasih sampel begini, ini contoh makanan begini, kita bisa supply ini. Kalau orang sudah suka, di kotaknya kan biasanya dikasih alamat ya, alamat apa, IG di mana, jangan lupa sekarang bermain medsos juga, jangan ngomong itulah bisnis saya mah luti kene Pak Hari dan lain sebagainya. Sekarang sudah zamannya seperti itu. Jangan malu, jangan kaduhung, jangan bikin-bikin alasan karena memang dunia kita sudah kesini. Bikin aja IG mah gampang. Nanya ke Kang Kujang atau nanya ke saya ge bisa jadi konsultan IG. Mea ya pemasukan. Tapi nggak apa-apa loh. Kalau misalnya sahabat kilat ngomong, wah ini susah, ini gampang, nggak apa-apa. Datang aja ke Kang Kujang sama ke saya, nanti kita bantu. Ya, jangan semuanya bisa, Kang Kujang. Wah kamu yang nurang teh. Gawat. Ulah.
1: Terus. Ini juga menarik nih, sahabat kilat juga Pari. Oke, saya ingatkan lagi sahabat Kelet, silakan nanti Anda bisa ikut berpartisipasi dalam Business Talk 2026 untuk hari ini bersama Dr. Haryanto, SEMM. Ya. komentar Anda, apapun itu, silakan kirimkan ke 0812-203-1972.
0: Ya. Oh, oke. Okay.
1: Kerja layak masih sulit didapat.
0: Ya. Tren penurunan jumlah orang menganggur dan tingkat pengangguran terbuka belum dibarengi dengan perbaikan indikator ketenaga kerjaan lainnya. Maksudnya naon? Ya masih hese dengan gawe. Nu gampangna mah kitu. Kalau bahasa jurnalis kan ini atuh kudu dibuat sedemikian rupa dengan tata bahasa tertentu, dengan sastra tertentu. Ya supaya kelihatan bahwa terlihat ini masih tidak terlalu menohok terhadap diri kita. Nah sekarang kita lihat ya, misalnya kebutuhan tenaga kerja masih sangat banyak yang membutuhkan tenaga kerja lah, seperti itu. Beberapa waktu lalu kan kampus saya wisuda. Sekali wisuda kan terkurang 3.000. Ya. Beberapa minggu yang lalu kalau saya lihat lewat di Peti Ukur. Wisuda.
1: Wisuda juga 3 hari malah itu.
0: 3 hari. Anggaplah 1.000, 1.000, 1.000. Atau 500, 500, 500. Misalnya, ya, pasti saya yakin lebih lah.
1: Ya.
0: Ya, saya yakin lebih. Kalau kita anggap satu universitas di Kota Bandung itu biasanya melakukan apa namanya wisuda itu kan 2 kali dalam 1 tahun. Ya, 2 kali dalam 1 tahun. 1 tahun saya anggap ambil yang paling jelek lah 1.000. Setiap wisuda 1.000, 2 kali wisuda 2.000. Satu universitas. Kali lima. Universitas yang ada di Kota Bandung.
1: 10.000.
0: 10.000. Pertanyaan saya, orang Bandung ini kalau mau diserap sama Kota Bandung, ya, sama lapangan usaha di Kota Bandung, apakah lapangan usaha di Kota Bandung ini bisa menyerap yang 10.000 itu? Satu.
1: Ya.
0: Kalau jawabannya ya, saya bisa menyerap yang 10.000. 10.000 tahun-tahun lalu kumaha? Pasti enggak terserap semua.
1: Ya.
0: Belum lagi yang apa bekerja di Kota Bandung. Ya, di Kota Bandung. Itu kan ada dari kota-kota
1: dari luar.
0: Ya. Berarti tingkat persaingannya kan tinggi banget. Karena kondisi di beberapa tahun yang lalu ini sudah sangat dipastikan suplai tenaga kerjanya sama kebutuhan tenaga kerja ini jauh jomplangnya jauh pisan. Jauh pisan. Kan ada beberapa kalangan yang mengatakan bahwa kalau misalnya mau bekerja, kita harus inline katanya, satu bidang.
1: Ya,
0: satu bidang. Kalau bidang ini terus gitu. Nyahona kemarin Dikti ngomong ada beberapa program studi yang mau dihapuskan.
1: Ya.
0: Program pendidikan cenah rek dihapuskan. Di satu sisi kita lihat di media bahwa guru ini harus kita lindungi. Ini kumaha tuh program pendidikan rek ditutup cenah.
1: Ya.
0: Ini harus di ini. Terus ada satu lagi media yang mengatakan bahwa ini guru-guru honorer ini masa baktinya, masa hidup gitu sampai akhir tahun 2027.
1: 2020 ya, non ASN tidak boleh mengajar nanti.
0: Non ASN tidak boleh mengajar. Rekuma. Ya, sedangkan kalau kita lihat anggaran pendidikan kan cenah gede, bunyi nagelain ratus miliar, ratus triliun.
1: Ditarik-tarik ke yang keracunan tadi, Pak Heri.
0: Nah, mungkin logikanya adalah kalau kita me, me, memprioritaskan makanan, makanan itu merupakan asupan gizi, asupan gizinya terpenuhi, kita bisa mikir lebih baik.
1: Lebih baik, betul.
0: Meureun.
1: Yeah.
0: Meureun ya. Meureun. Jadi kalau kita kasih makanan yang agak basi, yang agak basi, kan banyak nih kasusnya kan basi, cenderungnya basi itu adalah proses fermentasi kan. Ting bener ting tuh, kan proses fermentasi. Makanan-makanan yang kita konsumsi sehari-hari, kayak kukang kujangku saya kan ada proses fermentasi biasanya kan. Misalnya, misalnya nih acar misalnya, kan itu proses fermentasi. Ya, tempe, oncom kan fermentasi.
1: Iya, iya benar, ya, benar.
0: Tempe nu semangit, nu fermentasinya jamurnya udah bekerja maksimal kan, jadi memang baunya lebih bau, tapi kan itu dikonsumsi jadi enak.
1: Jadi enak, enak
0: gitunya. Tarasi itu kan proses fermentasi juga. Ya, orang suka ya, ya, dengan itu. Jadi kita berpikirnya dari sisi positif, Pak Kujang. Untuk makanan-makanan yang fermentasi itu
1: tidak semua berbahaya ya Pak.
0: Tidak semua malah berbahaya.
1: Malah jadi enak.
0: Cuman nggak tahu kalau MBG-nya.
1: Tapi nanti Pak aman, aman Pak Ari.
0: Amannya.
1: Karena dibuatnya di ini di tempat tahanan kan, di rutan.
0: Nah. Oh.
1: Iya sekarang rutan-rutan di apa?
0: Oh. Disuruh
1: untuk membuat MBG, oh, dapur MBG.
0: Begitu balai kan tuh.
1: Siga nama. Serius nih Pak Ari.
0: Tapi asa kumaha gitu.
1: Kan kalau di rutan mah pengawasannya lebih ketat.
0: Ah, lebih ketat kumaha. Banyak kasus-kasus sisi, di media
1: sisi positif,
0: kan.
1: Sisi positif, sisi positif.
0: Oh, tapi iya debat nanya, saya ngomong debat nah. Kalau di media kan, kalau di kasus apa lapas dan lain sebagainya kan narkoba masih ada, terus masukkan barang-barang yang berbahaya juga ada dan sebagainya. Saya nggak tahu itu hanya pencilan kecil atau gimana, tapi kan itu masih
1: ya,
0: bermunculan masih dan kalau diekspos, diekspos terlepas dari itu besar atau kecil masalah ya, itu, tapi kan rupanya masih ada nih. Kayaknya itu bisa menjadi pertimbangan juga deh. Ya, apakah kalau SPPG yang lain ini menjadi hal yang tidak bisa diandalkan oleh SPPG yang sekarang? Saya punya loh video pendeknya yang sedang ada di satu event. Dia kayak bikin yel-yel. Siap, siap, siap. Oke, oke, oke. Siga multi level ya. Ada gitu. Siap, siap, siap gitu. Ay, karena gitu nama hebat ya. Motivasi semangat nama oke. Okay. Tapi di otaknya nomor hijina cuan, cuan, cuan. Siga nama gitu. Wah, jauh tina eta. Nah, kalau kerja layak yang masih sulit, sulit. Kita terusin di sedikit ya. Kita terusin sedikit.
1: Saya potong sedikit. Kalau kerja layak masih sulit, yang tidak layak tidak sulit.
0: Apakah
1: bisa kita
0: enggak,
1: sebut seperti itu, Pak Ari?
0: Apakah enggak berbarengan tuh?
1: Nah itu.
0: Kan ayo ngomong kieu. Kerja yang tidak layak aja susah.
1: Apalagi yang
0: apalagi
1: layak.
0: Apalagi yang layak. Aturan loba. Ya, banyak komen lah di berbagai macam bidang. Sekarang saya mau komentar yang pekerjaan sebagai guru misalnya. Harus sertifikasi, harus ini, harus itu, harus bikin laporan ini, itu, harus bikin penelitian, harus bikin tulisan, harus bikin jurnal, harus bikin ini, itu. Tapi gaji sakitu.
1: Ya, pas ditanya ribet, kan ini sumbangan untuk kemajuan bangsa.
0: Anak bangsa. Anak mencerdaskan bangsa, anak bangsa. Anak bangsa ini anak sahal, lain anak urang. Anak batur. Ya. Ya ini kan pengabdian kita buat bangsa negara, ya sebagai imbal balik saya kasih 1 juta misalnya, kan banyak yang 2,5, 250 ribu, lain 2,5 juta, 250 ribu, 300.

0: Ya, padahal padahal untuk memenuhi kebutuhan hidup minimumnya itu harus didukung dengan kegiatan yang lain. Kan yeah. banyak kasusnya. Guru yang jadi ojol, guru yang jadi ngasih les tambahan.
1: Tambahan sampai ya.
0: Dagang lah dan lain sebagainya.
1: Pengumpul sampah ya.
0: Pengumpul sampah dan lain sebagainya. Kan banyak yang dilakukan itu apakah keluar dari radar kementerian sih? Kalau keluar, aduh, lolong gitu ini. Maksud saya mah, ya.
1: Yeah.
0: Kudu ka dokter mata sih teh. Bisa ayah katarak sih. Atau bisa ningali. Ya, jangan keluar dari kalau misalnya di publik keluarnya tuh ucapan-ucapan yang sangat populis gitu. Yang hanya menenangkan saja bahwa kita begini tapi kalau kuanan tuh. Tapi kalau di counter lagi, enggak, kita sudah melakukan ini, Pak Dirjen sudah melakukan ini, Pak Sekjen apalah dan lain sebagainya sudah sini. Sudah tenu mana? Belah mana?
1: Ya.
0: Kan anggarannya gede. Keluar lagi misalnya omongan yang seperti Pak Ujang tadi komentari, kan ketarikku bidang eta dan lain sebagainya. Aina dia omongkan anggarannya gede, tapi kececeng-ceceng yang bidang lain.
1: Betul.
0: Ah, kumaha tuh. Ya, itu mah sama dengan kalau di perusahaan nih. Polanya sama Pak Ujang. Kalau saya lihat polanya sama. Mau perusahaan apapun, mau bisnis apapun. Ya kalau misalnya Anda lihat, kalau sepanjang pengaturan keuangannya tidak disiplin. Ini buat cadangan perbaikan mesin. Karena saya punya industri bikin snack misalnya. Kan bikin snack teh bahan bakunya ku mesin, ame gampang, cepet dan rapi,
1: yeah.
0: Kemudian bentuknya juga standar. Kan mesin man dijalankan tiap poe kan aya rusak nah satu saat.
1: Aus, ya.
0: Ada aus dan lain sebagainya. Kan itu harus diperbaiki. Kalau nggak diperbaiki kan berhenti proses produksinya. Berhenti proses produksinya, orang terjualan. Terjualan sama dengan orang terboga duit. Kan urutannya kayak gitu secara umum kan. Nah ini nih cadangan ada nih, kemudian bahan baku ini buat THR karyawan saya cicil lah tiap bulan berapa dan sebagainya. Satu saat saya mau beli sesuatu nih misalnya buat bidang apa gitu, gua duit can aya duit, tapi ada tabungan tadi, tabungan THR anak-anak, tabungan bonus dan lain sebagainya. Orang pakai heula we. Kan lebaran masih lama ya. Kemarin bulan apa sih? Bulan
1: Maret.
0: Tahun depan kan bulan Februari.
1: Iya.
0: Yeah. Sekarang kan bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, Desember, Januari. Masih aya 7 bulan Pak Ujang. Pakai heula we kurang. Ya, apakah seperti itu? Pada saat kejadian di situ, kita kan nggak memungkinkan misalnya, ya THR dibayarnya nanti. Misalnya cadangan mesin, orang pakai ulah lah, mal mungkin nih mesin bakal rusak. Emangnya mesin teh ngomong, akhirnya tengenah awak gawe orang panas tiris,
1: pada gos
0: pegalnya. Kurang oli nail dan lain sebagainya, kan tuh ngomong. Kita yang harus ngerti kan, ya orang kurang dipakai. Pas begitu dipakai dia ngadat misalnya, sok duit di mana?
1: Bener.
0: Ya, mirip gitulah. Nah kalau terkait dengan kerja layak masih sulit didapat. Ini di counter sama si jurnalis ini adalah program bidang ilmu mana yang meluluskan terbanyak, ya meluluskan.

0: terbanyak itu bidang bidang kesehatan, ya, bidang kesehatan, kemudian bidang MIPA. Nah, itu tuh yang itu. MIPA 61%, bidang kesehatan 69%, kemudian pendidikan 60%. Udahlah, ngomong yang lain-lain mirip-mirip ya.
1: Yeah.
0: Saya ngomongin ini aja. Bidang kesehatan 60%, berarti kan perawat dan lain sebagainya gitu ya. Ya. Emang lulusan perawat teh diterima semua di rumah sakit, klinik, puskesmas dan lain sebagainya.
1: Yeah.
0: Berapa banyak sih lulusan perawat dan lain sebagainya yang berada di bidang naon sih ngarananya, daycare atau naon? Bukan daycare yang kemarin ya. Bukan daycare no di bengketan si bayinya dan lain sebagainya. Bukan. Jadi untuk merawat orang yang jompo misalnya, iya, merawat
1: orang sakit,
0: ya, orang sakit
1: yang private-nya.
0: Private dan lain sebagainya. Kan ada orang yang udah deh, saya enggak bekerja di satu perusahaan. Kalau boleh saya anggap perusahaan, yeah, seperti itu, rumah sakit dan sebagainya. Saya bikin satu bisnis yang seperti ini, daycare. Untuk sasaran saya adalah orang sakit atau orang yang sudah jompo, atau misalnya bisa seperti yang kemarin, daycare buat anak-anak misalnya, yeah. Tapi yang menangani adalah lulusan keperawatan yang tahu bagaimana tanda kutip merawat orang-orang itu, menangani orang-orang itu. Kan rada beda, mana?
1: Yeah.
0: Ya, sedikit berbeda. Tapi kebanyakan kayaknya orang tuh lebih suka masuk ke satu perusahaan yang sudah jadi. Saya dianggap karyawan, pun bisa mah langsung manajer ya, gitunya. Si KKMP, kan itu manajer sebutan.
1: Langsung manajer. Manajer koperasi.
0: Manajer koperasi. Tapi manajer koperasinya biasa nama, mau nyian kartu nama, koperasinya mau ditulis. Manajer, gitu. Nyanya tuh, si kenut tuh apal. Ya, manajer. Oh, di sana manajer Pak Ujang? Iya, saya manajer.
1: Kalau ditulis manajer KMP gitu. Nah,
0: KMP. Mualah. Pak Ujang anak buahnya berapa? Satu. Punya staff? Ada satu. Siapa staffnya? Saya. Anak buah yang satu itu, yang sebut satu itu, yang nangani marketing dan sebagainya. Ada satu. Siapa itu? Saya. Pada dasarnya kalau disebut manajer atau supervisor kan kuduna buka bawahan, mana?
1: Betul.
0: Mun boga usaha dagang, ini siapa pemiliknya? Saya. Siapa pelayannya? Saya. Satu kang masakna? Saya. Nopo bersih? Saya. Pokoknya saya we. Nah, kalau ngomong gini pendidikan, aduh miris ya. Ngomong pendidikan lulusan segitu banyak tapi penanganannya setengah hati. Guru honorer mau ditiadakan, dikonter lagi sama beberapa pihak, bahwa ada pihak yang mengkonter. Saya lupa ya, dari kementerian atau apa. Bahwa bukan itu statusnya yang mau dihilangkan. Jadi ada bersayap tuh, kata-kata itu bersayap. Jadi artinya, kata-kata honorer itu dihapuskan. Jadi apakah mau dirubah jadi paruh waktu, PKWT, waktu terbatas, waktu tertentu itu, atau memang tidak ada? Kan bahasa politis gitu kan, bisa nebak-nebak kemana. Ya itu. Maksud saya memang statusnya memang nggak ada di honorer. Jadi kalau palebah saya ngomong dan ngeseuh deh honorer, itu salah. Dan saya pernah ngomong. Ya,
1: jadi memang jawaban tuh sengaja dibuat tidak jelas ya, Fahri.
0: Siga nama gitu. Sehingga nama gitu. Saya rek diajar ngomong gitu. Bener, ngomong langsung-langsung teuingnya. Kenyataan hidup. Ngomong langsung, jujur, dan lain sebagainya. Itu kapake sih. sok jadi diarah. Diarah. Kadang-kadang nu istilah penghujan nu kadang-kadang nu aya penjilat-penjilat tertentu. Eta karirna alus euy. Rek diajar saya bener-bener. Bener. Benaran saya eh. Kalau ada yang mau ngajarin saya sing atuh.
1: Syaratnya mah satu aja, Pak.
0: Naon?
1: Untuk jadi penjilat.
0: Naon?
1: Punya lidah.
0: Pasti punya.
1: Pasti punya.
0: Masalahnya ting dadas ting te gitu. Jadi bagaimana melatih lidah kita itu kuat.
1: Kuat. Bisa menjilat hamplas dulu, Pak Ari, biar kuat.
0: Latihan gitu sih karenanya. Mau saya rekursus gimana caranya jadi menjilat. Pak Ari, sekarang kan menjilat kan harus punya lidah yang kuat, lidah yang fleksibel. Nah, pelajaran hari ini adalah kita melatih lidah itu supaya kuat dengan menggunakan amplas. Amplas dari amplas yang nomor 2000 sampai yang kasar gitu ya. Jadi bertahap nanti Pak Ari kursus sama saya setiap minggu kita akan rubah kekasaran si amplas gitu. Gak sah terus sah. Ya mah kalau pendidikan jadi karena amplas. Soalnya loba bidang pendidikan teh rek dikomentari. Nah ini juga kan sama kan bidang kelulusan dari sekolah menengah kejuruan 22%, menengah atas 28%, kemudian menengah pertama 15,71%, SD ke bawah 17%.
1: Masih cukup tinggi ya Pak Hari? 17,20%. Cukup deh,
0: tinggi yeah. Hampir rata sok. Yang paling tinggi kan SMA sama kejuruan kan?
1: Iya.
0: Yeah. Diploma 4, S1, S2, S3 14,27%. Ya. Tapi enggak usah khawatir. Nggak usah khawatir. Kalau Anda mau masuk ke bidang-bidang tertentu juga cuman SMA kan?
1: Iya.
0: Yeah. DPR kan masuk DPR kan SMA. Jadi wakil presiden kan SMA. Juga. Cukup kan? Iya. Matakna cek saya teh ganti topik. Ulah kieu. Nu lain deui. Nu lain deui.
1: Ini penutup Pak Hari karena waktu kita
0: siap.
1: Sudah saatnya baca WA nanti.
0: Baca WA ya.
1: Tidak patuhi rekomendasi
0: ya.
1: 3 pendaki Dukono tewas.
0: Nah, gini nih, yang mau saya cermati adalah bukan momen pendakiannya.
1: Ya.
0: Saya nggak tahu ya Pak Kujang suka mendaki atau tidak. Saya sih nggak terlalu suka bidang itu.
1: Ya,
0: ya nggak terlalu suka. Kalau jogging saya suka. Kayak apa Kujang, jogging, lari kecil, lari pagi lah gitu. Kan di lari pagi kan ayah bubur, ayah lontong, ayah naon, ayah gorengan gitu ya. Nah itu yang bikin bikin kita itu semangat.
1: Toppingnya Pak Ari.
0: Toppingnya. Gitu. Tak patuhi rekomendasi 3 pendaki Dukono tewas. Ini juga pernah terjadi dulu di mana Rinjani atau di mana gitu ya. Mungkin di situ ya. Entah itu kepleset, ada musibah dan lain sebagainya. Tapi kalau ini jelas-jelas tidak mematuhi rekomendasi. Jangan mendaki ke arah yang ini. Jangan begini, jangan begitu. Yang ngomong jangan itu kan ada sesuatu hal yang perlu kita hindari dari orang-orang yang sudah mengetahui itu. Baik itu orang yang sudah punya pengetahuan di situ, baik itu dari orang yang sudah punya pengalaman di
1: pengalaman
0: situ.
1: Atau petugas yang memang bekerja
0: memang
1: di situ.
0: Memang sehari-harinya
1: ya?
0: Di situ. Ya. Di situ. Misalnya, saya sih ngomong begini, sering pakai contoh. kalau kata teori, kata orang-orang yang sudah punya pengalaman, kalau besi baja, besi batang, batang besi, sameternya, atau berapa meter, kalau itu dipanaskan dari dengan menggunakan api di atas 100 derajat sekian menit, sampai besi itu merah warnanya, merah membara gitu, dan kalau kita pegang tanpa perlindungan apa-apa, dengan pegang dengan telapak tangan kita, itu pasti melepuh. Cek Pak Kujang teh mainnya apa hari? Mirip gitu tah. Ya. Jadi udah tahu kata orang teh besi panas teh jangan dipegang. Boro-boro dipegang ngadeketan ge kadang-kadang kan kulit kita jadi rusak. Ya. Melepuh. Iya mah atau percaya omongan bani. Kurang dicekel, begitu dicekel melepuh. Ya. Baru ngomong nih, Kang Kujang nih.
1: Iya.
0: Benernya terbukti. Kalau cuman melepuh. Ayo nyawa ngus lengit. Menyarek diulang deh.
1: Nah itu di dunia nyata gak bisa diando ya Pak Ari. Kalau di komputer mah.
0: Bisa diando. Ya, WA salah. Edit sana gitu kan. Ya, diedit. Nah, di perusahaan kuma. Kadang-kadang. Satu perusahaan membutuhkan sudut pandang dari orang lain, ya, misalnya konsultan, misalnya tenaga ahli apa, atau advisor, apapun lah istilah yang mau Anda gunakan, gitu ya. Dia akan memberikan saran sudut pandang yang lain untuk kemaslahatan perusahaan itu kan, karena dia dibayar untuk rekomendasi dan masukan yang dia akan berikan.
1: Yeah.
0: Kalau tadi debat misalnya ku saya, menyapa ku jangan ngomong gitu, kia gitu. Ayo siate manggil orang ke mere alternatif pemikiran yang lain. Kalau tadi debat, kan bener lu orang, cina.
1: Terpercaya
0: nih. Ya, saya kalau jadi konsultan, Pak, ini masukan saya, masukan dari sudut pandang saya. Meskipun teka omongan, ku masih awe tuh. Kecuali saya diminta sampai pendampingan. Ya, sampai programnya jalan dan sebagainya. Oh, saya minta surat kalau saya. Saya kasih wewenang buat saya. Untuk memberikan instruksi kepada staff-staff lain untuk mengikuti ini. Kalau enggak kan jadi sehingga anjing menggonggong kafilah berlalu azuh gitu. Kecuali dealnya adalah saya cuma mau minta masukan. Udah selesai, saya kan kasih masukan, rek dipakai, rek henteu dan lain sebagainya. Terus nyalahkan kalau dikonter sama orang lain. Wah, Pak Hari kok gitu ya, ngasih sarannya kok nggak bisa dieksekusi. Nah, saya keluarin tuh suratnya, job saya cuma ngasih masukan. Ini sama dengan artinya rekomendasi adalah termasuk saran yang harus diberikan kepada si pendaki dan apa yang harus dilakukan oleh pendaki itu supaya selamat sampai tujuan. Beda tuh yang perusahaan itu.
1: Sama, yeah.
0: Pak Kujang, nanti kalau bisnis Pak Kujang ini sebaiknya planningnya begini, arahnya begini. Yang harus Pak Kujang waspadai adalah ini. Indikatornya adalah ini. Pak Kujang, kalau mau seger terus, sehat terus, harus mempertimbangkan beberapa hal. Salah satunya ini ya Pak Kujang ya, tekanan darah ini harus sekian ya, rajin-rajin nih setiap pagi Pak Kujang ngecek tekanan darah. Ya, tekanan darah. Kemudian Pak Kujang harus menghindari makanan yang berlemak. Begini. Ya. Kemudian Pak Kujang harus minum vitamin begini. Indikator yang lain apa? Lihat ya Pak Kujang, selain tekanan darah, suhu tubuh dari Pak Kujang ini seperti apa nih? Ya, kalau suhu tubuhnya di luar pada umumnya hati-hati nih Pak Kujang, mungkin ada masalah di tubuh Pak Kujang nih. Ya, tubuh suhu tubuh normal berapa sih? Oh, 36 nih.
1: 36
0: ya, 36 setengah gitu ya, 35 gitu. Begitu 37 enggak apa-apa, Cen. 38 aman, Cennya. Tapi mulai hareudang, mulai meriang-meriang gitu, mulai teungeunah gitu. 39. Wah, masih bisa tahan. Ah, masih bisa tahan. Ai motor, ai mobil misalnya pedot kabelnya tinggal ganti kabel. Nah, ai misalnya begitu jepret gitu jelema ieu teh langsung EO kan. Diganti naona sih teh. Emangna aya supplier spare partna supaya manusia di mana gitu. Nah, makanya harus jaga-jaga. Ah, banyak gitu pari. Terpercaya saya mah. Emang lah. Sok we, cobaan lah. Ya, ini yang kadang-kadang orang sering abai terhadap orang lain karena keegoan seseorang itu kan cukup tinggi ya. Gitu. Edit tuh.
1: Udah pari. Ini saya ngebalikinnya yang susah.
0: Oh, ngebalikin. Dari atas. Escape. Bisa tuh. Tuh bisa.
1: Aduh.
0: Wah, tuh bisa. Jadi sahabat kita semua, tuh bisa tuh. Ah, iya mulai. Mulai dari bawah. Mulai dari ya
1: kita mulai dari Kang Dodi nih.
0: Ah, Kang Dodi kuma.
1: Assalamualaikum Kang Kujang, Pak Dr. Hari. Semoga sehat selalu. Tema sampah jadi tidak ada solusi seujung nih. Tidak tuntas aja, tidak masuk nalar. Pikir masa solusinya dengan kajian lalu sosialisasi. Dan kunjungan terakhir tenaga kebersihan ribuan belum selesai sudah buat tenaga pilah sampah. Kabayang tonan sampah kudu dipilah, niat apa tidak katanya
0: tadi. Niat apa tidak? Ah. Niat. Ya. Kan saya akan bantu jawab buat Kang Dodi. Saya sedang berusaha Kang Dodi dan akan melihat bahwa memang sampah ini adalah satu hal yang perlu kita pikirkan ya buat kebersihan kota kita.
1: Pakai serius, Mari. Pikirkan secara serius.
0: Secara serius, gitu ya, bukan hal yang sepele buat kota kita. Gitu. Eh, Kang Dodi teh nanya solusinya naon? Saya teh ngebeceo kemana? Nah itu maksud saya kajian teh gitu kan Dodi. Nggak sah.
1: Rada ngebut. Pak Hari dan Kang Kujang, anu bager pisan. Saya agak serius nanyanya. Wah.
0: Serius nanya, nah tapi saya ngejawab nama heureuy itu saya mah. Wah serius ya, emang jawabnya.
1: Beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi antara lain produksi, investasi, perdagangan luar negeri, neraca pembayaran, kebijakan moneter, inflasi, dan keuangan negara. Apa betul pertumbuhan ekonomi Indonesia stagnan karena terlalu banyak intervensi dalam kebijakan moneter, manipulasi keuangan negara, dan menurunnya investasi? Saya agak heran katanya Pak Hari, dengan harga BBM di negara lain naik bahkan langka setelah diblokirnya Selat Hormuz. Tapi Indonesia harga relatif stabil. Apa subsidi BBM meningkat atau kita impor dari tempat lain? Atau cadangan BBM kita banyak?
0: Nah, ini, saya jawab yang...
1: Ini benar serius ini Pak Hari?
0: Ah, gampang. Waduh. Saya mah enggak jawab. Wah, saya mah gampang jawaban. Kill. Ngomong pertumbuhan ekonomi ini buat kita-kita semua ya, yang awam. Saya mencoba menggunakan pola yang sangat simpel ya, gampang diingatnya. Pertumbuhan ekonomi ya pertumbuhan ekonomi sama dengan C I G X M. C I G X M. Nu sembari nyetir sembari naon gampang ngapalkeun. C I G X M. C na konsumsi, I na investasi, G na pemerintah, pengeluaran pemerintah, X na ekspor, M na impor. Nah, semua ini turun naiknya C I G X M itu akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Mm-hmm. Ya, akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan nucek Bu Puji adalah inflasi. Dua itu. Ya. Inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Kalau ngomong kebijakan moneter adalah untuk mempengaruhi CIGXM na. Mm. Bukan tujuannya. Jadi kebijakan tuh dua besar, kebijakan makro mah banyak ya. Ada kebijakan perdagangan, kebijakan makroekonomi, kebijakan moneter, fiskal dan lain sebagainya. Yang paling umum digunakan adalah kebijakan moneter, biasanya main turun naik suku bunga SBN, SBI dan lain sebagainya yang nanti mempengaruhi suku bunga tabungan kita di bank. Yang nanti suku bunga bank ini kalau turun atau naik akan mempengaruhi suku bunga kredit. Nah, yang satu kebijakan fiskal. Fiskal itu sama dengan pajak. Kebijakan pajak. Ini yang dimainin sama dimainkan dimainkan tanda kutip oleh pemerintah yang pada umumnya sekarang dilakukan untuk mempengaruhi yang CIGXM itu. Ya. Kebijakan pajak, sekarang pajak akan menggunakan Cortex untuk mempermudah ya. Sekarang bidang-bidang tertentu akan dikenakan pajak. Nah, itu kebijakan fiskal tuh. Ya. Sekarang bidang online akan dikenakan pajak 10%, 20%, 25%. Nah, itu kebijakan pajak. Enggak bisa hanya satu. Jadi kebijakan moneternya jalan dari Bank Indonesia, kebijakan pajaknya kebijakan fiskalnya dari Kemenkyu, Kementerian Keuangan melalui Departemen Pajak DJP itu memberlakukan kebijakan fiskal. Jadi dua ini yang dilakukan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Kenapa dua? Saya pakai perumpamaan Pak Kujang. Dulu, padahal saya paling anti ngomong dulu. Dulu kalau kita flu dikasih obat sama dokter, kalau ke dokter dikasih obatnya kan dengan hiji obat flu gitu. Kalau sekarang kita flu datang ke dokter, ke klinik, ke puskesmas dan lain sebagainya, ya dikasihnya berapa? Minimal 3 lah. Obat flu na, antibiotik na, vitamin. Kenapa seperti itu? Karena si flu-nya ini kan lebih kuat dibandingkan dengan flu yang dulu. Sekarang permasalahan ekonomi yang sekarang sama permasalahan ekonomi yang dulu, kalau dulu cuman pakai satu kebijakan saja, moneter saja, bisa jadi itu tuntas. Kalau sekarang nggak bisa, harus berbagai macam sisi. Mungkin turun lagi nanti kebijakan perdagangan. Harus diginiin untuk melakukan ekspor tuh harus gini. Kebijakan investasi sama juga. Harus berbagai macam hal. Jadi gitu ya. Jadi utamanya adalah pertumbuhan ekonomi dan inflasi melalui CIGXM. Kemudian
1: yang BBM ini gimana Pak Hari?
0: BBM, heran BBM diblokir tapi Indonesia masih stabil. Ya, disinyalir, saya baru bisa ngomong disinyalir atau diduga memang kita melakukan ada subsidi. Khususnya adalah kalau supply barang tertentu, mau itu BBM, mau itu tepung terigu, mau itu beras, mau itu apa. Yeah. Kalau supply-nya terganggu, biasanya akan berpengaruh terhadap harga. Kalau harganya dilepas begitu saja, kalau orang ekonomi bilang mekanisme pasar, kuma pasar, rek naik, rek turun, dan lain sebagainya, itu bisa terjadi peningkatan yang di luar pada umumnya. Tinggi banget gitu. Ya. Nah, kalau negara harusnya kan berpikir bahwa kalau harga yang terlalu tinggi, dia akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat yang ada di negaranya. Nggak bisa terjangkau lagi oleh masyarakat level tertentu nih. Jadi masalah kemiskinan, masalah kesulitan kehidupan sehari-hari itu bisa menjadi bermasalah. Makanya udahlah ditalangin aja dengan harga segini, rata-rata masyarakat masih bisa terjangkau. Kalau bahan bakar ini kenapa menjadi perhatian khusus? Karena kalau bahan bakar ini itu merupakan faktor kontribusi buat beberapa, buat banyak bidang. Buat makanan, iya. Buat pakaian, iya. Buat komoditi lain, iya. Jasa, iya, dan lain sebagainya. Loh kok jasa ke bahan bakar? Emangnya jasa mengajar dan lain sebagainya pakai bahan bakar gitu? Kan tinggal ngomong. Ngomong atau pola pikir kan nol rupiah. Ini ke tempatnya pakai naon, pakai lumpang. Lumpang dia kan kudu nginum. Nah, minum itu untuk sampai ke satu tempat kan kudu diantar. Diantarnya pakai emang naon? Lumpang. Pakai kendaraan. Kendaraan jalannya pakai naon? Emang pakai cai? Kan pakai bensin. Bensinnya naiknya, harganya pasti naik. Wah, jawabannya ke mana? Gampang cek saya, ge. Terus ah, Kang Nandi.
1: Kang Nandi, pagi Pak Hari dan dengan Kujang pagi, ditinggalin pagi. Satu minggu sama Pak Hari, banyak banget PR Pak Hari. Wow. Dari isu-isu kabinet, isu sepak bola, isu sampah, dan isu kumatnya lambung Kang Kujang.
0: Oh, banyak, banyak. Sekarang mah, iya mah, mun kementerian, kementerian segala ayam.
1: Nanti nunggu gimana Pak Hari menjelaskan semuanya ini.
0: Maka saya.
1: Pak Hari, Kang Kujang, menanggapi liga lokal. Laga dengan sejarah panas antara Persib dan Persija, kenapa harus dipaksa tayang di pekan krusial?
0: Wah, dapat.
1: Tentu. Ini bukan lagi pertandingan 10 menit, tapi operator liga seakan sengaja menanam bom waktu demi bumbu drama akhir di musim.
0: Wah,
1: nah, ini harus jadi pengamat
0: sepak bola. Apa lagi kena sepak bola? tapi saya nggak tahu ya, segala macam kan mungkin aja ya.
1: Betul.
0: Tapi kalau dilihat di, kenapa di negara-negara tertentu kok kayaknya aman-aman aja gitu ya, nggak sampai kesini.
1: Betul.
0: Karena kalau ngomong pertandingan sepak bola di Indonesia, kayaknya kemampuan pesepak bola yang ada di Indonesia bukan hanya masalah teknik terhadap bagaimana kita menendang bola ke satu tempat, bagaimana kita mengolah fisik supaya napasnya panjang, punya kemampuan keterampilan dalam menggocek bola yang canggih dan lain sebagainya. Tapi mungkin kita perlu menambahkan kurikulum sepak bola ini dengan kurikulum yang bersifat agak debu sedikit gitu. daya tahan diri fisik, kita ya, terhadap lemparan batu misalnya, terhadap panas. Kadang-kadang kan yang lagi gini kan banyak api, banyak tahun meren. Saya tuh apa karena ini mah, tapi saya masih memandang bahwa ya masalah, kalau masalah berujungnya ke reputasi, ada unsur duit-duitnya ya, biasanya mah dan rada-rada
1: ya mungkin ini juga sepak bola kan jadi bisnis salah ya, satu jalan keluar ya, itu susah cari kerja itu Pak Hari,
0: mungkin ya
1: kan bisa jadi pemain-pemain sepak bola.
0: Tapi kan ada sekarang atlet-atlet yang berhasil mendapatkan medali emas yang seperti kemarin Olimpiade tuh,
1: betul?
0: Ya, kan langsung jadi ASN. Enggak tahu ya, ASN-nya di mana. Tapi kalau misalnya ASN-nya di ada Kementerian Olahraga,
1: Kementerian Pemuda dan Olahraga, ya.
0: Mungkin masih nyambung ya. Tapi kalau kementeriannya ada di Kementerian daerah tertinggal misalnya. Misal, ieu misal gitu nya. Rek gawe kenaon atuh. Misalnya atlet panjat tebing di desa tertinggal. Emangna warga-warga di desa tertinggal diajaran panjat tebing kumaha? Mungkin gitu nya. Lanjut ah.
1: Kang Sony.
0: Ah, Kang Sony.
1: Halo, tos panas deh, kopi dulu ah.
0: Kehul, kopi mah gampang.
1: Hal sampah, kalau pemimpin darahnya fokus, saya yakin sampah akan terkelola dengan baik, bahkan bisa jadi nilai tambah. Sampah yang bisa dimanfaatkan ini kan bisa dijadikan daya dukung, pendongkrak warga setempat untuk sejahtera.
0: Ya.
1: Sampah basah dikelola bisa jadi pupuk,
0: ya.
1: Kan bisa jadi daya dukung untuk memupuk tanaman produktif di daerah sekitar,
0: ya.
1: Bahkan bisa jadi diperjualbelikan, bisa dilakukan warga-wargi Kota Bandung. Sampah yang tidak bisa diolah oleh warga ini harus diolah dengan teknologi. Ini bagian pemerintah, apalagi bisa jadi nilai jual, contoh jadi listrik. Jadi sampah akan jadi duit dan duit katanya. Nunganggur dijadikan mitra dalam mengelola sampah. Dari sampah kesempatan kerja bisa dihadirkan, kesejahteraan keluarga bisa diraih, lingkungan juga bisa terjaga. Hebat Pak Harimah, tos nabihan usaha deui.
0: Iya.
1: Di persampahan cik ah menta ilmu
0: na. Saya mah lain di sampah bisnis nu baruna.
1: Tadi teh
0: lontong kari.
1: Lontong kari ya benar.
0: Lontong kari saya mah. Lain di sampah.
1: Abdi mah mau minta solusi. Saya yakin ada yang bilang rakyat Indonesia dinobatkan rakyat yang bahagia, tidak salah katanya. Karena di Indonesia ada acara di hari Senin. Ada Gunda bisa berbahagia luar biasa. Nah, setelah acaranya selesai, liur deui.
0: Liur deui we. Kumanya. Ya, gitulah Kang Sony. Lanjut ya, lanjut.
1: Teh Andita, assalamualaikum Pak Hari. Kang Ujang menyimak terus rame seru ya. Juga. Terima kasih ilmunya dan obrolannya.
0: Nah, ira mere ilmu. Teh Andita datu mere ilmu. Ya, terus bukan.
1: Iya ini ya. Kang Rehan nih.
0: Ya Kang Rehan.
1: Kumaha damang Kang Ujang jeung gengna narasumber Kang Haryanto,
0: ya.
1: Punten. Menurut pendapat saya menyoroti depresiasi rupiah per Mei 2026 menembus level psikologis 17.400 per dolar Amerika. Bahkan cenderung melemah pada perdagangan Senin atau hari ini ya Pak Hari ya,
0: ya.
1: Menjadi 17.380 sampai 17.430. Dipicu penguatan dolar global katanya, konflik Timur Tengah dan sentimen negatif investor. Investor asal Indonesia dikabarkan semakin gencar mengalihkan aset mereka ke sektor properti di luar negeri, khususnya Malaysia dan Singapura. Sebagai dampak dari depresiasi nilai tukar rupiah yang terus berlanjut, ada kekhawatiran rupiah akan menembus level 20.000. Apa skenario yang harus dilakukan dan dilakukan pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia, katanya Pak Hari? Serta indeks harga saham gabungan atau IHSG mencatatkan terburuk se Asia Tenggara, Asia Pasifik dan juga dunia.
0: Jawab singkatnya ya. Jawab singkatnya, memang nilai tukar ini itu menjadi salah satu indikator terhadap apa ya, terhadap kondisi ekonomi di satu negara, khususnya misalnya di Indonesia ya, yang tadinya perkiraannya berapa sampai berapa. Nah sebetulnya kalau dikaitkan langsung nih sama apa peran Bank Indonesia. Bank Indonesia itu punya tujuan yang paling utama, satu adalah menjaga tingkat inflasi atau tingkat nilai tukar yang stabil. Gimana caranya? Cara yang paling umum dia akan kutak-katik masalah berapa besar konsumsi yang bisa mempengaruhi si ini melalui jumlah uang beredar, melalui tingkat suku bunga, kredit, dan lain sebagainya. Satu hal lagi yang mana bisa dilakukan adalah berapa besar dia bisa melakukan intervensi maksudnya. Istilahnya intervensi. Jadi intervensi itu kayak gini. misalnya kalau dihitung-hitung nilai tukar yang normal itu supaya gampang ya, misalnya 15.000, misalnya 15.000. Tapi dari supply dan demand, dari permintaan dolar dan penawaran dolar, gara-gara orang jualan, gara-gara orang ekspor atau impor, itu kan bisa dolar itu lebih banyak, bisa lebih sedikit yang ada di Indonesia. Yeah. Supply dan demand-nya. Nah, kalau dari mekanisme pasar tadi membuat sebetulnya harga dolarnya itu 16.000, itu bisa mengganggu perekonomian. Hmm. Artinya barang-barang konsumsi yang kita konsumsi sehari-hari itu pasti akan terdongkrak juga harganya.
1: Yeah.
0: Kenapa? Kan barang ini dibuatnya di Cicahem, buatnya di Tangerang, buatnya di mana? Bukan masalah dibuatnya di mana, tapi bahan bakunya juga pasti mengandung impor. Kalau impor dan ekspor pasti ada hubungannya dengan yang namanya nilai tukar.
1: Nilai tukar, iya.
0: Nah, sekarang amannya sih gitu. Aina orang makan tempe jeung tahu ge aya imporan eta teh.
1: Kedelainya
0: di mana gitu kan? Ya pasti ada impornya, yeah. Nilai tukarnya udah diserang sama nilai tukar yang semakin lemah, ya. Ditambah lagi dengan bahan bakar yang semakin naik, ya beki naik eta si tahu jeung tempe teh. Ya. Cenah kan di kebon teu make barang impor, tapi kan menggunakan bahan bakar. Lain di serop sebor jeung bahan bakar lain, tapi nganter dari kebon nepi ka pasar, nepi ka warung kan make kendaraan.
1: Betul, betul.
0: Nah, kalau dipandang itu, wah 16.000 bahaya nih. Harusnya 15.000, tah 1.000 nah teh ditalangan ku si BI teh. Hmm. Ku si pemerintah teh.
1: Intervensi itu.
0: Namanya ya. Intervensi. Ya. Pertanyaan saya, seberapa kuat pemerintah melakukan intervensi. Tadi mun 1.000 Rupiah, $1, $2, $3, $100, $1.000 lah si cetek atuh. Tapi kalau jutaan dolar,
1: miliaran dolar
0: yang harus di intervensi, duitnya di mana? Dari devisa dong. Emang devisa kita hanya buat nalangan si dolar nangkul, kan ada buat bidang-bidang lain. Hmm. Itu yang perlu diawasi oleh kita masyarakat awam. Dari mana data itu? Kita tinggal googling. Ya, berapa cadangan devisa kita, berapa banyak kuat devisa kita untuk nalangin dolar tadi. Kita bisa googling kok. Itu jawaban singkatnya, ya. Oke. Okay. Memang gak tuntas lah jawabannya. Karena masih banyak. So, derah.
1: Ngebut-ngebut, Pak, ya. Kenapa mati bahas MBG, ya?
0: Nggak usah. MBG mah sudah dari kemarin. Teh Omi.
1: Mas Andi.
0: Sedikit, teh. Ulus.
1: Kirim foto.
0: Foto sama saya.
1: Artis MBG, nih.
0: Artis MBG.
1: Pak Hari, saya sangat bahagia mendengarkan acara ini karena Kang Kujang sudah dapat tertawa bersama Pak Hari. Ilmu apa yang Pak Hari bisa dapat, Kang Kujang berbahagia dan bisa tertawa.
0: Emang
1: dari dulu saya nggak ketawa.
0: Enggak, soalnya meren ya. Kalau di acara lain ketawanya teh dibuat-buat. Ayo di sini mah saya sudah melepas non aturan, jangan jaim.
1: Melepas beban, Pak, bukan beban. Masalah jaim. Benar.
0: Tapi lumayan loh, seminggu sekali melepas beban. Tipatin teh. Ya. Tipati aina kayak diukur non tekanan darah naik wae. Saya nulir kayak. Hari mohon maaf, hari ini saya tidak siaran. Lanjut.
1: Keracunan. Tapi saya bukan makan MBG keracunan teh Hari.
0: Itu ngajak. Karena over menaya saya kan bisa bagi.
1: Betul. Oke, Cenanan, MBG masaknya di lapas. Sementara lapas kita seperti apa katanya? Udah kebayang selain dari segi kebersihan, yang saya saksikan,
0: sangsikan
1: akan ada kemungkinan penyelundupan obat-obat terlarang, makin banyak akses. Aya-aya wae usulan pemerintah teh demi angsulan terus wae dipaksakan itu MBG.
0: Sementara lapas di kita seperti apa? Tanya.
1: Belum pernah.
0: Belum pernah. Mung saya mah. Lanjut. Teretno,
1: Pak Hari, mah terangan wae. Bahasa meser gehu hiji terang, bahasa meser salak buruk terang. Abi bade meser sanggup koneng 8,000 mikir-mikir terang. Kamari mam sereng lauk mujair ngangge daun terang. Jadi nengang do antre di tempat makan kasebut pas-pasan kasebut wae pahari aktual sereng faktual.
0: Wah. Karena kalau seperti ini
1: tepat katanya,
0: bukan kalau kayak gini makanya saya merasa yakin bahwa ilmu paranormal yang sudah saya pelajari itu sudah sesuai gitu. Ya.
1: Oke, ini ada Mas Agus.
0: Mas Agus.
1: Ulu, nyimak saja sambil ngantor. Salam hangat ini teh.
0: Lain ya. Masalah
1: kopi susu.
0: Lain eta yogurt.
1: Yogurt.
0: Yogurt cing atuh sa
1: segentong.
0: Segentong atuh. Itu baru saya ngomong segentong gitu. Tong kurang.
1: Segentong mah lain cikah lagi atuh bari.
0: Lain kan. Ku saya duaan.
1: Perampokan
0: itu namanya. Enggak, itu mah atas segala sesuatu yang sudah dijalankan di hari Senin itu jauh lebih besar daripada segentong.
1: Teh Sofi.
0: Ya, Teh Sofi.
1: Selamat pagi Pak Hari.
0: Selamat pagi.
1: Ya. Pak Hari, siga nama masyarakat kita harus terbiasa dengan kalimat bersayap. Kalimat konotatif yang diutarakan oleh para pimpinan, para pejabat, karena kadang-kadang mereka mengutarakan kalimat yang bermakna ambigu secara implisit tersembunyi. Wah, udah ambigu, implisit tersembunyi.
0: Ternyata lain bersayap deh. Lain bersayap deh, double sayap. Nah, kemana-mana.
1: Tapi asik dan serunya karena di setiap Senin di acara Pak Hari, Pak Ujang, mah semuanya dibawa happy.
0: Nah, gitu aja. Meskipun saya kukurubukan, cek sarapan. Lanjut.
1: Ibu Tatik,
0: ya.
1: Maaf terlambat nyambung, tetapi tetap rame dan Mas Hari tetap bersemangat.
0: Ya, terima kasih.
1: Terima kasih Ibu Tatik.
0: Terus, sudah?
1: Raihan nambah kospi naik katanya.
0: Kospi? Kopi meren.
1: Kospi teh.
0: Cek baca ini, WA nya kepotong ya. Oh bukan ah.
1: Bukan.
0: Bukannya. Terus
1: Kang Andi, Pak Hari,
0: ya.
1: Gimana caranya kalau lontong kari itu bisa benar-benar terkenal kayak lontong kari Pak Hari? Apa itu kari nganyuk? Kari menta. Apa kari gratis? Kari
0: bisa. Cika. Ya, Kang Andi gini, kalau kari gratis. Saya menduga, ini baru menduga lah. Ada beberapa perusahaan tertentu jarang pasang iklan. Jadi budget iklan itu, misalnya budget iklan berapa sih biasanya mau pasang di mana, bikin flyer dan sebagainya. Oh dihitung itu 10 juta misalnya, atau 5 juta, atau berapapun gitu. Nah, anggaplah 5 juta tadi. 5 juta itu dikonversi ke harga lontong kari misalnya. Misalkan contohnya lontong kari. Lontong kari itu berapa sih satu piring? Satu piring biasa kan jual berapa?
1: 15. Ya biar gampang 10.000 lah.
0: Mau saya mah 100.000. Jadi
1: biasanya 15 sampai 20.
0: Nah, dikalikan we nya. Yeah. Jadi 5 juta dibagi 20.000. Jadi seberapa piringnya? 500 piring, kurang lebih ya 500 piring. 500 piring teh dikasih gratis buat orang lain. Tapi jangan lupa sekarang kan eranya medsos. Di medsos kan
1: harus bikin
0: itu jadi konten.
1: Konten.
0: Jadi konten. Itu jadi promosi gratis dan itu lebih canggih daripada flyer, bikin X banner, bikin spanduk dan lain sebagainya. Gitu. Jadi sebetulnya sebetulnya yang ngomong gratis muncek saya, ayo sekarang-sekarang ini saya berpikir ante cek saya teh pasti di kemana kenela ya teh biayanya.
1: Ya.
0: Itu strategi bisnis loh.
1: Ya, ya.
0: Strategi bisnis. Itunya untuk detailnya kita bikin workshop. Canggih.
1: Terakhir Kang Sony ya. Tanggung acara week ke.
0: Moal sekarang nih rekeren.
1: Moal. Sekarang juga mau berhenti.
0: Udah ya. Terus ada ya, ada lagi tuh di luhur. Lain bukan. Nah ini.
1: Oh ini Bursa Efek Korea karena Kospi itu.
0: Oh. Dan ya yes.
1: Indeks
0: di indeks dimanapun ya, mau di Amerika, mau di New York dan lain sebagainya, pasti ada pengaruhnya. Pasti ada pengaruhnya. Yeah. Karena itu berada dalam satu sistem.
1: Sistem global ya, Pak.
0: Sistem global. Yang namanya sistem, ingat ya buat sobat kilat semua, sistem kalau yang satu bermasalah, pasti masalah ini akan nyebar ke tempat yang lain. Mau masalah, mau hal yang positif dan lain sebagainya, pasti ngalir ke tempat yang lain.
1: Ya,
0: ya itu secara umumnya pasti seperti itu. Mau IHSG, mau jumlah uang beredar, mau di sana lagi ribut, di sana politiknya lagi kisru dan lain sebagainya, pasti ngefek ke negara-negara lain. Ya, ya. Jawabannya pasti ngefek.
1: Pasti
0: cuman ngefek. Masalahnya besar atau kecil, cepat atau lambat. Eta we kuncina. Ya. Mau ngomong belah mana nak? Kehula, can dipikir. Cuman nih yang pasti pasti punya pengaruh.
1: Nih Pak Hari yang menentukan nih.
0: Nusa.
1: Kang Sony sama Kang Dandi lagi typing. Ditunggu atau kita tutup aja nih Pak Hari?
0: Nusa tuh karunya, ya teh nges 2 jam. Gimana kalau lontong itu benar tuh?
1: Aduh.
0: Udah kan? Nusa.
1: Udah kita tutup aja Pak ya.
0: Lambat ngetik nah. Nggak usah.
1: Oke okay, sahabat kelet, kita harus sudahi perbincangan kita ya. Dalam Business Log 2026 hari ini
0: ya.
1: Saya Kujang Sirilaga, Pak Hari juga mengucapkan terima kasih ya Pak Hari
0: ya.
1: Untuk sahabat-sahabat kelet yang sudah ikut berpartisipasi atau Anda yang sudah dekat bersama acara kita
0: ya.
1: Kita akan sampai kembali di minggu depan Pak Hari
0: ya.
1: Teman-teman yang ada di TikTok juga terima kasih juga ya. Termasuk yang
0: mungkin ada yang belum dibacain ya, di ya. TikTok ya. Mohon maaf.
1: Mohon tapi maaf.
0: Kalau misalnya nanti minggu depan masuk di TikTok atau di live dan sebagainya, begitu ada pertanyaan langsung gitu ya,
1: ya.
0: Langsung
1: jangan takut, di akhir-akhir ya Pak Hari ya.
0: Kelewatan ya, takut kelewatan.
1: Kita akan sampai kembali di minggu depan, di hari Senin depan, sahabat Kelight. Ya. Sekali lagi, Dr. Haryanto, SEMM, saya Kujang Sirilaga, segera undur diri. Sampai jumpa kembali di Senin depan.
0: Oke. Okay.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

Bandung Jeans Mining Sound 107.1 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Gelight. Kita kembali bersama di Detail Total Senin 11 Mei 2026. Seperti biasa, kita bersama-sama hingga pukul 15 sore nanti. Anda bisa request di 08122031972. Saya akan menemani Anda menuntaskan aktivitas Anda, menuntaskan tugas-tugas Anda di siang ini ya, sambil santai dengan mendengarkan lagu pilihan Anda. Silakan sahabat kalian di 08122031972.

dan Dung Sinsbury Sound 107.1 FM. Lagu awet muda ini dari Alphaville, Forever Young, dipilih oleh Mbak Nani. Terima kasih Mbak Nani. Selamat siang kirimnya untuk keluarganya di Cikutra dan untuk semua sahabat Kelight, semua pendengar Kelight. Terima kasih juga untuk penyiar, terima kasih juga untuk kru Kelight. Terima kasih Mbak Nani, semoga puas ya. Semoga juga awet muda. Amin. Kemudian ada Ibu Dia, terima kasih Ibu Dia, lagunya sudah saya persiapkan. Selamat siang. Dan juga terima kasih untuk Kang Adi, lagunya nanti akan saya siapkannya. Kirim salamnya untuk kru Kelight, sukses selalu dan semua sahabat Kelight dimanapun berada. Terima kasih Kang Adi Fanani di Bandung. Terima kasih, selamat siang. Silakan bagi sahabat Kelight yang baru saja bergabung, Anda bisa request lagu di 08122031972. Saya akan putarkan lagu pilihannya siapa tadi ya? Sebentar. Dari Ibu Dia. Dari Richard Kosyante, Just For You.

0: Sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Lite, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

20 Sounds Love Studio Kemarin, Sound of Them, yang baru saja berlalu dari Stevie Wonder, Overjoy. Ini permintaan dari sahabat nada ya. Terima kasih, selamat siang, semoga terhibur. Kemudian lagu dari Bryan Adams tadi, Heaven, sudah diputar untuk Kang Adi, terima kasih. Kemudian ada Teh Susi, terima kasih, selamat siang Teh Susi, sudah ngopi yang kedua belum? masih ada rasa-rasanya kopi yang tadi pagi ya, jadi belum merasa mau bikin kopi di siang ini ya. Mungkin nanti menjelang sore lah gitu. Kalau Teh Susi udah 5 kali mungkin ya. Ini kuat pisan sampai 5 kali. Kemudian ada Mbak Nila, terima kasih Mbak Nila, kirim salamnya untuk Ibu Tuti, Nadia, Mbak Molin, Mas Budi, dan Mbak Susi. Terima kasih, lagunya sudah disiapkan ya. Kemudian ada sahabat Raihan, terima kasih sahabat Raihan. Insya Allah nanti ada Stairway to Heaven di pukul 16.30 nanti ya, insya Allah. Kalau gangguannya seperti kemarin tidak terjadi lagi, karena memang gangguan jaringan agak susah dibereskan ya. Terima kasih. Kemudian ada Mbak Nani tadi sudah. Mbak Susi silakan, Teh Susi silakan untuk request lagu. Dan bagi sahabat kalian baru yang baru saja bergabung, kita baru memasuki paruh pertama jumpa kita di siang ini. Silakan Anda bisa request di 0812-203-1972. Selamat siang juga untuk sahabat-sahabat Kilat yang saat ini tengah beristirahat atau sudah melanjutkan aktivitas di siang Anda. Dan agar tetap fit dan berenergi saat beraktivitas di siang hari, kuncinya adalah menjaga hidrasi, pola makan, dan istirahat yang cukup. Ya, hanya itu kayaknya. Tidak usah stres dengan pekerjaan. Nanti juga bisa selesai lah, insya Allah. Baik, sahabat kalian, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di Tell to Tell. Silakan bagi Anda yang baru saja bergabung di 0812-203-1972.

Lalu ayah bunda masih bingung cari sekolah yang cocok buat sang anak? Mau cari sekolah yang siap membentuk siswa berkarakter, inovatif, religius, dan unggul? SMA Telkom Bandung tempatnya. SMA Telkom Bandung, sekolah yang terakreditasi A dengan nilai optimal dan memiliki kekhasan tersendiri dalam membentuk karakter siswanya untuk memenuhi harapan masyarakat di dunia pendidikan. SMA Telkom Bandung menawarkan program-program unggulan seperti program intensif tembus PTN dan PTS terbaik bagi siswa. Lulusan SMA Telkom Bandung tersebar di berbagai perguruan tinggi ternama, diantaranya ITB, UI, UNPAD, UGM, dan Telkom University, serta perguruan tinggi terbaik lainnya. Siswanya juga dapat memilih kelas tahfiz agar memiliki hafalan Quran secara baik. Dengan dukungan secara optimal, siswa dapat meraih berbagai prestasi di bidang akademik dan non-akademik. Selain itu, SMA Telkom Bandung juga menyediakan asrama dengan fasilitas lengkap untuk siswa-siswi dari luar kota. Segera daftarkan putra-putri Anda sekarang juga. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi admin PPDB di nomor WhatsApp di 0813-2229-9010. Instagram di @smatelkombandungjuara dan website di ppdb.smatelkombandung.sc.

0: siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Sanksi tegas ya, pertama kita lihat tingkat pelanggaran yang dilakukan. Kalau sampai memang tingkat pelanggaran berat, tentunya sudah sampai pemecatan.
2: Membangun jembatan masa lalu dan masa depan. Karena banyak di antara kita hari ini.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai pasca insiden tabrakan kereta api di stasiun Bekasi Timur, pembangunan flyover Bulak Kapal ditindaklanjuti. Dinilai langgar ketertiban umum, ratusan lapak PKL di Jalan Raya Parung Bogor akan ditertibkan. Jika terbukti bantu selundupkan barang terlarang, petugas lapas Tasikmalaya bisa terancam pemecatan. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Tasikmalaya mempertegas komitmennya untuk menciptakan lingkungan yang bersih dari ponsel ilegal, narkoba, senjata tajam, hingga praktek penipuan.
4: Penegasan disampaikan Kalapas Kelas 2B Tasikmalaya Ismet Sitorus. Bahkan, Ismet mengancam dengan keras akan menindak bahkan tindakan pemecatan terhadap oknum petugas yang terbukti membantu penyelundupan barang terlarang ke dalam sel. Dirinya menyebut, seluruh petugas sudah berikrar untuk memerangi peredaran barang-barang itu dalam lapas, sehingga ia tidak akan mentoleransi keterlibatan pegawai.
1: Udah pasti kita lakukan tindak lanjut, kita lakukan pemeriksaan dulu secara internal, apakah betul bersangkutan antara oknum ada keterkaitan, dan apabila ada keterkaitan udah pasti kita lakukan penindakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Sanksi tegas ya, kita lihat tingkat pelanggaran yang dilakukan. Kalau sampai memang tingkat pelanggaran berat, tentunya udah sampai pemecatan seperti tadi disampaikan ikrar tadi.
4: Sebelumnya, razia dan penggeledahan besar-besaran di sejumlah blok hunian warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Tasikmalaya digelar Jumat 8 Mei pagi. Langkah itu dilakukan sebagai upaya memperkuat pengawasan sekaligus mencegah masuk atau beredarnya barang terlarang di dalam lapas. Razia melibatkan sinergi TNI Polri dan Pengadilan Negeri itu dilakukan usai apel Halinar, yakni memberantas handphone ilegal, pungli, dan narkoba. Apel Halinar juga dihadiri pelaksana harian PLH Wali Kota Tasikmalaya Diki Chandra.
3: Pemerintah Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor bersama Satpol PP mempersiapkan penertiban pedagang kaki lima di sepanjang Jalan Raya Parung Bogor. Sebanyak 227 lapak PKL akan ditertibkan lantaran keberadaannya dinilai melanggar ketertiban dan memicu kemacetan lalu lintas.
5: Pemerintah Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor bersama Satpol PP tengah mempersiapkan penertiban pedagang kaki lima di sepanjang Jalan Raya Parung Bogor. Camat Kemang Imam Mahmudi mengatakan terdapat sebanyak 227 lapak PKL yang akan ditertibkan. Keberadaan lapak-lapak tersebut dinilai melanggar ketertiban umum karena berada di atas saluran irigasi serta memicu kemacetan lalu lintas di kawasan tersebut. Ratusan PKL itu tersebar di 4 desa yaitu Desa Parekan Jaya, Desa Kemang, Desa Pondok Udik, dan Desa Jampang.
6: Jumlah bangli yang ada di wilayah Kecamatan Kemang itu 227, itu ada tersebar di Desa Parakan Jaya, Desa Kemang, Desa Pondok Udik, dan Desa Jampang.
5: Camat berharap penertiban PKL dan normalisasi saluran irigasi dapat mengurai kemacetan sekaligus mencegah terjadinya banjir di wilayah tersebut.
3: Dinas Bina Marga Sumber Daya Air Kota Bekasi sudah melakukan rapat koordinasi pembangunan flyover Bulak Kapal untuk tindak lanjut perintah Presiden pasca insiden tabrakan kereta di stasiun Bekasi Timur.
7: Kepala Dinas Bina Marga Sumber Daya Air Kota Bekasi di Susanto mengatakan pemerintah Kota Bekasi saat ini sudah memiliki anggaran 20 miliar dari Provinsi Jawa Barat untuk pembebasan lahan. Sementara terkait biaya pembangunan masih menunggu dari Kementerian Infrastruktur. Idi menjelaskan, sebelum terjadi kecelakaan, rencananya pembangunan flyover Joyo Martono Bulak Kapal Perumnas 3 atau Simpang Bulak Kapal akan dilakukan pada tahun depan dengan biaya dari Provinsi Jawa Barat sebanyak 20 miliar rupiah. Namun karena adanya perintah Presiden untuk segera dibangun, maka rencananya pembangunan akan menggunakan dana dari pemerintah pusat. Dan saat ini masih menunggu kejelasan dari kementerian terkait pasca rapat koordinasi.
8: Yang berarti kan 230 dari provinsi nggak jadi kalau jadi pusat. Kita lagi coba koordinasi, bisa nggak yang sisanya harus yang mau ke Bulak Kapal provinsi pindahin ke bulan-bulan.
9: Mau buat underpass. Yeah.
8: Nah, kita lagi koordinasi ini dulu. Kita dan provinsi nunggu tindak lanjut dari Presiden nih, pusatnya anggaran pusatnya kemana nih.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang.
9: Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net.
3: Saudara, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menegaskan kirab budaya Cirebon, Mahkota Binokasi bukan sekedar seremonial, melainkan upaya krusial menghubungkan masa lalu dengan masa depan serta membangun karakter bangsa. Dedi saat sampaikan sambutan di alun-alun Sangkala Buana, Keraton Kasepuhan Cirebon, menekankan inti dari kirab ini bukan hanya menceritakan masa lalu, namun bertujuan untuk membangun jembatan antara masa lalu dan masa depan. Menurutnya, masyarakat tidak dapat hanya fokus pada masa depan tanpa memahami akar sejarah dan filosofi budaya yang telah diwariskan oleh para leluhur. Karenanya, kirab budaya dianggap sebagai kegiatan yang berorientasi ke masa depan, bukan sekedar seremonial atau historis. Ia juga menegaskan sejarah memegang peranan krusial dalam pembentukan karakter bangsa dan kemampuan menghadapi berbagai tantangan zaman. Tanpa pemahaman mendalam terhadap sejarah, pembangunan masa depan akan kehilangan arah dan makna.
2: Membangun jembatan masa lalu dan masa depan. Karena banyak di antara kita hari ini ngomongin masa depan, gak ngerti sejarah masa lalu. Banyak orang juga yang hanya cerita masa lalu, tidak mau bicara masa depan. Saya mengambil dua-duanya, masa lalu adalah history, masa lalu adalah filosofi, masa lalu adalah ideologi, masa depan adalah tantangan yang harus diwujudkan. Tak ada negara besar yang besar negaranya menjadi kekuatan besar dan terbesar di negara yang tidak terikat terhadap masa lalunya.
3: Minggu 20 Mei malam, kota Cirebon dipadati warga yang berkumpul menyaksikan kirab budaya dalam rangkaian Milangkala Tatar Sunda. Mereka diantaranya berkumpul di kawasan Gedung BAT. Kirab dimulai dari kawasan Gedung BAT, lalu melintasi sejumlah ruas jalan sebelum berakhir di alun-alun Sangkala Buana, Keraton Kasepuhan. Sepanjang perjalanan, kirab menampilkan berbagai kesenian dan budaya dari sejumlah kota kabupaten di Jawa Barat. Sebelumnya, kirab juga digelar di Karawang dan Bogor setelah diawali di Sumedang, Ciamis, Tasikmalaya, Garut, dan Cianjur. Masyarakat di Kabupaten Sukabumi diajak tukar sampah dengan kebutuhan rumah tangga, seperti yang digagas komunitas Warrior Mentari dengan perusahaan swasta di Desa Kebon Manggu, Kecamatan Gunung Guru. Hal itu dilakukan sebagai upaya mendorong partisipasi warga dalam pengelolaan sampah secara langsung.
10: Indro Loksono, perwakilan dari perusahaan swasta, mengatakan program SCG Mentari bekerja sama dengan komunitas dilakukan untuk memperkuat pengelolaan lingkungan berbasis komunitas, mulai dari pembangunan 4 wash station di Desa Kebon Manggu, Wangun Reja, dan Sukamaju, penyediaan 1 unit mobil pick-up operasional, hingga distribusi 5.000 karung untuk mendukung aktivitas pemilihan sampah.
11: Kita tahu kapasitas TPA kita sudah over capacity. Dengan adanya waste station ini, pertama sampah bisa dipilah. Plastik, kertas, dan segala macam itu tidak gratis, tapi bisa ditukarkan oleh warga sekitarnya, nanti mendapatkan bahan-bahan kebutuhan rumah tangga.
10: Asti, salah satu warga, menyambut positif inisiatif ini dan aktif berpartisipasi dengan harapan dapat mendorong gaya hidup yang lebih ramah lingkungan serta memperkuat sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan di masyarakat.
12: Bekas sabun, bekas kemasan-kemasan yang terbuat dari plastik, styrofoam 4 bulan.
13: Biasanya Ibu dapat apa aja?
12: Dapat sabun, dapat minyak goreng, apa aja kebutuhan rumah tangga.
3: Jelang Hari Raya Idul Adha, Presiden Prabowo Subianto membeli sapi milik peternak di Kabupaten Kuningan Minggu siang. Sapi jenis limosin dengan bobot 1,8 ton itu akan dikurbankan pada Hari Raya Idul Adha mendatang.
14: Terpilihnya sapi kurban untuk Presiden setelah melalui proses seleksi dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Kuningan. Pemilik sapi, Yuswardi, mengungkapkan senang karena sapi limosin miliknya yang dipelihara selama 3 tahun menjadi hewan kurban pilihan Presiden Prabowo Subianto tahun ini. Sejak terpilih menjadi sapi kurban Presiden, dirinya akan melakukan perawatan khusus mulai dari membersihkan kandang hingga menjaga kebersihan fisik sapi seperti bagian mulut, kaki, mata, dan tubuh lainnya. Pemilik juga rutin memandikan ikan sapinya setiap pagi dan sore hari.
15: Senang aja Pak, tapi limosin 180 kilo, 4 tahunan. Untuk perawatannya kita rutin obat cacing, vitamin, premi,
16: obat cacing,
15: palingnya, pakannya dipulih.
14: Yuswardi berharap tahun depan sapi di peternakannya kembali terpilih menjadi sapi kurban Presiden.
3: Kemenangan Persib Bandung atas Persija Jakarta disambut meriah Boboto yang menggelar nonton bareng di halaman Mapolrestabes Bandung. Nyanyian, yel-yel, serta atribut berwarna biru mewarnai jalannya perayaan.
13: Kemenangan Persib Bandung atas Persija Jakarta disambut meriah oleh ratusan bobotoh yang menggelar nonton bareng di halaman Mapolrestabes Bandung. Nyanyian, yel-yel, serta atribut berwarna biru mewarnai jalannya pertandingan. Dua gol kemenangan yang dicetak Adam Alis disambut sorak kegembiraan bobotoh yang merayakan tambahan 3 poin penting bagi Persib dalam persaingan Liga Super Indonesia. Firmansyah, salah satu bobotoh yang nobar di Mapolrestabes Bandung, mengaku cukup gembira dengan kemenangan tersebut. Ia berharap Persib jadi juara untuk ketiga kalinya.
16: Asik banget, yes lah, untuk Persib 3 poinnya.
13: Secara terpisah, Kapolda Jawa Barat Inspektur Jenderal Polisi Rudi Setiawan yang ikut nobar di Mapolrestabes Bandung juga mengucapkan selamat atas kemenangan Persib Bandung yang sukses mengalahkan Persija Jakarta. Kapolda Jabar menghimbau para bobotoh dan masyarakat Jawa Barat untuk tetap menjaga ketertiban serta keselamatan dalam merayakan euforia kemenangan Persib Bandung.
17: Saya sebagai Kapolda bangga, bahagia klub sepak bola kesayangan Jawa Barat ini meraih kemenangan. Insya Allah ini memuluskan untuk Persib juara deh ya. Kita semua tadi saya sudah menghimbau masyarakat untuk menonton, mendukung, dan merayakan. Dengan pesan-pesan saya yang pertama, jaga keselamatan. Jangan merugikan atau mengganggu orang lain. Jangan merusak apa yang sudah ada di kota Bandung dan di Jawa Barat ini yang harus kita jaga. Selamat untuk Persib.
13: Sementara itu, ribuan bobotoh memadati jembatan layang Pasopati Kota Bandung Minggu 10 Mei 2026 malam. Usai Persib Bandung menang 2-1 atas Persija Jakarta. Para pendukung Persib mulai berdatangan sejak pukul 18 waktu Indonesia Barat dari berbagai penjuru Kota Bandung. Tidak hanya memenuhi area jembatan layang, sejumlah supporter juga menyalakan klakson kendaraan sebagai bentuk perayaan kemenangan Persib atas rival bebuyutannya Persija Jakarta.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
18: This is with the biggest variety and best hits from the 60s, the 70s.

Bandung Zizbali, Zahal 107,5 FM. Selamat kali kita lanjutkan kembali setelah kita menyimak informasi dari PRSSNI Jawa Barat. Kita memasuki paruh kedua, jumpa kita di Tel-to-Tel. Silakan sahabat gila bagi yang bergabung di 0812-203-1972. Lagu yang di belakang saya sudah siap dari Sergio Mendes, Never Gonna Let You Go. Ini permintaannya dari Teh Edit. Semoga terhibur ya.

Bandung Since Bandung 107,5 Santa FM. Tengah lagu ini berlangsung, berkumandang ya, ada tamu ke Kelight, Kang Ape. Terima kasih Kang Ape sudah berkunjung ke Kelight ya. Bahagia sekali ketemu sahabat-sahabat Kelight yang datang ke sini menjenguk. Menjenguk. Terima kasih Kang Ape, sehat selalu. Kemudian terima kasih juga Mbak Teh Susi, terima kasih. Kemudian juga ada Bang Martin, terima kasih Bang Martin. Selamat siang, lagunya sudah saya persiapkan. Kirim salamnya untuk pendengar setia Kelight dimanapun berada. Terima kasih Bang Martin. Kemudian ada Teh Mbak Maulin, terima kasih Mbak Maulin. Ini panjang nih kirimannya. Lagunya juga sudah saya persiapkan ya. Jadi saya harus ngawahan dulu. Terima kasih Mbak Maulin. Kirim salamnya untuk Mbak Vivi plus Kang Tommy. Jadi bukan Mbak Vivi, bukan Kang Tommy. Jadi Mbak Vivi plus Kang Tommy. Mbak Susi plus Teh Susi. Dua-duanya sama mungkin ya. Mbak Nonon, Mbak Nila, Bu Adit, Bu Ucu, Mbak Desi, Pak Sugi, Mas Nayeb, dan sahabat-sahabat semua katanya. Ya kalau di absen gak akan cukup Mbak Maulin ya. Terima kasih Mbak Maulin, lagunya sudah dipersiapkan. Selamat siang, selamat beraktivitas. Kemudian ada Mbak Nila, terima kasih Mbak Nila, lagunya sudah diputar tadi ya. Kemudian ada Kang Idong, terima kasih Kang Idong, lagunya sudah saya persiapkan. Kemudian ada Mbak Reni, Mbak Reni terima kasih request lagu. Gak kuat ngajar. Oke, mudah-mudahan cepat sembuh ya Mbak Reni ya, sehingga bisa bisa mengajar kembali ya, beraktivitas kembali. Baik, juga sobat-sobat kalian yang saat ini mungkin kurang sehat ya, semoga cepat sembuh, disembuhkan kembali sehingga bisa beraktivitas kembali ya. Odni dari Tayedit, Mbak Maulin sudah langsung dibalas. Nuhun salamnya untuk Mbak Maulin. Kemana aja katanya tuh. Terima kasih, terima kasih juga untuk sahabat Rehan. Bahasa Kalbu nanti akan saya carikan ya. Terima kasih Mbak sahabat Rehan. Terima kasih sahabat-sahabat Kelet yang sudah bergabung. Kita lanjutkan kebersamaan kita dan tadi juga Kang Ape sudah request lagu ya sambil datang ke sini dari Laura Pose ini tadi sudah diputar ya di awal tadi. Kemudian ada Kang Dodi, terima kasih Kang Dodi. Lagunya dari Yana Yulio, bebas katanya judulnya. Oke, terima kasih. Salamnya untuk pendengar Kelight. Terima kasih Kang Dodi. Selamat siang sahabat Kelight. Bagian yang baru saja bergabung silakan di 0812203 1972.

dari Laura Pausini, It's Not Goodbye, karena memang belum goodbye ya. Masih dua putaran lagi perjumpaan kita di Tell to Tell. Terima kasih Kang Ape sudah request, dan terima kasih sudah kunjungannya ke Kelight di hari ini ya. Sahabat Kelight, Ambara Biru, restoran yang berdiri sejak Desember 2025 menghadirkan pengalaman makan berbeda dengan konsep homemade lintas budaya. Perpaduan cita rasa Sunda dan Brazil yang terinspirasi dari kekayaan kuliner lokal Sunda dan kehangatan makanan rumahan Brazil. Anda dapat menikmati berbagai hidangan khas seperti nasi liwet dan pepes Sunda, serta kreasi untuk kreasi unik seperti nasi goreng Brazil, bola nasi yang digoreng hingga renyah di luar dan lembut di dalam. Selain itu, Ambara Biru juga menghadirkan minuman sehat dan menyegarkan seperti acai dan guarana blend yang dikenal kaya antioksidan dan sangat populer di Brazil. Dengan konsep Sunda Soul Brazilian Heart, Ambara Biru ingin menghadirkan pengalaman kuliner yang tidak hanya lezat, tetapi juga menghadirkan cerita budaya yang berbeda dalam setiap hidangan. Sahabat Kelight, Ambara Biru dengan lokasi strategis Jalan Panaitan nomor 33 Bandung memiliki fasilitas lengkap seperti ruang meeting private, intimate wedding sampai 150 pack, bahkan area biliar untuk tamu bersantai.

Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

Bandung Since Morning Sound 107,1 FM. Sahabat Gerat, pukul 14 kita akan jeda dulu sesaat untuk menyimak informasi dari PRSSNI Jawa Barat. Setelah itu kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di paruh ketiga. Jadi sahabat-sahabat Gerat yang sudah request, jangan khawatir, masih ada satu putaran kita hingga pukul 15 sore nanti ya. Terima kasih untuk Mbak Foni sudah bergabung. Terima kasih untuk Mas Sugiharto. Silakan sahabat kita, masih ada waktu, masih ada putaran terakhir nanti setelah informasi. Anda bisa request di 0812 203 1972.

informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Wali Kota optimis Persib Bandung rebut hat-trick. Kota Bandung kerahkan 184 petugas pemeriksa hewan kurban. Surat edaran Mendikdasmen.

0: Wali Kota Bandung Muhammad Farhan optimistis Persib Bandung mampu meraih gelar juara Super League 2025-2026 dan menjadikan raihan juara 3 kali secara berturut-turut. Hal tersebut disampaikan Farhan menanggapi hasil positif Persib dalam laga tandang melawan Persija Jakarta di Samarinda. Usai mengikuti nonton bareng di Aula Mapolrestabes Bandung pada Minggu 10 Mei 2026, Farhan mengatakan hasil maksimal tersebut menunjukkan Persib memiliki mental juara yang luar biasa. Farhan mengaku bangga atas kemenangan yang berhasil diraih oleh Maung Bandung. Meski begitu, Farhan mengingatkan masih ada dua pertandingan penting yang harus dihadapi Persib, yakni melawan PSM Makassar dan Persijap Jepara. Di sisi lain, Farhan meminta Bobotoh tidak melakukan euforia berlebihan yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat. Ia berharap perayaan kemenangan Persib dapat berlangsung aman dan tertib tanpa menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat.
1: Inilah pertandingan penting di Samarinda ini, memberikan hasil yang maksimal, ini menunjukkan bahwa Persib memiliki mental juara yang luar biasa. Masih ada dua tanjakan, jangan pernah dianggap remeh. Pertandingan kita melawan PSM Makassar, kemudian terakhir lawan Jepara. Ini jangan pernah dianggap remeh, kita juga akan berusaha keras untuk bisa menjadi juara ketiga kalinya. Euforia atau kegembiraan ini jangan sampai menjadi sesuatu yang memberi dampak negatif. Bila kita akan sama-sama merayakannya dalam suasana yang sangat baik.
0: Sebanyak 184 petugas diterjunkan untuk memeriksa kesehatan dan kelayakan hewan kurban, baik sebelum atau antemortem maupun setelah penyembelihan atau postmortem. Usai secara resmi melepas tim pemeriksa hewan kurban di Plaza Balai Kota Bandung pada Senin pagi tadi, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan langkah ini merupakan upaya memastikan seluruh hewan kurban yang beredar di Kota Bandung dalam kondisi sehat dan layak untuk dikurbankan. Hewan yang tidak memenuhi syarat kesehatan akan langsung dikembalikan ke peternak dan tidak diperbolehkan dijual. Selain itu, penjualan hewan kurban juga harus mematuhi aturan lokasi, seperti tidak menggunakan trotoar dan berada di lahan yang layak. Pemerintah Kota Bandung memperkirakan adanya peningkatan jumlah hewan kurban tahun ini dibanding tahun sebelumnya. Pada 2025 tercatat sekitar 18.640 ekor, sementara tahun ini disiapkan hingga 25.000 ekor sebagai langkah antisipasi. Farhan mengatakan data tersebut menjadi indikator penting dalam melihat kondisi perekonomian masyarakat.
2: Alhamdulillah hari ini kita sudah melepas di antemortem dan postmortem khusus untuk penanganan hewan-hewan kurban. Jadi hari ini sudah resmi kita akan mengawasi semua tempat penjualan dan tempat-tempat penyembelihan hewan kurban. Memastikan hewan kurban kita sehat dan hewan kurban kita layak untuk dikurbankan. Hewan yang tidak layak dikembalikan ke peternak masing-masing dan tidak boleh dijual. Kita tentu akan memastikan ketertibannya dengan kewilayahan, ya. Yang pasti jangan sampai menggunakan trotoar. Kemudian harus ada di wilayah-wilayah yang sudah pasti atau di lahan-lahan yang sudah layak lah. Karena kita juga tidak mau seakan-akan memanjang hewan sedemikian rupa sehingga kesannya tidak manusiawi.
0: Tim pemeriksa kesehatan dan kelayakan hewan kurban akan bekerja tanpa henti, mulai hari pelepasan hingga hari terakhir tasyrik. Mereka akan menyisir seluruh wilayah Kota Bandung, mencakup 30 kecamatan dan 151 kelurahan, termasuk menerima laporan masyarakat terkait kondisi hewan kurban. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kota Bandung Gingin Ginanjar mengatakan, setiap hewan kurban yang telah lolos pemeriksaan akan diberi penanda berupa kalung sehat dan layak yang terintegrasi dengan aplikasi iSelamat. Selain itu, seluruh hewan kurban yang masuk ke Kota Bandung wajib telah divaksin penyakit mulut dan kuku atau PMK, serta dilengkapi surat keterangan kesehatan hewan atau SKKH. Menurutnya, upaya pencegahan telah dilakukan jauh hari melalui edukasi dan pemeriksaan terhadap peternak.
3: Ini akan bergerak dari mulai hari ini sampai nanti hari terakhir tasrik full, jadi setiap hari akan menyisir kepada setiap penjual yang datang, termasuk menerima laporan-laporan, memastikan sehat dan layak untuk dikurbankan. Kurbankan dengan salah satu metodenya menggunakan sebuah aplikasi eSelamat yang masyarakat bisa mengecek langsung ikut melihat bahwa hewan tersebut memang sehat dan layak. Kita sudah mengedukasi, memeriksa, kemudian memberikan perawatan kesehatan terhadap ternak yang ada di Kota Bandung dan para peternak sudah paham lah karena PMK ini 2 tahun yang lalu terjadi, tapi mudah-mudahan semua terkendali. Dan ini juga menjadi salah satu syarat setiap hewan yang datang ke Kota Bandung harus divaksin PMK. Dan itu dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan hewan.
4: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh, pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan kebersihan di Kota Bandung, Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP turut melakukan pemantauan penjualan hewan kurban. Kepala Satpol PP Kota Bandung, Bambang Sukardi, mengakui ada sejumlah lokasi yang biasanya rutin dimanfaatkan oleh pedagang untuk tempat berjualan hewan kurban. Menurutnya, penertiban akan dilakukan jika ditemukan pelanggaran dan mengganggu ketentraman, ketertiban, dan kebersihan. Bambang menegaskan trotoar dan taman dilarang digunakan sebagai tempat berjualan karena merupakan ruang publik. Oleh karena itu, pihaknya meminta dinas terkait agar mengimbau para pedagang tidak berjualan di sembarang tempat dan menjaga kebersihan lokasi berjualan.
5: Tetap kita akan pantau tempat-tempat mana saja untuk mereka berjualan. Biasanya mereka berjualan kalau di trotoar jelas-jelas tidak boleh lah. Pasti ini ada pada persil-persil yang milik warga masyarakat, itu silakan saja. Yang penting tidak pada trotoar ataupun taman, itu kan ruang publik, ada aturannya. Jadi jangan sampai merusak hal tersebut. Nah, kita juga menghimbau yang mudah-mudahan dari Dinas Pertamanan dan DPKP ini bisa menyampaikan kepada para pedagang hewan kurban tidak berjualan di sembarang tempat, terutama masalah kebersihan gitu, yang harus diutamakan.
0: Keluarnya surat edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tentang status dan kedudukan guru honorer berdampak positif bagi 3.000 lebih guru honorer di Jawa Barat. Pasalnya, sebelum adanya surat edaran tersebut, gaji para guru honorer tidak bisa dibayarkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat karena terhalang aturan status. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Purwanto menyampaikan apresiasi kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atas terbitnya surat edaran tersebut karena membuka sumbatan yang sebelumnya menjadi kendala untuk pembayaran gaji para guru honorer. Menurutnya, pencairan gaji tersebut dinilai penting karena para guru merupakan faktor utama pembelajaran dan pendidikan di sekolah.
6: Surat edaran Mendikdasmen nomor 7 tahun 2026 tentang penugasan guru non-ASN pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Banyak sekali guru-guru di Jawa Barat, tenaga honorer kurang lebih 3.828, tidak mendapatkan gaji. Dan setelah ada edaran tersebut, maka kita dengan yakin bisa mengeluarkan gaji tersebut untuk guru-guru. Dan tentu kita berterima kasih karena guru menjadi faktor utama penentu keberhasilan pendidikan atau pembelajaran di sekolah.
0: Bandung kembali bergetar dengan harmoni budaya. Dalam rangka memperingati Hari Bandung Kota Angklung yang keempat, para penggiat Angklung Kota Bandung bersama Disbudpar Kota Bandung mempersembahkan BKA Fest Bandung Diriung Angklung Volume 3. Saksikan pagelaran Angklung seru di berbagai mall favorit di Kota Bandung. Minggu 3 Mei di BIP Mall, Sabtu 9 Mei di Ciwok, Sabtu 16 Mei di The Botanica Mall, Sabtu 23 Mei di Summarecon Mall Bandung, dan Sabtu 30 Mei di Festival CityLink. Dengan puncak acara pada Sabtu 6 Juni 2026 di Plaza Balai Kota Bandung. Ajak keluarga dan sahabat rasakan semangat Bandung sebagai Kota Angklung. BKA Fest 2026.

Band Benzin's Mighty Sound 107,7 FM. Sahabat Kelet, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di paruh ketiga jumpa kita di Tell to Tell.

Bandung Sins by Iksan 107.5 Richard Mark dengan Herjot. Ini permintaan dari sahabat Tri. Terima kasih ya. Selamat siang. Kirim salamnya untuk pendengar setia Kilat dimanapun berada, dan untuk all crew, selamat bertugas, semangat dan sehat selalu. Terima kasih sahabat Tri. Kemudian sesaat lagi akan saya, tadi udah ya. Ini lagunya ini dari Boys to Men dan Shanta Moore. Your home is in my heart. Ini permintaannya dari Teh

Reni. Terima kasih, selamat siang. Kemudian ada Mbak Foni, lagunya sudah saya persiapkan. Kemudian juga ada Mas Sugiarto, Always-nya juga sudah saya persiapkan. Kemudian ada sahabat Buten, terima kasih. Spyro Jairanya juga sudah saya siapkan. Kemudian ada Kang Uji, terima kasih Kang Uji, lagunya juga sudah saya persiapkan. Kang Ferry, lagunya sudah ya, siap. Terima kasih Kang Ferry, kirim salamnya untuk kru dan sahabat kialat semua. Semoga sehat dan sukses selalu. Terima kasih Kang Ferry. Kang Ferry ini di Bekasi. Kemudian ada Mas Sandi baru muncul, Mas Sandi. Terima kasih Mas Sandi, selamat siang. Sahabat kialat, kita sudah berada di paruh ketiga. Jumpa kita di siang ini di Tell to Tell, dan memang sudah penuh requestnya. Plus terakhir request dari Mas Sandi. Dan memang kebetulan Teh Sisil juga menyimak saja. Terima kasih Teh Sisil ya. Untung tidak request. Kalau request kelewat jam 3 ya. Terima kasih Teh Sisil. Terima kasih Mas Sandi Kustejo. Requestnya penutup perjalanan kita di paruh ketiga jumpa kita. Kita lanjutkan sisa perjalanan kita. Sahabat kalian selamat siang. Bagi Anda yang saat ini tengah terus melanjutkan aktivitas Anda, selamat melanjutkan dan sukses terus untuk Anda.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung. 107.1
2: Bandung's inspiring sound.

Some of them. Sahabat kalian, sampai di sini perjalanan kita di Tell to Tell di edisi Senin 11 Mei 2026. Terima kasih sahabat kalian atas atensinya. Saya akan menutup perjalanan kita dengan request lagu dari Mas Sandi Kustejo ya. Terima kasih sahabat Kelight atas atensinya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Agak tiga undur diri dan saya informasikan insya Allah nanti pukul 16.30 kita akan bersama-sama di Stairway to Heaven. Agak tiga undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, Sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

0: Sahabat K-Lite, Light Rock, musik rock yang lebih light di K-Lite FM bersama Arif Rudiana dan Andi Muhaimin.
1: Anda penggemar musik rock? Musik rock identik dengan musik yang keras. Tapi di sisi lain, musik rock juga bisa menghadirkan sesuatu yang romantis dan enak dinikmati sambil santai. Bersama saya Arif Rudiana, kita simak bersama Light Rock di Minggu malam mulai pukul 9 hingga pukul 12 malam. Kita akan menikmati musik rock yang lebih light di K-Lite FM. Jangan lupa nikmati pula streaming kami di www.klite.id.
0: Ya, catat waktunya. Hari Minggu setiap pukul 9 malam hingga 12 malam waktu Indonesia Barat.

Sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKI aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKI?
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKI, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKI juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan mudah bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji. 107.1
4: 107.1 Bandung's inspiring sound.

0: sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Lite, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

0: dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah sahabat Kelight, alhamdulillah Pak Ustaz, kita kembali berkumpul di Stairway to Heaven di edisi hari ini Senin 11 Mei 2026. Dan dalam menyambut sudah hampir dekat ya Idul Adha, kita akan membahas tentang Idul Adha, menyambut Idul Adha. Silakan sahabat Kelight, bagi Anda yang ingin bergabung di 0812-203-1972, dan juga untuk teman-teman atau sahabat-sahabat Kelight yang bergabung di Zoom juga boleh bertanya, silakan. Dan terima kasih sudah memberi komentar, dan terima kasih juga sudah ada yang bertanya walaupun di luar materi, tapi pertanyaannya cukup menarik Pak Ustadz, nanti kita akan bacakan setelah Pak Ustadz menyampaikan materi kita tentang Idul Adha. Silakan Pak Ustadz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Sahabat-sahabat Stairway to Heaven yang saya hormati, yang Allah muliakan, alhamdulillah di Senin sore hari ini kita bisa bersua kembali via Zoom dalam program Stairway to Heaven Radio Kilat 107.1 FM. Dan topik yang disajikan oleh Kang Angga untuk kita semua adalah menyambut Idul Adha. Id artinya kembali, Adha itu adalah udhiyah, kurban. Nah, ini sangat menarik karena satu bulan lebih atau satu setengah bulan lalu atau 1 bulan 20 hari lalu kita merayakan Idul Fitri. Nah, kemudian sekarang ini Idul Adha. Maka pertama-tama perlu kita lihat apa relevansi Idul Adha. Id artinya kembali, Al-Adha artinya melaksanakan udhiyah, penyembelian kurban. Nah, ini apakah ini ada relevansinya dengan Idul Fitri? Nah, jangan-jangan ini nanti kesimpulannya, dan memang seperti itu, sempurnanya Idul Fitri manakala menyempurnakan Idul Adha. Nah, begitu ya. Kenapa hari raya Adha ini menyembelih hewan, ya, menyembelih hewan kurban? Apa kaitannya orang bisa Idul Fitri kaitannya dengan nafsu kehewanan dan lain-lain? Itu sangat sangat sangat dalam. Tapi yang pasti sahabat-sahabat sekalian, kalau kita melihat ayat puasa la'allakum tattaqun, nah begitu, maka kurban ini, Idul Adha ini adalah hari raya penyembelian kurban untuk membuktikan ketakwaan kita, ketakwaan orang yang berkurban sebagai hasil dari pendidikan Ramadan. Nah begitu. Karena itu Kang Angga, kita kembali melandasi kajian kita ini. Ternyata yang diterima oleh Allah tempoh hari, sudah kita baca tuh ayatnya, bukan darah dagingnya, tapi esensi ketakwaan seseorang. Nah, boleh tuh sahabat-sahabat dibacakan kembali surat Al-Hajj. Surat Al-Hajj. Jadi ini kita ambil dulu.

0: relevansinya antara Ramadan dengan Idul Fitrinya sama bulan Dzulhijjah. Satu, ada ibadah haji. Yang kedua, ada ibadah kurban. Nah, begitu ya. Kita lihat dulu kaitannya dengan kurban.
1: Ayat berapa, Pak Ustadz?
0: Ayat 37, coba lihat. 37 surat Al-Hajj.
1: Ya, 37.
0: Ya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayahnya kepada kamu, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.
0: Nah, jelas itu ya. Jadi kalau begitu, penyembelian hewan kurban sebagai tanda Idul Adha itu adalah bukan soal darah dagingnya, tetapi esensi ketakwaannya. Nah, sekarang kita lihat makna sedikit lebih dalam. Apa rahasianya? Ketakwaan seseorang diuji, dibuktikan dengan simbolik menyembelih hewan kurban. Nah, begitu ya, dengan menyembelih hewan kurban. Nah, yang namanya hewan tentu saja, ya, yang namanya hewan. Nah, di dalam diri manusia itu ada namanya nafsu sabu'iyah. Jadi, apa namanya, hawa nafsu yang mirip-mirip, ya, mirip-mirip dengan nafsu kehewanan. Yang pada intinya hewan itu tidak mengenal aturan. Nah, tempo hari itu sempat kita ambil contoh yang namanya domba atau hewan yang lain, begitu begitu diarak oleh, begitu dibawa, digembalakan oleh sang penggembala, maka dia nggak peduli, pokoknya asal ijo disabet aja. Nah, begitu asal ijo disabet, dia nggak peduli itu apakah miliknya.
2: Recording in progress.
0: Apakah miliknya tuan penggembala atau milik orang lain? Nah, disinilah relevansi simboliknya. Orang bertakwa itu adalah orang yang menjaga diri dan dengan menaati perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tidak seperti hewan yang tidak mengenal aturan. Nah, yang tidak mengenal aturan. Itulah kira-kira sedikit makna simbolik antara Idul Fitri la'allakum tattaqun, dibuktikan dengan ketakwaan seseorang simboliknya menyembelih hewan kurban sebagai wujud ketakwaan, bukti ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama. Yang kedua, relevansi la'allakum tattaqun ternyata itu adalah bekal terbaik yang berangkat haji. Nah, Kang Angga boleh dibacakan tuh. Boleh dibacakan surat Al-Baqarah ayat 197. Nah, ini nanti ada kaitannya. Ya, kaitannya bekal terbaik adalah ketakwaan. Kalau ini secara umum nantinya akan berkesimpulan, bekal terbaik adalah ketakwaan. Ketakwaan itu cirinya adalah taat aturan. Maka hidup ini nyaman tidaknya, baik tidaknya, kemudian sejahtera tidaknya, dan seterusnya, itu sangat tergantung sejauh mana ketaatan kepada aturan. Nanti sekaligus kesimpulannya, jika sebuah negara tata aturan hukumnya sudah kacau, nah itu pertanda jauh dari ketakwaan. Kalau sudah begitu, jangan diharapkan kebaikan. Ketaatan kepada aturan tidak ada, bagaimana berharapkan kebaikan? Nah, itu nanti ke sana tuh.
1: Ya.
0: Nah, kan boleh dibaca tuh ayat 197.
1: 197 ya. Al-Baqarah, Pak Ustadz ya.
0: Ya, betul.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafats, berbuat fasik, dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekalah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku, hai orang-orang yang berakal.
0: Nah, ya, itu, bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang berakal. Maka penyembelian hewan kurban itu, nah, untuk memotong nafsu serakah kehewanan, begitu, jangan sampai orang bertakwa itu seperti hewan yang tidak tahu aturan. Ciri utama orang bertakwa adalah taat kepada aturan, patuh perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Nah, begitu. Maka di dalam surat Al-Baqarah itu sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Namun memang orang yang bertakwa, yang bisa bertakwa itu orang yang punya akal. Nah, sebaliknya, mohon maaf ini kesimpulannya rada vulgar, tetapi ini demi pendidikan. Maka orang yang jauh dari ketakwaan itu identik dengan orang yang tidak berakal. Nah, sehingga Rasulullah pernah memberikan penjelasan kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ciri orang cerdas menurut pandangan Islam adalah orang yang komitmen terhadap aturan, patuh kepada aturan, patuh kepada norma, paham patuh halal haram. Itulah ciri orang cerdas dalam pandangan Islam. Oleh karena itu, nah, ini menyambut Idul Adha ini satu hal yang sangat luar biasa. Tempoh hari sudah kita kaji supaya amalia Ramadan utuh, maka harus ada halal bihalal dalam pengertian saling memaafkan antar manusia. Tapi itu enggak akan terjadi kalau egonya mementingkan diri sendiri dan seterusnya itu tidak dihilangkan lebih dulu. Oleh karena itu kemudian simboliknya adalah memotong hewan kurban. Nah, supaya apa? Nafsu-nafsu kehewanan itu bisa dikikis habis. Kalau begitu, maka lengkap Idul Fitrinya betul-betul sempurna. Maka Idul Adha ini dinyatakan sebagai hari raya agung. Artinya betul-betul merupakan hari raya setelah Idul Fitri. Di samping itu dalam rangka menyambut tahun baru. Nah, kalau orang sudah Idul Fitri, saling memaafkan antar manusia, dia punya ketakwaan sebagai bekal hidup terbaik, maka di tahun baru ada harapan untuk bisa lebih baik dari tahun kemarin. Nah, kira-kira begitu. Ini makna strategisnya. Menyambut Idul Adha adalah menyempurnakan Idul Fitri, tetapi sekaligus menyambut tahun baru supaya lebih baik lagi. Tapi itu hanya bisa terjadi manakala bekal takwanya betul-betul menjadi bekal kehidupan. Nah, ciri orang bertakwa adalah patuh kepada tata aturan. Tanda negara sejahtera dan baik manakala penegakan hukumnya baik. Tapi kalau penegakan hukumnya mulai kacau, maka seluruh tatanannya akan menjadi kacau. Begitu kira-kira kita menyambut Idul Adha.
1: Betul. Maknanya sangat dalam, Pak Ustadz. Kalaupun boleh nanti minggu depan kita membahas itu, Pak Ustadz, karena hari ini ada beberapa pertanyaan yang hari Jumat kemarin belum terjawab, keburu kepotong, Pak Ustadz.
0: Kita jawab dulu.
1: Iya.
0: Ya.
1: Soalnya masih banyak, kurang lebih ada 7 pertanyaan. Tapi
0: boleh kita.
1: Ya, tapi kita ke Ibu Rosita dulu, Pak Ustadz nih, yang hari ini nih. Ya. Selamat sore, Pak Ustadz, katanya. Semoga Pak Ustadz sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Alhamdulillah, demikian pula Bu Rosita sekeluarga. Amin.
1: Pertanyaannya di luar tema. Yang ingin ditanyakan, apakah doa Al-Fatihah untuk kedua orang tua yang sudah wafat diterima doanya? Sementara Bapak Muslim dan Ibu non-Muslim. Terima kasih, Pak Ustadz.
0: Ya, yang diterima adalah yang untuk yang Muslim. Ya. Yang diterima itu untuk yang Muslim. Kepada yang tidak Muslim, kita kembalikan kepada Allah. Yang jelas boleh didoakan itu adalah yang Muslim. Yang tidak Muslim itu agama Islam melarang didoakan. Lalu terus solusinya bagaimana? Serahkan kepada Allah. Wahai Allah, dia adalah hambamu, maka aku serahkan sepenuhnya kepadamu. Begitu.
1: Ya, baik. Ini pertanyaan kedua. Wanita apabila mandi harus keadaan tertutup auratnya. Apabila tidak tertutup, jin akan mengikutinya. Apakah hal ini benar atau tidak, Pak Ustaz?
0: Ya, secara formalnya begitu. Secara formalnya hadis Nabi seperti itu. Nah, hanya persoalannya menutup aurat ketika mandi, walaupun itu sendiri, itu hukumnya apa? Ternyata itu para ulama, itu hukumnya sunnah. Tidak menjadi sebuah kewajiban. Artinya apa? Mandi tanpa menutup aurat itu pun mandinya sah, ya, diperbolehkan. Begitu. Hanya kalau ingin menambah pahala lebih sempurna, walaupun sendiri, maka tetap menutup aurat.
1: Iya.
0: Begitu.
1: Baik. Kemarin di hari Jumat kemarin yang kepotong itu adalah pernyataan dari Mbak Retno. Kesombongan dan keputusasaan mempunyai kesamaan, ialah melupakan Tuhan. Sombong merasa semua karunia yang didapat, misal kesuksesan, wajah dan fisik, kesehatan tanpa bantuan Tuhan. Tapi hasil usaha dan kemampuan diri semata tanpa peran Tuhan. Putus asa, lupa atau tidak yakin akan datangnya pertolongan Tuhan, bahwa Tuhan Maha Penolong. Itulah dosanya tidak merasa yakin. Tapi secara jujur masih selalu merasa putus asa.
0: Iya, jadi itu kesimpulan yang benar, ya, kesimpulan yang benar. Orang sombong tidak disukai Allah karena mengklaim seolah-olah tanpa Allah dia bisa sendiri. Padahal kalau dipikir secara dangkal, bagaimana mungkin orang bisa sendiri tanpa Allah? Lawang dia hidupnya sendiri itu Allah yang ciptakan. Nah, begitu ya. Kemudian sebaliknya juga, orang yang putus asa itu juga tidak disukai oleh Allah, gitu. Nah, kenapa? Kalau Allah mampu menciptakan dia hidup bisa bernafas, apalagi hal-hal yang lain tentu lebih mudah. Karena yang paling sulit, yang paling tidak bisa dilakukan orang adalah menghidupkan orang mati. Ya. Nah, faktanya masih hidup berarti di situ peran Allah luar biasa. Kalau Allah masih memberikan hidup, nah apalagi hal-hal yang lain. Makanya ada sebuah hadis, selama manusia masih hidup, rezekinya pasti masih ada. Tidak mungkin Allah menghidupkan manusia tanpa diberikan rezeki. Begitu, sehingga dua-duanya, kalau putus asa seolah-olah tidak yakin kemampuan Allah itu dosa, kemudian orang yang sukses seolah-olah tanpa pertolongan Allah dia bisa sendiri, itu pun juga perbuatan dosa. Dua-duanya tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga topiknya kemarin ada menggelitik Kang Angga, sama-sama dosa.
1: Yeah.
0: Gitu ya. Sombong ya dosa, putus asa ya dosa. Yeah. Begitu.
1: Iya. Baik. Ini dari Kang Dudi Saripudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Ustaz, apakah ada kaitannya ketika kamu mencari kenikmatan, maka aku akan beri berlimpah nikmat, tapi Anda tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Pertanyaannya, apa benar kesombongan terlahir dari kenikmatan yang berlebihan sehingga norma pun tidak dianggap? Maksudnya kenikmatan dalam artian nafsu dengan kesombongan hubungan sesama jenis dijadikan jalan pembenaran, padahal normanya ibu adalah wanita, ayah adalah pria, hanya itu. Nuhun Pak Ustadz katanya.
0: Ya, esensinya adalah sebuah pertanyaan penting tadi. Apakah kesombongan bisa lahir dari kenikmatan yang berlebihan? Nah, salah satu contoh. Kalau orang begitu sangat mengimajinasikan sebuah makanan, dan ternyata dia ternyata dia mendapatkan itu, maka suapan pertama yang kemudian membius apa namanya kesadarannya saking enaknya. Nah, coba pada titik detik itu apa yang terjadi? Nah, jarang orang yang terjadi itu ketika merasakan seperti itu, sangat jarang dia ingat di mana sih letak kenikmatan itu ada. Biasanya langsung memuji, wah ini siapa yang masak ya, begitu. Nah, begitu. Oh ini, dan segala macamnya. Ya sangat sangat jarang orang yang tetap berada dalam kesadaran ketika merasakan kenikmatan makanan itu. Ia sadar bahwa nikmat itu tidak terletak kepada makanannya saja, tetapi ada rasa nikmat dalam lidah yang itu adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ilustrasi ini membuktikan bahwa ketika orang merasakan kenikmatan, itu saat itu dia bisa lupa Tuhan. Nah, yang dirasakan adalah nikmatnya yang masak dan lain-lain. Wah, setelah itu diskusi, ngobrol dan lain-lain, bismillah pun bisa lupa. Nah, orang yang merasakan kenikmatan bisa lupa Tuhan itu salah satunya bisa muncul kesombongan. Nah, kenikmatan apa? Kenikmatan bisa mengatur semua hal sehingga merasa paling berkuasa. Nah, begitu ya. Kemudian merasa nikmat ketika bisa nyuruh siapa saja. Kenikmatan ini kan seribu satu hal yang tidak terbatas. Orang bisa merasakan nikmatnya hidup, kepuasan ketika dihormati orang lain. Nah, maka dalam rangka mencari penghormatan, segala cara dihalalkan. Pokoknya yang penting saya terkesan terhormat. Nah, di situ kesombongannya mulai muncul. Oh, dari sekian ribu orang kok hanya saya yang dihormati, dan seterusnya. Itu salah satu kenikmatan hidup adalah berupa merasa terhormat. Nah, maka lahirlah kesombongan. Tadi, merasa nikmat ketika bisa mengatur segala hal. Merasa nikmat ketika bla bla bla dan segala macam. Ini bisa didalami sangat luar biasa, yang nanti kesimpulannya, oh benar, terlalu nikmat dalam hidup bisa melahirkan kesombongan. Bukan hanya makanan saja, bukan hanya yang lain-lain. Nah, semuanya bisa diatur, semuanya bisa diatur. Orang yang menikmati kekuasaan, itu sombongnya bisa bisa sangat luar biasa itu, menikmati kekuasaan. Itu ngomongnya bisa segala macam itu. Tingkahnya bisa segala macam. Akhirnya sampailah kepada kesimpulan, apa itu yang disebut sombong? Yang disebut sombong adalah batrul haq, membuang kebenaran. Nah, yang masih ada apa? Kemauannya. Kemudian yang kedua, wawam tunas, merendahkan orang lain karena dia merasa paling tinggi dan paling tinggi. Nah, oleh karena itu mencari kenikmatan tidak dilarang, tetapi yang dilarang adalah mencari kenikmatan yang sampai melupakan sang pemberi nikmat. Itulah batasannya. Demikian, Kang Rudi.
1: Terima kasih. Kita ke Kang Nandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Ustadz dan Kang Agas, semoga sehat selalu dan bahagia.
0: Alhamdulillah Kang Nandi, sawang sulna.
1: Pak Ustadz, betulkah hamba yang paling dibenci oleh Allah itu orang yang berpakaian lebih dari amalannya?
0: Rasulullah memang pernah berpesan, ya, pernah berpesan bahwa jangan sampai pakaianmu lebih baik dari akhlakmu. ada pesan hadis seperti itu. Ya, jangan sampai pakaianmu lebih baik dari akhlakmu. Justru berpakaian baik itu sebagai syukur kepada Allah. Kalau wujudnya syukur kepada Allah, syukur nikmat itu salah satunya adalah meningkatkan ibadah, berarti di situ akhlaknya makin baik. Nah, oleh karena itu kalau membeli pakaian baru, kemudian memakai pakaian baru, itu kan akhirnya kan begitu. Ya. Allahumma kama hassantal khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah membaguskan fisikku, apalagi dengan pakaian yang baru, maka perbaikilah akhlakku. Nah, dan ini juga masih bisa dihitung jarang loh. Kalau orang membeli pakaian baru itu terinspirasi bahwa dia harus menyesuaikan pakaian bagusnya, akhlak bagus. Itu masih jarang yang terinspirasi begitu. Biasanya pakaian bagus adalah untuk menutupi kekurangannya. Biasanya malah begitu. Bukan sebaliknya, membeli pakaian bagus itu adalah sebagai inspirasi untuk memperbagus akhlaknya. Nah, begitu. Sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Kang Nandi, itu memang ada larangan tidak langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan sampai pakaiannya itu lebih baik dari akhlaknya. Akhlaklah yang utama perbaiki. Nah, sebagai wujud syukur kepada Allah, berpakaianlah yang baik. Demikian.
1: Ya, baik, kita ke Pak Eri Siswantoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Semoga Pak Ustadz tetap sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun.
0: Alhamdulillah, insya Allah.
1: Ada rekan saya termasuk sombong atau tidak Pak Ustadz? Dia kan Ustadz, pernah jadi DKM, tapi hampir semua rekan disalah-salahkan. Kadang pengen terus jadi imam sholat, yang lain seolah tidak boleh. Masjid dihak punya, pernah saya ingatkan supaya kompak rukun, saling belajar, tapi beliau malah mengeluarkan jurus ngajinya di tujuh Habib sampai Bangkalan katanya. Ini ya. Gimana? Sekarang dijauhin sama rekan semuanya. Hanya saya yang dekat katanya.
0: Ya, alhamdulillah, masya Allah. Salah satu ujian orang berilmu itu ya memang tawaduk. Makin berilmu, makin rendah hati, itu yang baik. Tapi kalau makin berilmu, makin tinggi hati, itu sangat berbahaya. Ya, sangat berbahaya.
1: Dipertanyakan ilmunya.
0: Kalau ilmunya mungkin bisa bisa sangat mumpuni. Nah, cuman yang punya ilmu ini tidak menyesuaikan ilmunya. Kalau tadi punya baju bagus, yang pakai baju tidak menyesuaikan bagusnya bajunya. Nah, ini sang ustadz yang makin tinggi ilmunya ini, dia tidak menyesuaikan dengan ilmunya. Nah, ini tadi siapa yang tanya?
1: Pak Eri Siswanto. Ya,
0: Kang Eri. Nah, karena Kang Eri yang dekat, coba dicandain sambil didekati dan dikasih tahu. Nah, jamaah yang baik itu jamaah yang tidak membiarkan imamnya salah. Nah, begitu ya, membiarkan imamnya salah. Itu tadi yang satu. Yang kedua, kalau seorang pemimpin yang berhasil adalah pemimpin yang mampu mencetak pemimpin penggantinya. Kan begitu tuh. Nah, imam juga begitu. Jadi ketua masjid itu, nah, itu bagus. Tapi ketua masjid yang bagus adalah kalau dia mampu mencetak petugas-petugas ibadah yang baik. Nah, maka gerakan itu, muadzinnya diperbanyak, imamnya diperbanyak. Nah, begitu. Sehingga apa yang terjadi? Suatu saat ketika sang imam berhalangan, bisa digantikan sama yang lain. Nah, penggantinya ini bukan untuk ibadahnya sendiri, karena menggantikan orang yang pernah ngajarkan dia, maka orang yang memberikan kesempatan itu adalah termasuk mendapatkan amal jariah. Nah, saya tidak tahu apakah sang ustadz yang diceritakan Kang Eri itu sampai ke sana apa belum. Memberikan kesempatan orang lain untuk berkembang itu artinya amal jariah. Nah, sudah sampai ke sana apa belum? Saya kira kalau sudah sampai ke sana, maka dia akan punya semangat tuh mendidik para imam, mendidik para muadzin, mendidik para marbot, sehingga makin banyak yang mampu jadi imam di masjid itu makin baik. Nah, sehingga kalau tidak jadi imam di situ, mungkin di tempat lain akan jadi imam karena dididik di masjid itu. Nah, ini luar biasa. Begitu kira-kira.
1: Ya. Baik. Ini dari Mas Rosudewo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Semua benda yang ada di dunia ini bergerak atas izin Allah Subhanahu wa taala, termasuk daun yang jatuh. Lalu siapa yang menggerakkan orang-orang Zionis Israel yang menggosida saudara-saudara kita di Palestina? Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menghancurkan Zionis Israel dengan kesombongannya. Lalu kenapa sampai sekarang tidak hancur lebur, terlebih lagi umat muslim di dunia ini begitu besar?
0: Ya. Nah, masalahnya adalah kenapa Zionis kelihatan kuat? Jangan-jangan ini cara Allah mengkritik umat Islam yang susah bersatu. Gitu ya. Jangan-jangan ini kritik Allah yang tajam, peringatan keras justru bagi umat Islam yang mereka sulit untuk bersatu. Nah, ketika manusianya sulit bersatu, walaupun semua yang terjadi adalah atas kehendak Allah, ini tidak semata-mata kemudian karena Allah membiarkan maka mereka tidak bersatu. Tidak bisa begitu. Karena ada sebab-sebab tertentu. Semua yang terjadi atas kehendak Allah, tapi Allah menjadikan sesuatu dengan segala sebab. Nah, Zionis kuat bukan karena Zionis memang hebat, tetapi karena memang kuatnya Zionis jangan-jangan adalah karena kritik rapuhnya ukhuwah imaniyah, ukhuwah Islamiyah. Begitu. Satu contoh gitu ya, antara Sunni sama Syiah. Antara Sunni sama Syiah. Itu begitu luar biasa. Padahal masalahnya adalah masalah kemanusiaan. Kalau yang namanya menyerang keselamatan manusia, itu agama apapun melarang. Tapi kenapa sesama Muslim tidak mau membantu hanya gara-gara faham yang lain tidak sinkron? Apakah faham untuk membunuh manusia, menyelamatkan manusia itu tidak sama? Sama saja. Nah, di sini letaknya. Jadi Allah Maha Kuasa untuk menghentikan Zionis, tapi kenapa Allah tidak menghentikan? Jangan-jangan ini merupakan kritik Allah. Kelemahan umat Islam adalah susah untuk disuruh untuk menjaga ukhuwah imaniyah, persatuan atas dasar iman dan Islam. Begitu.
1: Baik. Ini pertanyaan yang Jumat kemarin terakhir dari Kang Son ini. Pak Kiai, berarti bentuk mensyukuri berbagai nikmat dari Allah berarti harus disertakan aksi nyata. Tentu mengucapkan Alhamdulillah itu yang pertama. Berarti kita harus selalu menjaga ketakwaan kita kepada Allah, agar selalu dijaga dan diberi pertolongan oleh Allah.
0: Ya, jadi syarat syukur ada tiga. Satu, hatinya betul-betul iman, yakin tanpa ragu bahwa karunia, kehidupan ini pemberian Allah. Karena itu maka lahir syarat syukur yang kedua, Alhamdulillah. Nah, yang ketiga tadi, wa amalun bil arkan, yaitu pembuktian melalui perbuatan nyata. Lah, perbuatan nyatanya apa? Seringkali kita ungkapkan syukrun nikmah tamamul khidmah, bahwa tanda orang bersyukur itu dia meningkatkan ibadah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi benar, takwa itu merupakan indikator orang yang bersyukur. Nah, attaqullaha la'allakum syukur. Begitu.
1: Iya. Ini dari Teh Sisil. Pak Ustadz, jika saya mandi, apakah cukup membaca Bismillah la ilaha illallah?
0: Ini pertanyaan mandi apa ini? Nah ya, itu perlu diperjelas. Kalau mandi-mandi biasa ya jelas cukup Bismillah. Tapi kalau mandi besar maka harus ada niat ya. Harus ada niat mandi besar ya, mandi besar untuk menghilangkan hadas besar dalam rangka keabsahan ibadah. Nah, kalau mau dibahas Arab kan ya, nawaitul ghusl lal jinabah, listibahatis salah fardhon lillahi ta'ala. Bismillah, aku niat untuk mandi besar, menghilangkan hadas besar, agar sah ibadahnya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Baru mengguyur badan mulai dari kepala sampai ke kaki bagian kanan, nanti setelah itu bagian kiri, nah setelah itu baru seluruhnya. Nah, dan tahap berikutnya setelah rata dengan air, maka adalku digosok, kalau ini sih semuanya sudah bisa. Tapi yang penting tadi niat dan tata cara awal. Guyuran pertama adalah bagian kanan, kemudian bagian kiri, kemudian baru seluruhnya. Itu salah satu kaifiat tata cara mandi besar. Nah, itu beda dengan mandi litabarut, hanya sekedar penyegaran badan saja. Itu tidak ada pranata tertentu. Baik.
1: Iya. Ya, ini memang mandi biasa katanya, Ustaz.
0: Oh, kalau mandi biasa enggak ada masalah. Itu hanya untuk penyegaran saja, ya bismillah cukup.
1: Baik. Ini dari sahabat Eri, Mas Eri nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak Kiai dan Kang Angga semoga sehat, walafiat, segar bugar, dilimpahkan segala milik rezekinya.
0: Alhamdulillah, amin, insya Allah.
1: Pak Kiai, saya pernah kurban, tapi sebelum kita bagikan dagingnya untuk yang berhak menerima, tapi masya Allah sekali, daging itu untuk rebutan keluarga besar. Bapak Kiai, mau tanya, kalau daging kurban untuk rebutan seperti barbar, gimana, ada hukumnya apakah tidak? Saudara-saudara, ya, begini ini dendam atau iri karena alhamdulillah tiap tahun ada rezeki seekor anak sapi. Sejak peristiwa itu kurban dialihkan ke yayasan muslim. Oh, mungkin tadinya disembeli sendiri mungkin, Pak Ustaz.
0: Ya. Nah, itu ketentuannya, ketentuan distribusi, ya, distribusi daging kurban itu ada di ayat 36 tadi, Kak Angga. 36 surat Al-Hajj tadi. Kalau tadi yang kita baca adalah 37. A36. Makulu minha, maka makan sebagiannya, wa atimul qani'a, dan berikan kepada yang tidak meminta, wal mu'tar, maupun kepada yang minta-minta. Begitu ada tiga pos distribusi. Lengkapnya boleh dibaca ayat 36 surat Al-Hajj ini sekaligus untuk siapa nih?
1: Mas Eri, Kang Eri.
0: Ya, silakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Dan telah kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebagian dari syiar Allah. Kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya. Maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri dan telah terikat. Kemudian apabila telah roboh atau mati, maka makanlah sebagian dan beri makanlah orang-orang yang rela dengan apa yang ada padanya, yang tidak meminta-minta dan orang yang meminta. Demikianlah kami telah menundukkan unta-unta itu kepada kamu. Mudah-mudahan kamu bersyukur.
0: Ya, jadi itu distribusi daging kurban itu ada tiga. Sebagian untuk sendiri, sebagian untuk yang tidak meminta, artinya mungkin tetangga kenalan yang karena merasa sudah cukup, nah tidak meminta-minta, boleh kita berikan sebagai penghormatan. Nah, yang ketiga, yang jelas kepada yang minta-minta, nah, itu kita berikan. Nah, bagaimana kepada keluarga, boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja, tidak masalah. Nah, cuman yang perlu dibatasi adalah jangan mengambil daging kurban karena rakus. Nah, begitu ya. Karena tidak perlu-perlu amat untuk makan daging tapi mengambil secara berlebihan. Itu yang tidak boleh, ya, yang tidak boleh. Demikian Kang Eri, jadi itu ayat 36 surat Al-Hajj itu adalah tata cara atau ketentuan distribusi daging kurban. Ya. Baik, tapi sebelumnya tadi siapa yang bertanya tadi tentang takwa, saya lupa menyebutkan tadi salah satu salah satu apa namanya tanda bersyukur itu adalah menjaga ketakwaan. Ah, itu nanti boleh dibaca antara lain di surat Ali Imran. Kang Angga mungkin boleh dibacakan.
1: Jadi siapa ya Kang Nandi gitu?
0: Wujud syukur yang sesungguhnya adalah menjaga ketakwaan diri. Dibacakan tolong surat Ali Imran. Surat Ali Imran ayat 123. Tadi saya lupa menyebutkannya. Di sana ada ayat fattaqullaha la'allakum tashkurun, bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian termasuk orang-orang yang dicatat, diterima sebagai orang yang bersyukur kepada Allah. Ya. 123.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh Allah telah menolong kamu dalam peperangan Badar, padahal kamu adalah ketika itu orang-orang yang lemah. Karena itu bertakwalah kepada Allah supaya kamu mensyukurinya.
0: Ya, nah tadinya tidak punya apa-apa menjadi kaya, maka cara bersyukurnya dengan bertakwa. Ya, tadinya lemah kemudian menjadi kuat, maka bersyukur kepada Allah dengan cara mewujudkan ketakwaan. Itu ayat 123 surat Ali Imran. Baik, lanjut pertanyaannya. Ya.
1: Ini dari Pahlawi di Jakarta.
0: Alhamdulillah.
1: Ini baru nih, mungkin melihat di itu di statusnya Kelight ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Ustadz, apa hukumnya apabila mengamini doa imam yang tidak terlalu terdengar oleh kita? Misalnya suara imam terlalu kecil atau suara amin jemaah mengalahkan suara doa imam. Karena pada dasarnya kita tidak tahu doa apa yang imam sampaikan, tapi kita tetap mengamini.
0: Ya, tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Mengaminkan doa imam yang tidak kita dengar dengan jelas, itu dasarnya bisa husnudzon, berbaik sangka. Imam pasti doanya baik, maka kita aminkan. Justru amin kita yang seperti itu, insya Allah merupakan amin yang lebih ikhlas. Nah, beda dengan kalau mendengar artinya doa yang lebih ikhlas ketika membaca Allah marzukna, wahai Allah berikan hamba rizki. Wah, itu aminnya serius. Nah, tapi kalau doa-doa yang lain kurang serius, itu sangat boleh jadi malah terpengaruh seperti itu. Tapi yang paling prinsip adalah mengaminkan doa imam, baik itu jelas kita dengar apa tidak, itu diperbolehkan. Bahkan juga punya makna penting. Ya. Khusnuzan kita di hati itulah yang akan dilihat oleh Allah. Dan itu adalah kunci ijabah. Ah, begitu.
1: Ya. Baik. Terima kasih. Kita ke Kang Soni ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terkait dengan melaksanakan ibadah kurban, alhamdulillah almarhum bapak dan ibu sudah kurban hasil patungan anak-anak dan cucu-cucu. Dan alhamdulillah tahun berikutnya ada anak-anaknya, keluarga kami karena melaksanakan nasihat bapak. Kata bapak, kalau mau melaksanakan suatu kebaikan, mumpung masih muda, mumpung sehat, mumpung diberi rizki, hal keuangan yang longgar. Pertanyaannya, apakah boleh melaksanakan kurban dalam hidupnya hanya satu kali? Karena keluarga kami sekarang uangnya pakai angsuran rumah dan biaya hidup. Bagaimana Pak Ustaz?
0: Boleh. Jadi berkurban seumur hidup hanya satu kali boleh, tapi tidak harus direncanakan saya cukup satu kali. Tidak. Justru niatkan untuk rencanakan kurban tiap tahun. Soal pelaksanaannya lihat situasi dan kondisi. Karena apa? Sama-sama punya niatkanlah yang baik. Nah, karena niat baik itu saja sudah mendapatkan pahala. Nah, tapi tidak pura-pura niat, tapi niatnya memang betul. Saya akan kurban tahun depan. Nah, nanti kita lihat saja. situasinya seperti apa, memungkinkan laksanakan, tidak memungkinkan juga tidak apa-apa. Nah, tetapi sama-sama punya niat dan rencana untuk ke depan, niatkanlah yang baik. Orang yang wafat dalam keadaan niat baik, rencana baik, itu wafatnya husnul khotimah. Nah, begitu ya. Ini sama dengan pernah ada kisah kan, orang yang ada orang yang mau bertaubat, mau masuk Islam, tapi dia mencari Nabi dalam waktu yang sangat jarak tempuh yang sangat jauh. Tiba-tiba dia wafat di tengah jalan. Nah, di situ ini kisah sufistik ya. Ya ada. Nah, di situ kemudian niatnya akan menemui Nabi tapi belum sampai. Nah, maka malaikat Raqib sama malaikat Atid, ini gimana ini status orang ini? Nah, gitu ya. Status orang ini gimana, dicatat sudah masuk Islam karena niatnya atau begitu atau belum? Maka kemudian Allah kirim malaikat, malaikat Jibril, nah, untuk memberikan solusi. Kalau begitu ukur, nah, begitu ya. Coba ukur perjalanannya, wafatnya itu sudah lebih dekat dengan jaraknya Nabi berada atau masih jauh? Ternyata jaraknya itu sudah lebih dekat menuju Nabi, maka itu dianggap taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, punya niat baik itu sudah mulia. Nah, tinggal nanti ikhtiar dan doanya pada waktunya seperti apa, sesuaikan dengan keadaan. Demikian.
1: Iya, baik. Ini pernyataan dari Ibu Tati. Setuju Pak Ustadz, karena Allah menguji sejauh mana kesatuan umat Islam dalam menghadapi Zionis, katanya. Yang tadi itu.
0: Baik.
1: Ini dari Kang Nandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Ustadz, bagaimana hukumnya jika mengaku beragama tapi dia tidak berperilaku baik, mengaku beragama tapi tidak punya cinta kasih, dan mengaku beragama tapi tidak ada rasa kemanusiaan?
0: Ya, itu balik kepada ayat Kang Nandi, famayya'mal mitsqala dzarratin khairan yara. Sebutir debu kebaikan tetap dihitung, sebutir debu keburukan juga dihitung. Nanti tinggal mana yang lebih banyak baiknya, itu juga akan diperhitungkan dengan tadi banyak keburukannya. Ya, amal apa namanya, ritualnya bagus, tapi dia nggak bisa jamu misalnya. Baca Qur'annya bagus, tapi sekaligus dalam konteks sosialnya nggak bisa jamu, nggak bisa jaga mulut. Di antara bacaan ayat sama bacaan-bacaan yang lain, tentu semuanya akan dihitung tanpa kecuali dan tidak ada yang tertinggal. Nah, begitu ya, tidak ada yang tertinggal.
1: Iya.
0: Itu Kang Andi.
1: Ini dari Bapak Ray, ini namanya sama-sama tadi lagu. Lagu judulnya Takbir Haji tadi Pak Ustadz, membuka perjalanan kita di Stairway to Heaven. Ini adalah ya, judulnya Takbir Haji, namanya Ray. Dulunya beliau di ini band Nine Ball. Sekarang sudah jadi Ustadz Pak Ustadz.
0: Alhamdulillah, semoga memperkuat dakwah Islam.
1: Amin. Ya. Ini dari Bapak Ray ini. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait kurban Al-Hajj 36, kalau kita sebagai yang berkurban meminta 1/3 daging kurban tersebut, apakah boleh?
0: Boleh. Tidak dilarang. Nah, bahkan kalau perlu itu panitia menawarkan, Pak, Bu, Bapak boleh loh mangga kalau mau minta kami sisihkan daging kurbannya, itu boleh. Karena memang di situ fakulu minha, makan dari sebagian itu. Wa'atimul qani'ah, qani'ah itu, qani'ah di situ dalam ayat itu artinya orang yang qona'ah. Qona'ah itu orang yang menjauhkan diri dari meminta-minta. Maka diterjemahkannya di sana, dia menerima apa yang ada. Itu juga termasuk dikasih panitia ya diterima, kalau tidak dikasih tidak meminta-minta. Itu boleh dikasih. Apalagi yang jelas meminta dan berharap. Nah, disinilah para panitia kurban hendaknya betul-betul paham fikih kurban. Nah, sehingga dengan begitu manfaatnya tampak sekaligus nilai ibadahnya juga benar. Begitu.
1: Iya. Baik. Ini dari Ibu Zule. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat berkah Pak Ustaz katanya.
0: Ya.
1: Pak Ustaz, saya baru mendengar ada pendapat bahwa boleh beberapa sholat sunat digabungkan, seperti niatnya maksudnya sholat sunat duha, sholat sunat istihroh, sholat sunat hajat, sholat taubat, dan sholat syukrul wudhu. Digabung niatnya menjadi satu yang dibaca berurutan sebelum takbiratul ihram. Pertanyaannya, apakah boleh seperti itu Pak Ustaz?
0: Justru yang namanya niat itu, begitu ya, ini fungsi niat ya. Apa itu fungsi niat? Fungsi niat itu ada dua. Bu Zule dan sahabat-sahabat sekalian, ini masih rada jarang dibahas ini, walaupun sudah sering bicara niat. Niat itu fungsinya ada dua. Satu, untuk membedakan mana yang adat, mana yang ibadah. Begitu ya. Mana yang adat, mana yang ibadah. Ada seorang muslimah, seorang muslim yang 4:45 membungkukkan badan menghadap ke barat, ke kiblat. Apa dia berarti? Nah, gitu. Ada seorang muslim-muslimah jam 4:45 pagi hari subuh, dia menghadap kiblat, membungkukkan badan. Apa kita katakan dia? Apa yang membedakan antara dia rukuk apa sekedar melemaskan punggung? gitu ya. Yeah. Jadi membungkukkan badannya sama, tapi belum tentu rukuk kalau dia niatnya olahraga. Jadi itulah niat. Jadi untuk membedakan mana yang adat, mana yang ibadah. Itu satu. Nah, yang kedua tadi berkaitan dengan pertanyaan tadi. Yang kedua adalah untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Ini sholat duha. Apa yang membedakan sholat duha dengan sholat syukrul wudhu? Niatnya. Nah, begitu ya, niatnya. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan, itu yang namanya mencampur adukkan niat. Yang boleh adalah, kalau sholat sunnah itu berlevel-level derajatnya, maka ambil sholat sunnah yang paling tinggi nilainya, maka yang lain akan ngikut. Salah satu contoh kaitannya puasa. Orang yang sudah puasa sunnah, begitu ya, puasa sunnah. Puasa sunnah itu kata Nabi, yang level tertingginya puasa Daud. Nah, maka meskipun puasanya Senin, dia cukup puasa Daud saja. Karena jatuhnya hari Senin, maka pahala puasa Senin dia akan dapat. Jadi ambil yang level paling tinggi. Begitu.
1: Ya. Baik, Pak Ustaz, ini pertanyaan terakhir karena Pak Ustaz ada di Surabaya, sudah masuk maghrib ya Pak Ustaz ya.
0: Ya, betul.
1: Ini pertanyaan terakhir dari Mas Andi Kustejo. Pak Ustaz, apakah bangsa ini sudah melaksanakan makna dan tujuan dari Idul Kurban dengan sesungguhnya sampai detik ini katanya?
0: Syariatnya mungkin sudah. Nah, tetapi esensi makna dan hikmahnya yang belum sepenuhnya. Karena di sini di kita terus terang saja masih diutamakan syiar kurbannya.
1: Yeah.
0: Berapa hewan kurban, berapa bobotnya dan lain-lain. Tetapi bahwa internalisasi makna hikmah kurban itu kelihatannya kurang disosialisasikan, kurang diresapi, kurang disampaikan, kurang didalami, dan yang lebih lagi adalah kurang dievaluasi. Nah, begitu ya, kurang dievaluasi. Nuzulul Quran di istana negara. Nah, pertanyaannya, sejauh mana nilai-nilai Al-Quran itu mewarnai kebijakan negara? Itu jarang yang menyampaikan yang begitu. Begitu ya. Presiden berkorban dengan hewan korban yang paling besar. Nah, jarang para ulama yang menyatakan, yang menanyakan sebesar mana hikmah kurban yang terimplementasikan dalam penyelenggaraan negara. Begitu. Mudah-mudahan ini terdengar oleh mereka, ikut seterwi biar biar apa namanya hikmahnya diperoleh. Saya kira demikian, Kang Angga.
1: Betul-betul. Baik, Pak Ustadz, silakan Pak Ustadz ditutup.
0: Sahabat-sahabat Stairway to Heaven yang saya hormati, yang Allah muliakan, itulah kajian topik kita menyambut Idul Adha. Ternyata Idul Adha, hari raya penyembelian hewan kurban yang ada di bulan Dzulhijjah sekaligus bulan haji pelaksanaan haji, itu ternyata masih ada relevansinya dengan puasa Ramadan. La'allakum tattaqun. Kurban yang diterima oleh Allah bukan darah dagingnya, tapi esensi ketakwaannya. Yang kedua, orang haji juga begitu. Bukan sekedar ritualnya, tetapi itu bekal terbaik, itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Esensi orang yang takwa adalah komitmen kepatuhan terhadap aturan, patuh kepada Allah terhadap perintahnya, menahan diri dari segala larangannya. Maka esensinya adalah Idul Kurban ini memberikan isyarat makna sejauh mana kita sebagai manusia taat kepada segala aturan hidup, dan itulah ciri orang yang bertakwa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya wa lisanana minal kadhib wa a'yunana minal khiyana. Fa innaka ta'lamu khainatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf siarannya lebih cepat diakhiri karena masih di dunia timur yang sudah masuk waktu maghrib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Lite, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

Halo ayah bunda, masih bingung cari sekolah yang cocok buat sang anak? Mau cari sekolah yang siap membentuk siswa berkarakter, inovatif, religius, dan unggul? SMA Telkom Bandung tempatnya. SMA Telkom Bandung, sekolah yang terakreditasi A dengan nilai optimal dan memiliki kekhasan tersendiri dalam membentuk karakter siswanya untuk memenuhi harapan masyarakat di dunia pendidikan. SMA Telkom Bandung menawarkan program-program unggulan seperti program intensif tembus PTN dan PTS terbaik bagi siswa. Lulusan SMA Telkom Bandung tersebar di berbagai perguruan tinggi ternama, diantaranya ITB, UI, UNPAD, UGM, dan Telkom University, serta perguruan tinggi terbaik lainnya. Siswanya juga dapat memilih kelas tahfiz agar memiliki hafalan Quran secara baik. Dengan dukungan secara optimal, siswa dapat meraih berbagai prestasi di bidang akademik dan non-akademik. Selain itu, SMA Telkom Bandung juga menyediakan asrama dengan fasilitas lengkap untuk siswa-siswi dari luar kota. Segera daftarkan putra-putri Anda sekarang juga. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi admin PPDB di nomor WhatsApp di 0813-2229-9010. Instagram di @smatelkombandungjuara dan website di ppdb.smatelkombandung.sc.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Gaya Music Festival kembali hadir di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati 2 hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Love Is, Little Fingers, Karimata featuring Tiara Effendi, dan lainnya. Dalam suasana amfiteater terbuka di sisi lembah dengan udara Bandung yang menyenangkan, tanggal 14 dan 15 Agustus 2026, jangan lewatkan pengalaman musik yang berpadu dengan kenyamanan dan kehangatan hospitality di The Gaya Hotel Bandung. Dapatkan harga early bird hingga 31 Mei. Tiket harian mulai dari Rp400.000 atau paket bundling termasuk akomodasi eksklusif dan akses ke festival untuk 2 orang. Mulai dari Rp2.862.000 per malam. Kapasitas terbatas. Pesan sekarang melalui tix.id atau website thegayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, silakan menghubungi WhatsApp di 0811-22-0500. Sekali lagi, 0811-22-0500. Atau Instagram at The Gaya Music Fest. The Gaya Hotel Bandung, Jalan Setiabudi nomor 430 Ledeng, Bandung. Bandung's inspiring sound.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji. Kami, keluarga besar Radio K-Lite 107,1 FM, mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib.

sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

Mendengar radio sambil kerja? Why not? Sambil ngopi? Wah, pasti tambah nikmat. Kalau sambil nyetir di jalan? Ditemenin musik? Asal lebih fokus? Pasti perjalanan makin asik. Jadi, aktivitas apapun, kapanpun, dan dimanapun, sahabat K-Light bisa mendengarkan siaran kami melalui 107,1 FM atau live streaming kami di www.klite.id. Dan simak pula siaran langsung acara-acara kami melalui link YouTube K-Light. Sahabat K-Light, selamat menyimak program kami setiap hari, Senin sampai Minggu. K-Light, Bandung's Inspiring Sound. K-Light.

0: Sahabat K-Light, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbiz, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Light, para pelaku bisnis, dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru, sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Merisa Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung, Direktur PT Strabis Manajemen Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Bandung, dan Pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Light 107,1 FM Bandung's Inspiring Sound.
1: 107.1
2: K-Light. Bandung's Inspiring Sound.

kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store, Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak, setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam, hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Kelight, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.

0: Sahabat K-Lite, Light Rock, musik rock yang lebih light di K-Lite FM bersama Arif Rudiana dan Andi Muhaimin.
1: Anda penggemar musik rock? Musik rock identik dengan musik yang keras. Tapi di sisi lain, musik rock juga bisa menghadirkan sesuatu yang romantis dan enak dinikmati sambil santai. Bersama saya, Arif Rudiana, kita simak bersama Light Rock di Minggu malam mulai pukul 9 hingga pukul 12 malam. Kita akan menikmati musik rock yang lebih light di K-Lite FM. Jangan lupa nikmati pula streaming kami di www.klite.id.
0: Ya, catat waktunya. Hari Minggu, setiap pukul 9 malam hingga 12 malam waktu Indonesia Barat.

Skylight, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

0: Mendengar radio sambil kerja? Why not? Sambil ngopi? Wah, pasti tambah nikmat. Kalau sambil nyetir di jalan? Ditemenin musik? Asal lebih fokus? Pasti perjalanan makin asik. Jadi, aktivitas apapun, kapanpun, dan dimanapun, sahabat K-Light bisa mendengarkan siaran kami melalui 107,1 FM atau live streaming kami di www.klite.id. Dan simak pula siaran langsung acara-acara kami melalui link YouTube K-Light. Sahabat K-Light, selamat menyimak program kami setiap hari, Senin sampai Minggu. K-Light, Bandung's Inspiring Sound. K-Light FM
1: 107.1, Bandung's Inspiring Sounds.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam sahabat K-Light. Alhamdulillah, Indra Gunadi insyaAllah menemani Anda di Soft Sensation hingga titik pergantian hari nanti. Anda bisa mendengarkan melalui radio di 107.1 FM, juga live streaming di website K-Light, www.klight.id. Dan juga kesempatan Anda untuk mengusulkan lagu sangat terbuka. Anda bisa WA ke 0812 203 1972.

107.1 FM, sahabat Kira, terima kasih Anda terus bersama mendengarkan melalui radio di 107.1 FM, juga live streaming di website Kelight, www.kelight.id ya. Dan terima kasih yang juga sudah menyempatkan tidak hanya mendengarkan tapi juga kirim WA ke studio Kelight 0812-203-1972 ya. Terima kasih sahabat Doni di Karasak yang cukup banyak lagu diinginkannya, terima kasih banyak, kita coba sajikan ya. Kemudian Pak Henry, Taman Kopo Indah, terima kasih. Out of the Blue, Michael Ernest the Rock. Kemudian ada Mbak Nani, Waalaikumsalam warahmatullahi, di Cicahem ya, lagunya Kasih dari Ilmu Kulit. Salamnya untuk semua sahabat Kelight yang sedang selalu stay tune. Untuk saya thank you, terima kasih dibacakan dan dipetakan. Oke. Okay. Kemudian juga ada sahabat Jenny Bagarsi, selamat malam juga, terima kasih. Lagunya The Pass, The Pass. Ray Parker juga sudah kita dengarkan ya. Kemudian ada sahabat Sony, terima kasih, selamat malam juga. Lagunya Kenny Loggins, Meet Me Halfway. Kemudian berikut ada sahabat atau Ibu Diah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yana Julio, Lita Zen, Emosi Jiwa. Salam buat sahabat Kelight semua. Kemudian ada sahabat Anto, Sari Jadi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat malam juga. Terima kasih lagunya Api Asmara, Niagara. Kemudian sahabat Zenonon ya. Terima kasih WA-nya. Kemudian

sudah dikait. Oke. Okay. Kemudian Zin Yepi, oke, okay. Zumba Instructor. Sahabat Yepi, selamat malam juga, terima kasih. Lagunya Kasih Vina Panvinata. Salamnya buat saya. Oke, okay. Salam buat keluarga ya. Sehat semua, insyaallah. Kemudian juga ada sahabat Novi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Her supply out of love, all out of love. Hatur nuhun, sahabat Novi. Kemudian Pak Hendra Nugraha di Seorang Indah, lagunya Vina Panvinata, Rembulan. Untuk Bu Sahabat Kelight, Bu Fitri Valenda, Pak Budi di Seorang Indah, Pak Rian, Pak Tatang, Pak Iwan, Pak Boma dan kru Kelight. Thank you, sahabat Hendra Nugraha. Kemudian Om Didi Gunawan, selamat malam juga, terima kasih. Lagunya Dian Pramana Putra, Kau Seperti Melati. Buat kru penyiar, semoga selalu sehat dan bahagia sama-sama Om Didi Gunawan ya di Sarijadi, Bandung. Oke, untuk yang lain silakan sahabat Kilat, kita masih punya banyak waktu hingga titik pergantian hari nanti. Anda bisa WA ke nomor Kilat 0812 203 1972.

107.1 FM, sahabat K-Light, terima kasih Anda terus bersama mendengarkan melalui radio di 107.1 FM, juga live streaming di website K-Light, www.klight.id. Dan kini kita sudah bersama berada di bagian kedua, masih dalam Soft Sensation. Terima kasih juga yang sudah menyempatkan tidak hanya mendengarkan, tapi juga mengusulkan lagu melalui WA K-Light di 0812-203-1972.

107.1 FM, sahabat K-Light. Satu persatu lagu-lagu K-Light mengantar kita memasuki bagian ketiga atau baru terakhir, masih di Soft Sensation. Terima kasih untuk sahabat semua yang terus bersama mendengarkan melalui radio di 107.1 FM, juga live streaming di website K-Light, www.klight.id ya. Dan juga terima kasih untuk yang sudah mengusulkan lagu melalui WA Klight di 0812-203-1972. Ada sahabat Raihan Rahmadian, sahabat Andi Kurniawan, Pak Ipul, sahabat Sandi Kustejo, sahabat Nunung Nurillah, sahabat Kartika, Kang Juve, sahabat Lia Pakarsi, sahabat Sugiarto, sahabat Tuti Supriyanti, sahabat Dadang, sahabat Yadin Alamsyah, Cenonon, sahabat Novi, Ibu Teti, Om Didi Gunawan, sahabat Hendra Nugraha, Yepi, sahabat Yepi, Zin Yepi, Zumba Instructor, sahabat Doni Karasak, sahabat Anto Sarijadi, Ibu Dia, sahabat Sony, sahabat Jenny Pegarsi, Mbak Nani, Pak Henry, terima kasih semuanya.

107.1 FM, sahabat Kiara Cabe di sini. Saya Indra Gunadi menemani dalam Soft Sensation. Seluruh kru Kiara ucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan Anda. Mohon maaf bila ada hilaf. Insyaallah besok kita kembali bersama di pagi hari dalam Murat Al-Quran, dilanjutkan salam fajar pukul 5.30. Terima kasih yang sudah juga mengirimkan WA ke Kiara. Selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat Kelight, relung malam sudah bersama kita. Mari kita syukuri atas segala nikmat dan anugerah yang Tuhan berikan hingga mengantar kita seperti sekarang ini. Semoga apa yang telah kami persembahkan hari ini penuh arti dan makna tersendiri, serta memberikan inspirasi dimanapun sahabat Kelight berada. Mari kita jelang esok hari yang lebih gemilang bersama Kelight 107,1 FM.

soleh, yang bertakwa dan menjadi pemimpin bagi orang-orang yang kafir. Juga kita berdoa mudah-mudahan sahabat saudara kita yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, mudah-mudahan segera diberikan solusi kesembuhan dengan kesembuhan sempurna yang tidak menimbulkan penyakit berikutnya. Dan juga yang terkena musibah, mudah-mudahan Allah segera berikan solusi terbaik untuk keluar dari permasalahannya. Juga untuk negeri kita, mudah-mudahan Allah jadikan negeri kita negeri yang baldatun tayyibatun warabun ghafur. Asalu kal ijabah bil barakah al fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Amin.
1: Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa kita, kita membacakan suratul Fatihah untuk diri kita masing-masing. Mudah-mudahan Allah jadikan diri-diri ini memiliki nafsu yang mutmainnah, yang senantiasa punya qalbu yang tenang dan tentram menghadapi apapun yang terjadi di dunia ini, dan juga termasuk orang yang senantiasa bersyukur ketika mendapatkan nikmat, bersabar ketika mendapatkan ujian, selalu ikhlas menghambakan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita dijadikan orang yang sesegera mungkin bertobat kepada Allah ketika berbuat salah dan dosa. Mudah-mudahan Allah jadikan diri kita juga orang yang gemar bersilaturahim dengan siapapun, dimanapun, dan dalam keadaan apapun, dengan memanfaatkan potensi diri dan kompetensi yang dimiliki, serta kita memanfaatkan media secara arif dan bijaksana. Mudah-mudahan dari silaturahim yang kita lakukan, kita mendapatkan kesempatan memperoleh ilmu yang bermanfaat, rezeki yang thayyibah dan barokah wasi'ah, juga dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita dalam keadaan sehat wal afiat, dipanjangkan umur, sehatkan amal, disolehkan amal. Kemudian juga kita dijadikan orang yang wafat dalam keadaan husnul khatimah, dimasukkan ke dalam surganya dan dijauhkan dari api nerakanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban, Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan, Allahumma inna nas'aluka bihusnil khatimah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, wa na'udzubika min syarrika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim, tuhibbul 'afwa wa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar, wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya 'aziz ya ghaffar ya rabbal 'alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah bil barakah wal maghfirah. Al-Fatiha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumin.

Amin. Mari Bapak Ibu tutupkan telapak tangan kita, bacaan surat Al-Fatihah kita, sertakan dengan hembusan nafas bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan usapkan ke seluruh tubuh kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina

0: mohonkan rahmat kepada Allah dan diberikan bimbingan, petunjuk dan rahmat dari bacaan Al-Quran kita. Juga kita bermohon diberikan kesempatan untuk mendapatkan syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.
1: Recording in progress.
0: Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu masih hidup? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Hanya sekedar hidup, tapi kita ingin hidup sesuai dengan kehendak yang memberi hidup, yaitu Allah Subhanahu wa taala memberi hidup kepada kita supaya kita itu menjadi abdinya Allah. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku, kata Allah. Dan ketika beribadah kepada Allah, maka kita diberikan petunjuknya, as-siratal mustaqim, berupa kitab suci Al-Quran dan contoh penerapannya, aplikasinya, implementasinya diejawantahkan di dalam akhlakul kalimah dari Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad khalaqnal insan bi ahsani taqwim. Manusia yang sempurna ini diberikan contoh teladan yang paling sempurna. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ditambah dengan apa yang menjadi contoh beliau, laqad ja'akum rasulun min anfusikum ajijun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina rahim. Luar biasa ya, rahufur rahim ya. Dan tentu saja kita dalam menerapkan atau mempraktikkan apa yang dicontohkan Rasul, kita berharap Allah memberikan petunjuk kepada kita. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itulah pengejawantahan kita dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, kita bertuhankan Allah, kita ridho. Kita beragamakan Islam, kita ridho. Kita nabikan atau mencontoh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita ridho tentunya mengikuti apa yang menjadi contoh teladannya. Kita getarkan dari dalam kalbu kita masing-masing, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Di hari Selasa, di penghujung dari bulan Dzulqa'dah, sebentar lagi masuk bulan Dzulhijjah. Dan kita berharap Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita sehingga kita mampu untuk jalankan satu syariat bagi yang tidak sedang melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu kita disunnahkan untuk saum satu hari di hari Arafah. Ya, saum satu hari di hari Arafah akan menghapus dosa setahun yang lalu dan dosa setahun yang akan datang. Tapi dosanya dosa-dosa kecil, dosa besar mah anger we kudu ditobatkan, taubatan nasuha. Bapak Ibu, ya, kalau di tanggal 1 Muharram, 1 Muharram, 10 Muharram itu menghapus dosa untuk yang sudah lalu. Sedangkan untuk hari Arafah menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Kalau saum Ramadan, alhamdulillah tak ada batasnya ya. Hanya Allah yang tahu, karena saum Ramadan itu hanyalah untukku ya. Dan akulah yang akan membalasnya ya. Jadi Allah tidak memberikan ukuran khusus untuk saum Ramadan, tapi Allah memberikan penilaiannya khusus, hanya Allah sendiri ya punya prerogatif. Dari Saung Tahfidz Al-Quran Al-Ikhlas Sukamiskin Harcamanik Kota Bandung pagi hari ini, segar bugar sehat walafiat. Semalam kita diguyur hujan dan pagi hari ini dalam keadaan segar ya. Dan insya Allah kota ibu-ibu mau cenah teu hujan, nggak ada ibu-ibu mah barobo atau di bumi mau teu hujan punya kamari hujan ini hujan ya teu hujan ibu mengi teu da ibu mah teu hujanan dina kasur punya. Alhamdulillah ya, tertawalah sebungah-bungahna ya dengan bahagia istiqamah berjamaah untuk bersama-sama membaca Al-Quran. Yang akan kita baca pagi hari ini adalah nomor surat 104. Nama suratnya Al-Humajah yang artinya para pengumpat, yang suka ngumpat, ngumpat. Hati-hati yang suka ngumpat, ngumpat ya. Di suratnya, dan surat ini diturunkan di kota Mekah. Nama suratnya surat Al-Humajah, diturunkan di kota Mekah. Jumlah ayatnya 9 ayat. Kita akan baca pagi hari ini 9 ayat dan tentunya kita akan bersama-sama membacanya dengan sahabat-sahabat di Saung Tahfidz Al-Quran di Margahayu Raya, Pak Muhammad Hussein di Sumedang Teh Lis, di Cipamukulan Kang Ahmad, di Bojong Soang Kang Irwan, di Sukamiskin ada Teh Tati, kemudian di Radio Kilat FM Bandung ada Kang Indra, kemudian dari Cirebon Kasepuhan Abad ada Teh Hilda, kemudian dari Cirebon Kanoman ada Teh Irin, kemudian dari Taruna Parahyangan ya di kota di Taruna Parahyangan ada Kang Dudung di Ujung Berung, kemudian ada Teh Elia Elianawati di Arcamanik, dan ada Kang Agus Jafar Sidik di Katulampa Bogor, serta AA Iskandar di Garut. Insyaallah nuju ngeum ya. Baik Bapak Ibu, yuk kita sama-sama baca dan kita terbang ke Mekah pagi hari ini untuk membaca surat Al-Humajah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang salahnya diampuni, dan kita diberikan kesempatan untuk terus-menerus gemar membaca Al-Qur'an, dan Allah memperbaiki bacaan-bacaan Al-Qur'an kita dari kita belajar untuk meningkatkan kualitas bacaan Al-Qur'an kita. Wilujeng bergabung Teh Omi Hidayat, teh apa AA ini ya. Baik, kita lanjutkan. Setelahnya kita membaca, kita ingin mendapatkan pemahaman yang benar. Kata kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela. Bapak Ibu suka mengumpat dan mencela? Hati-hati sekarang ini di FB, di WA, di macam-macam lah yang ngumpat. Sekaup ayah nurada saetika tingali kagorengan enak langsung diumbar. Malah diliarkan talis atel bunya disebar kecemas was ya, bahkan masuk TV dan juga diembar-embar lewat jalur media. Naudzubillah, kecelakaanlah bagi setiap pengumpat dan pencela yang mengumpulkan harta lagi menghitung-hitung. Ia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya, sekali-kali tidak. Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutomah. Dan tahukah kamu apa hutomah itu? Yaitu api yang disediakan Allah yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati. Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Demikianlah terjemahannya yang ditafsirkan oleh Ibnu Katsir dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Al-Hammas, ya, Al-Hummas berarti orang yang melakukan umpatan dalam bentuk ucapan. Sedangkan Al-Lammas berarti orang yang melontarkan celaan dalam bentuk perbuatan. Artinya merendahkan dan menilai orang lain kurang. Dan penjelasan mengenai hal ini telah diberikan sebelumnya, yaitu pada firman Allah, yang banyak mencela yang kian kemari menghamburkan fitnah. Pada saat itu yang dimaksud adalah Ummu Zamir dan suaminya, siapa namanya? Abu Lahab, mencela, mengfitnah, dan seterusnya ya. Tentunya yang jadi sasaran adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Karena iri. Kenapa yang jadi nabi itu adalah Nabi Muhammad, bukan suaminya? Ya, karena suaminya itu ganteng, bu. Ganteng. Jadi namanya Abu Lahab itu ganteng, bu. Sedangkan istrinya Cuantik Pol, kan gitu. Makanya disebutnya juga Ummu Jamil. Ya, diurang ayah Mang Jamil. Ayah oke Jamileh, ya. Jamileh oke ayah itu cantik dan tentunya Mang Jamilnya ganteng. Ibnu Abbas mengatakan Humajatul Mazah, Humajatul Lumajah berarti orang yang suka mencela dan menilai cacat orang lain. Jadi sok jadi penilai, Bu ya. Seperti jadi juri, teu kaop ningali batur aya we salahna. Make kopeah salah, make kupluk salah, make iket kap salah. Make naon Bu? Make duduk kuwilakeun salah, make naon deui Bu? Makin cadar salah alhamdulillah ya. Itulah bagi orang yang sakitnya itu kalau lihat sesuatu di orang lain itu pasti salah kabeh. Lu bener kan? Dewekna sorangan. Alhamdulillah ya. Kemudian Ar-Ra'du bin Anas mengatakan al-humajah berarti melakukan pengumpatan di hadapannya, sedangkan al-lumajah adalah celaan yang dilakukan di belakangnya. Jadi mengumpat nanti hareupeun nana jeung ditukangeun nana. Di urang mah lolobana wanina tukangeun nana. Ya, kalau ini mah di depan dan di belakang. Qatadah mengatakan al-humajah dan al-lumajah itu adalah dengan lidah dan matanya serta memakan daging orang lain, menggunjing dan melontarkan celaan kepada mereka. Jadi lidah dan mata. Jadi kelingan mata teh ngedilak nyebunya. Menurut saya sudah banyak. Hah? Hari ngahin apa tuh, Bu?
1: Buka diri ke bawah.
0: Kadilekan. Tahu nih, Bu? Kadilak. Nanti, Bu? Ya, pokoknya nama gitulah. Ngahina, bari pakai mata dan lidah. Nah, ujung-ujungnya penyakitnya kena, Bu? Stroke, Bu, ya. Orang-orang yang punya penyakit lumaja-lumaja ini adalah stroke. Jadi silakan cek kawan-kawan yang saat ini sedang stroke. Bener nggak? Dulu itu lumaja-lumaja. Iri. Ya. Bahkan irinya itu bukan hanya terhadap yang dekat-dekat, terhadap yang jauh. Jauh dan segitu punya. Tapi bagaimana kalau kita diiri-i? Diledek atau dibuli? Tenang-naun. Biarin aja. Ya, toh mata-mata mereka, lidah-lidah mereka, antepkeun wae, pakai bahasa saya mah, kumahas ya wae, gitu punya. Jadi kalau ada yang ngeledek, membuli, mencaci, memaki, itu wae antepnya. Anjing menggonggol, kapilah berlalu, tong peduli kanu gitu. Tapi ada nyeri karena hatinya, nyeta,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat Kelight, kita kembali bersama di Morning Review di edisi Selasa 12 Mei 2026. Kita akan bersama-sama sahabat Kelight menyimak informasi-informasi menarik di pagi ini hingga pukul 9 nanti. Selamat pagi sahabat Kelight. Selamat memulai aktivitas Anda di pagi ini. Semoga semuanya bisa berjalan dengan baik ya.

Bandung Sisma di 107,1 FM. Selamat pagi sahabat Gelet, bagian yang baru saja bergabung, kita bersama-sama di Morning Review. Sahabat Gelet, Bandung kembali mencari jalan keluar dari persoalan sampah yang belum sepenuhnya teratasi. Di tengah keterbatasan kapasitas tempat pembuangan akhir atau TPA Sarimukti dan tingginya timbunan sampah harian, pemerintah Kota Bandung mulai melirik teknologi alternatif berbasis proses termal bernama autothermix. Teknologi tersebut kini masuk dalam kajian Pemkop Bandung sebagai salah satu opsi pendukung pengolahan sampah perkotaan. Dan langkah awal ini terlihat dari Sekretaris Daerah Kota Bandung Iskandar Julkarnain bersama jajaran Dinas Lingkungan Hidup meninjau langsung prototipe teknologi pengolahan sampah milik PT Tohan Renewable Energy Engineering dan Kepala Bidang Pengelolaan Limbah P3 DLH Kota Bandung Salman Faruk mengatakan peninjauan dilakukan untuk melihat potensi pengembangan teknologi sebelum diputuskan lebih lanjut. Dan menurutnya Pemkot Bandung masih akan mengkaji berbagai aspek sebelum menentukan langkah lanjutan, mulai dari efektivitas teknologi, kebutuhan lokasi, skema kerja, hingga aspek teknis dan lingkungan. Kajian terhadap teknologi baru ini muncul di tengah tekanan persoalan sampah yang masih membayangi Kota Bandung. Dan data DLH Kota Bandung menunjukkan produksi sampah harian Kota Bandung berada di kisaran 1.400 hingga 1.500 ton per hari. Namun kapasitas pengangkutan dan pembuangan ke TPA Sarimukti terus mengalami pembatasan.

sahabat K-Light, kini Radio K-Light 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Light yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Light 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

Bandung Sins Morning Sound 107,1 FM. Selamat pagi sahabat Kelight, kita bersama-sama di Morning Review. Dan bagi Anda yang saat ini sudah memulai aktivitas Anda, semoga hari ini tugas-tugas, pekerjaan, rencana apapun bisa terlaksana dengan baik ya. Sahabat Kelight, saya akan menemani Anda hingga pukul 9 nanti. Tentu luncuran lagu-lagu bagus dan beberapa informasi menarik yang akan saya sampaikan untuk Anda. Selamat pagi sahabat Kelight, selamat bergabung dan selamat memulai aktivitas Anda di pagi ini.